0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak.

0: Kalau kamu notice di sosial media, Tania ya, kemarin beberapa hari yang lalu tuh kita diundang kondangan,
1: gitu ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa datang gitu ya, Ara ya.
0: Nggak bisa datang gitu, karena ini kondangannya harus ke Jepang.
1: Nah
0: gitu
1: lah, ya. Duitnya nih ada.
0: Duitnya kurang ya ini ya. Ini adalah kondangan untuk perjodohan dua ekor orang utan Kalimantan gitu ya, Tania ya, di kebun binatang Tobe, Ehime, Jepang. Yang mana ini juga mereka mengadakan penggalangan dana. Total dana yang terkumpul melampaui target awal sebesar 10 juta yen atau 1,13 miliar gitu ya. Hanya dalam waktu 27 hari. Wow, ini adalah Hayato ya, ini yang cowok. Groomnya Hayato ya. Terus bride-nya Jennifer gitu ya.
1: Namanya bagus banget ya untuk seorang enggak tuh. Seekor orang hutan gitu. Bernama Hayato dan juga Jennifer.
0: Umurnya ini sama-sama 15 tahun gitu ya. Ini juga sama-sama berasal dari dari Indonesia gitu. Kalau bulan April kemarin ini sampai akhir April ini penggalangan dananya sudah sekitar 1,4M dan targetnya ini lebih besar daripada hasilnya lebih besar dari target gitu. Dimana dari kebun binatang Tobe ini akan menggunakan dana ini untuk membeli peralatan seperti alat analisis hormon dan juga kamera pengawas 24 jam.
1: Betul, dan dana ini juga akan dibelikan untuk ayunan orang utan nih, untuk menghilangkan stres dan juga peralatan diagnostik ultrasonik teman Pro 2.
0: Ya, aku juga butuh ayunan sih.
1: Untuk ini ya, melepaskan stres-stres kita stres, gitu.
0: Ya, betul.
1: Dan pada 2024 lalu nih teman Pro 2, pemerintah Prefektur Ehime ini menandatangani perjanjian konservasi satwa liar dengan Indonesia dan juga meminjam Jennifer untuk tujuan pengembangbiakan. Terus Jennifer sendiri ini juga telah dirawat di kebun binatang Tobe. Okay. Ini udah sejak Desember 2025 lalu nih ternyata. Jadi setelah melewati masa adaptasi dengan musim dingin Jepang gitu ya, Jennifer ini diperkenalkan secara resmi kepada publik.
0: Wow, dan kebun binatang zoo ini menggelar upacara perkenalan atau pernikahan gitu ya antara Jennifer dan juga Hayato kemarin tanggal 66 nih, tanggal cantik, semua orang pada tanggal gitu ya. Ini termasuk orang utan ini, dan langkah ini diambil gitu ya lantaran populasi orang utan di fasilitas penangkaran Jepang ini terus menurun dalam 10 tahun terakhir, di mana Jennifer ini dianggap sebagai sosok krusial untuk menjaga populasi orang utan.
1: Jadi mereka ini ta'aruf gitu ya dijodohin.
0: Kayaknya segitu ya, ta'arufnya 6 bulan gitu. Betul. Dari September datang-datang langsung winter gitu ya. Tapi semoga ini, kalau aku berharap juga mereka bisa beranak gitu ya, yang banyak sekalian.
1: Betul.
0: Biar populasi orang utan ini gak langka.
1: Semakin gitu, banyak ya. Juga
0: Betul, oke teman Pro 2. Di pagi hari ini Ara dan juga Tania masih akan menemani kamu di Spada sampai nanti jam 10 pagi. So keep stay tune di sini.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pagi hari ini kita masih ngobrol-ngobrol ya bareng Tara dan juga Tania. Dan seperti biasa di jam 8 kita bakal terhubung ya, which is sudah terhubung sebenarnya
2: sama ini, forecaster BMKG ya, untuk mengetahui cuaca di Malang hari ini bagaimana begitu ya.
1: Betul, langsung aja sudah berhubung by WA Tuan Pro 2 di pagi hari ini ada Pak Andang ya. Selamat pagi Pak Andang.
3: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya?
3: Waalaikumsalam, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, ini Pak Andang mungkin boleh disampaikan untuk Tuan Pro 2 perakiran cuaca di Malang dan sekitarnya untuk hari ini seperti apa nih Pak?
3: Ya, untuk Tuan Pro 2 hari ini diprediksi masih dominan cerah berawan saja. Potensi hujan kecil sekali, hampir tidak ada. Siang harinya diperkirakan hingga 29 derajat Celcius. Tapi untuk angin ini bisa agak kencang, terutama nanti di siang hingga sore harinya. Dan juga di perairan selatan Jawa Timur, tinggi gelombangnya diperkirakan dalam kategori tinggi juga. Jadi tidak ada hujan tapi anginnya perlu diwaspadai.
2: Oke, jadi belum ada kelihatan tanda-tanda hujan gitu ya untuk di hari ini gitu ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak himbauan dari BMKG sendiri untuk masyarakat gitu, khususnya teman Pro 2 yang lagi mendengarkan saat ini?
3: Ya, kondisi seperti ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan, terutama yang kalau ada tiang, baliho atau sejenisnya yang kalau terkena angin dapat membahayakan itu, dimohon kepada semuanya agar memperhatikan baliho-baliho yang mungkin sudah rentah atau bagaimana, ranting-ranting pohon yang dapat membahayakan, bisa dikerjapatikan atau dilaporkan ke dinas terkait.
2: Oke, jadi karena angin kencang tadi ya, jadi sebisa mungkin dihindari.
1: Betul, kalau nggak ada pacar buat diperhatiin, kita perhatiin baliho dulu aja.
2: Benar.
1: Oke, baik Pak Andang, mungkin terakhirnya untuk Mon Pro 2 yang pengen memantau kondisi cuaca secara akurat dan real time, mungkin bisa mengikuti BMKG di mana nih Pak?
3: Untuk semuanya yang ingin mendapatkan informasi, tentu kami tetap menganjurkan dari laman-laman kami yang diakhiri

0: go.id. Jadi setiap mengakses informasi, jika menggunakan internet, mengakses pastikan ada .dmkg.go.id di akhirnya.
1: Oke.
2: Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Andang untuk
1: informasi mengenai cuaca hari ini gitu. Betul. Ya Pak ya.
2: Overall panas dan enggak ada potensi hujan ya, Pak,
1: tapi
2: ya,
1: angin kencang aja.
2: Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Andang untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke, itu dia Tuan Pro ya. Untuk di hari ini ya, ini informasi berdasarkan rekan dari Pak Andang Kurniawan, forecaster dari BMKG Juanda, kayak gitu. Kita nanti masih akan balik ya Tania ya, bareng dengan lagu-lagu pilihan lainnya untuk kamu Tuan Pro 2. So don't get anywhere, keep stay tune di
1: 87.9 teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasan.

0: Kita Bisa by Ran featuring Tulus ya Tania. Ya ini kalau dengerin lagu ini terasa kayak jadi
1: semangat nggak? Gitu, ya, memotivasi kayak, kita ya kalau misal bisa kita kok, bisa kok bisa.
0: Ya, sayo gitu ya. Ini salah satunya tahun Prodo ada juga berita membanggakan ya, di mana atlet Indonesia putra ini berhasil meraih emas Lead World Climbing Series Praha 2020 kayak gitu. Ada putra Tri Ramadhani ini meraih medali emas nomor Lead World Climbing Series Praha 2026 dengan skor 43. Di mana keberhasilan ini mengakhiri penantian panjang tim panjat tebing Indonesia di nomor lead di ajang dunia bergengsi.
1: Jadi atlet yang akrab disapa Srondeng ini menjadi terbaik gitu ya. Setelah akhirnya pecah telur nih di final gitu ya, meraih emas mengalahkan atlet-atlet dunia lainnya nih teman Bro 2. Dan juga ini ada medali perak yang diraih oleh Neo Suzuki dari Jepang dengan nilai 39. Sedangkan untuk medali perunggunya menjadi milik Jacob Schubert asal Austria dengan nilainya 37 teman Bro 2. Dan final nomor lead ini berlangsung di Praha gitu ya pada hari Minggu kemarin waktu setempat. Dan sejenak ia juga memetakan rute yang diramu route setter di partai final. Dan akhirnya putra ini memikirkan strategi yang terbaik gitu ya untuk menaklukkan jalur ini.
0: Betul, dari manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Putoro ini juga menilai pencapaian ini hasil kerja keras dari seluruh tim gitu ya. Pelatih official atlet ini juga terbangun chemistry-nya juga bertahun-tahun gitu ya dalam mengembangkan nomor lead nasional. Dan akhirnya pecah telur juga ya di World Climbing Series ini, dapat medali emas kayak gitu. Dimana di babak final putra ini harus bersaing dengan 7 atlet panjat tebing top dunia lainnya. Ini ada yang dari Jepang, ada dari Ceko, dari Slovenia, dari Italia, dari Austria, terus ada juga dari Jepang kayak gitu.
1: Betul.
0: Dan putra Tri Ramadhani ini juga dari Jawa Timur Tania. Jadi kebanggaan juga gitu ya untuk kita dari Jawa Timur. Dan kalau dilihat atlet putra masuk babak final World Climbing Series ini, dia sebelumnya sempat masuk juga di World Climbing Series tahun lalu. Tapi waktu itu putra masih belum berhasil gitu. Jadi di tahun ini langsung dapat emas.
1: Langsung emas gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya masih enggak masuk. Tapi sekalinya masuk langsung gas emas gitu ya.
0: Itu. Jadi kalau hari ini kalah enggak apa-apa, mungkin kita dicoba lagi, coba lagi, next time langsung berhasil.
1: Betul.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Juara 2.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi. Jadi kali ini kita akan membawakan salah satu ini ya, informasi mengenai comeback lagi
0: ini. Adik-adik ini ya. Betul. Kalau ada sudah tiba saatnya kita jadi ini ya,
1: nona-nona
0: ya. Iya, makanya ini ada info terbaru teman Pro 2 Treasure ya. Ini kembali menyapa penggemar lewat mini album keempat New Wave. Baca gimana sih?
1: New Wave
0: kan.
1: Tapi kalau
0: ya,
1: wave harusnya ada E-nya. Atau nah, diubah.
0: Terserah si Treasure lah ya. Ini dirilis tanggal 1 Juni kemarin, seminggu yang lalu, di mana albumnya ini mencatat pencapaian impresif, terjual hampir 600 ribu kopi di hari pertama. Terus ada juga lagu utamanya si If I ini ya, juga kemarin sudah memuncaki tangga lagu AWA ya, AWA gitu ya, Rakuten Musik di Jepang, dan meraih posisi nomor 1 di chart iTunes lagu. Dan kemarin juga sempat rame trending di YouTube juga gitu.
1: Jadi comeback kali ini juga menandai dimulainya babak baru lagi nih bagi Treasure gitu ya. Karena grup ini sebelumnya juga mengisyaratkan kalau adanya perubahan besar nih dalam arah aktivitas grup mereka ini, teman Pro 2. Dan hal ini juga tercermin melalui video musik mereka dan performance video dari lagu If I, yang juga mendapat respon positif nih berkat visual hitam putih gitu ya, yang stylish juga, serta nuansa hip hop yang kuat gitu ya, yang emang khasnya dari YG Entertainment ini sendiri.
0: Betul, kataku sih harusnya dari dulu temanya begini ya konsepnya mereka ya, jadi lebih kayak Treasure banget.
1: Betul.
0: Ya. Dan Treasure ini juga memulai promosi di acara musik Korea, ngebawain If I di Show Music Core tanggal 6 kemarin. Terus juga ada di Inkigayo hari Minggunya. Terus nah, mereka ini bakal ngegelar konser Treasure The Stage 2026 New Wave Live in Seoul gitu ya, di 19-21 Juni. Terus nanti bakal ada tour fan concert yang mencakup 8 kota juga di Jepang kayak gitu. Jadi bakal keliling deh adik-adik ini ya.
1: Bakal ke Indonesia juga gak ya kira-kira?
0: Kita tunggu ya, kayaknya soalnya juga pendengarnya Treasure di Indonesia juga
1: banyak sih.
0: Oh, iya banyak banget gitu, jadi pastinya
1: disempetin lah ya.
0: Makanya itu, jadi ya gak usah lama-lama nih, kita puterin If I untuk kamu Tuan Pro 2 by Treasure.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: pagi teman produk. Yes, di pagi hari ini seru banget. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya Tania ya. Dan nanti untuk selama 1 jam ke depan Ara dan juga Tania, ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya, karena tema pagi hari ini adalah kita Indonesia. Dan sudah terhubung by WhatsApp call ya. Ini adalah seorang dosen vokasi dari Universitas Brawijaya. Tapi gak cuma dosen Tania,
1: apalagi
0: beliau
1: tuh,
0: beliau ini juga budayawan, kemudian juga penggagas Kampung Cempluk ya. Nah, ini ada sudah hadir teman Pro 2, Bapak Dr. Redi Eko Prastio SCMIKOM. Selamat pagi, Pak
1: Redi.
0: Pagi,
1: Bapak.
2: Pagi.
0: Asik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana nih, Pak, kabarnya di pagi hari ini?
2: Kabar baik, Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Cerah banget. Lagi dingin-dinginnya.

0: Iya.
1: Kalau jam segini lagi sejuk nih Pak, nanti siang tambah panas.
0: Panas.
2: Iya. Ya, anu, siklus ini ya. Kak, biasanya tanda-tanda banyak maba gitu habis ini.
0: Iya. Oh, iya, biasanya emang ini ya Malang lagi pencitraan gitu ya Bapak katanya kalau mau ada maba dateng gitu ya.
2: Gitulah.
1: Iya, Pak Redi ini. Iya.
2: Disambut cuaca dingin.
1: Betul. Oh, betul. Datang-datang langsung kena dinginnya Malang ya ini ya. Ini Pak Redi, terima kasih ya sudah bergabung. Hari ini kita bakal lebih tepatnya kami ya yang pengen belajar juga gitu.
0: Betul.
1: Sama Pak Redi. Ini tentang kebinekaan yang ada di laman kampung-kampung di Indonesia. Jadi kita bakal ngobrol ini teman Pro 2, dan kalau kamu juga ada pertanyaan gitu ya untuk Pak Redi, bisa langsung aja kirim pertanyaan kamu. Karena hari ini kita juga live di rri.co.id gitu.
0: Betul.
1: Bisa cari aja streaming, terus cari Malang, klik Pro 2. Atau kamu juga bisa dengerin di radio di 87,9 FM.
0: Betul.
1: Ini kalau ngomongin soal Indonesia ya Tania ya, dan juga Pak Redi, ini yang bikin spesial tuh gak cuma alamnya.
0: Betul
1: tapi
0: banget.
1: Apa namanya, manusia-manusianya,
0: keberagamannya gitu, benar-benar beragam banget gitu ya. Dan nilai kebinekaan ini sendirilah yang emang justru paling penting gitu ya dalam hidup. Betul. Dalam keberagaman ini gitu. Dari cara ngobrol, terus juga kebudayaan di Indonesia pun juga banyak banget gitu ya teman Pro 2.
1: Dan ini kalau kita pengen ngobrol-ngobrol, nanya ke Pak Redi ya, sebenarnya kalau ngomongin soal kampung gitu ya Pak ya, ini definisinya seperti apa sih Pak? Soalnya tiap orang tuh punya gambarnya beda-beda tuh biasanya.
2: Ya, gini Mbak, yang menarik itu kan kampung itu tidak masuk dalam nama administrasi secara formal.
1: Betul.
2: Ini lebih ke nama organik, tapi kata kampung itu sangat melekat di masyarakat kita gitu. Artinya itu menjadi nama ruang yang tentunya sudah dibawa alam sadarnya. Yang menarik kenapa sesuai judul hari ini gitu kan, bahwa tanya kebinekaan itu ada di laman kampung-kampung di Indonesia gitu. Nah, kenapa saya menyampaikan terkait pentingnya laman atau halaman kampung? Itu menjadi apa namanya, ruang keterpanggilan secara apa, secara filosofis, bahwa laman itu merupakan urat nadi yang paling penting bagi masyarakat di Indonesia.
0: Okay.
2: Fenomenanya misalkan dikaitkan dengan saya menyebutnya dalam perspektif kebudayaan gitu, hari raya kebudayaan. Hari raya kebudayaan antaranya kan bisa melalui hari besar gitu, seperti contoh hari besar keagamaan atau apa namanya ya, hari-hari sakral lah ya, artinya yang memang disepakati oleh masyarakat kampung tersebut. Makanya kalau di Muslim ada Idul Fitri. Yang punya budaya mudik kan hanya kita. Nah, mudiknya ini kan pasti kampung, Pak. Di laman. Nah, itulah kalau dihubungkan dengan aspek kebinekaan, bahwasannya kebinekaan ini bukan hanya sekedar keberbedaan ini ya, keberbedaan dari apa namanya, identifikasi perempuan, wanita, dan kemudian ya perspektif bahwa keberbedaan itu menjadi poin utama ketika kita hidup di tanah Nusantara ini. Artinya masyarakat kita itu sudah sangat inklusif. Kenapa sangat inklusif gini? Ketika ruang inklusif itu terbuka gitu kan, dan itu ada di ruang-ruang kampung. Saya mencontohkan ya mungkin masih di Jawa Timur ya, di Madura. Katakanlah Madura misalkan, semacam itu ya. Madura itu ada istilah tanian lanceng. Jadi tanian lanceng itu halaman panjang. Itu sama halnya dengan di, kalau di Kalimantan ya, mungkin Kalimantan Timur ada rumah lamin gitu kan. Itu juga, itu diisi oleh satu keluarga yang berisi di halaman besar juga. Nah, ekosistem kebinekaan itu terjadi di situ. Bagaimana keterhubungan antara ruang ekologi, budaya, itu menjadi satu kesatuan. Artinya dari perspektif ekologi misalkan, bahwasannya manusia harus menghormati atau menjaga ekologinya itu, karena memang keberbedaan dari ekologi itu yang harus dijaga. Jadi tidak harus dihabisin gitu kan. Begitu juga kebudayaan. Nah, dasar-dasar inilah yang saya bilang bahwa dari kampung itu sebetulnya kita memiliki, kalau saya menyebutkan istilah DNA mulia. Mm-hmm. Kenapa disebut DNA mulia? Karena kita hidup di dua musim. Setiap hari kita ketemu matahari. Mm-hmm. Dari bukan DNA survive. Kalau survive itu biasanya itu dimiliki oleh DNA yang hidupnya di empat musim.
1: Oh iya. Jadi betul.
2: Negara-negara empat musim itu ya memang harus survive. Kalau enggak gitu mati. Makanya mereka tulisnya pakai teknologi yang disebut hari ini. Cuman teknologi kita berbeda. Teknologi kita artinya ilmu pengetahuan kita itu kan sifatnya netral ya. Jadi ilmu pengetahuan kita itu teknologinya tidak bisa disamakan dengan teknologi yang kita kenal hari ini gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, inilah justru dari kampung itu kita banyak belajar. Dari laman itu kita banyak belajar bahwa kampung itu sebagai laman ilmu pengetahuan. Nah, sehingga bagaimana kita menjaganya. Nah, sekarang kan perkembangannya sangat pesat. Seperti kita hidup di Kota Malang. Ini kan rata-rata kampung urban di mana siklus sosialnya itu multi gitu ya, multikultur gitu kan. Nah, makanya saya bilang kalau Kota Malang itu saya sebut kota perjumpaan gitu. Nah, bayangkan ada 50 perguruan tinggi di Malang itu. Hidup di kampung-kampung di sekitar perguruan tinggi itu juga. Ada yang dari Papua, ada yang dari mana, Sulawesi, ada yang dari, dan mereka menyatu gitu kan. Nah, ini yang menjadi menarik kemudian kalau seandainya pemahaman kita bahwa laman kampung dimanapun, baik itu urban ataupun rural, itu menjadi pemahaman yang inklusif itu tadi. Sehingga ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Nah, ini menjadi penguat sebetulnya.
1: Mm-hmm.
2: Kita akan bercerita atau kita akan berdiskusi mengenai misalkan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri contohnya.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana mereka tetap membangun keterikatan itu dengan laman kampungnya. Ada yang dari kota A misalnya, dia tetap indikatornya kan dengan merepresentasikan contoh misalkan, oh, hasil dari laman kampungnya itu dari kuliner misalkan, kuliner khas atau apalah, atau outfit atau baju atau apa, itu kan bagian representasi dari laman kampungnya. Nah, ini yang perlu kita highlight ketika kembali kepada aspek kebinekaan tadi. Makanya kekayaan yang kita miliki ya, kekayaan bukan hanya kekayaan sumber daya alam gitu ya, tapi kekayaan dari aspek nilai itu tadi melalui keberagaman itu dari aspek kebinekaan. Kira-kira begitu.
0: Tapi menurut
2: ya, gimana?
0: Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, apakah modernisasi itu perlahan bisa mengubah nggak sih untuk cara hidup masyarakat yang ada di kampung gitu Pak?
2: Ya, yang jelas gini, namanya budaya kan pasti dinamis ya Mbak. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Tapi perubahan itu jika didasari dengan aspek fundamentalnya itu tanpa menghilangkan laman tadi. Jadi laman ini artinya kan entitas ya, entitas lokal gitu ya. Ada istilah semakin lokal semakin global. Semakin global semakin lokal. Jadi contoh misalkan kalau dihubungkan dengan teknologi informasi hari ini, kita bisa terhubung dengan satu dengan yang lainnya dimanapun ruang kita berada. Nah, justru itu kan orang tidak lagi harus datang kemana, tapi dia menginformasikan di ruang yang paling kecil itu bisa diakses global.
1: Mm-hmm.
2: Semakin kita bagaimana kita mempelajari ruang-ruang lokal itu melalui laman kampung itu, maka itu semakin apa namanya duduk setara dengan atau duduk setara dengan global, Pak. Artinya kan itu berasal dari keberbedaan gitu kan. Kalau disamakan kan nggak mungkin. Contoh misalkan seperti kita akan duduk bersama dengan negara-negara yang memang mereka punya entitas yang berbeda gitu. Tapi dari situ kan menjadi kekayaan ilmu pengetahuan tersendiri gitu. Nah, di Indonesia ini laman kampungnya kan sangat-sangat beragam. Nah, disitulah harta satu-satunya. Jadi kalau laman kampung ini tidak ada, maka Indonesia ini selesai, Mbak. Itu makanya harus kita jaga laman kampung ini. Yang dijaga apa? Ruang ekologinya, kebudayanya. Ya, tentunya nanti akan terhubung dengan aspek ekonominya sebagai aspek di situ. Dan itu kan bagaimana cara kita mengutahirkan sesuai dengan era modernisasi sekarang. Kita begitu.
1: Iya, tadi kayak yang di ucap sama Pak Redi gitu ya, kalau misalkan memang kampung di Indonesia tuh karakternya kuat gitu, apalagi contohnya kayak misalkan ada diaspora Indonesia di luar, terus misalkan dia orang Padang, pasti pengennya makan makanan Padang.
0: Betul. Gitu
1: kan, kayak cari. Nah, menurut Bapak apa sih Pak yang bikin kampung di Indonesia tuh punya karakter yang kuat gitu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di wilayah perkotaan sendiri?
2: Ya, kita kan gini, kita jangan membuat gap antara kota dan kampung gitu. Sebetulnya kota ini kan kampung besar. Kota, adanya kota itu kan bagian dari kampung-kampung itu sendiri sebetulnya. Jadi kampung-kampung besar sebetulnya, yang menjadi kampung besar gitu ya. Nah, cuman kan masalahnya yang membedakan di kota, kampung kota dan kampung rural, kalau kampung kota itu ruangnya itu semakin kecil dalam konteks laman itu. Berbeda dengan kampung yang ada di ruang rural, di desa misalkan. Kita menikmati halaman yang luas, halaman yang... Nah, ini yang saya bilang menjadi pemikiran bagaimana daya kreativitas kita tetap menjaga ruang kampung ini menjadi sesuatu yang produktif semacam itu. Dengan karakter tersendiri. Jadi tidak bisa memang dilinearkan gitu kan karakter ruang kota dengan ruang rural gitu ya, ruang desa misalkan, kampung desa gitu. Karena problemnya juga berbeda-beda macam itu. Nah, itu kalau kita punya kesadaran kebinekaan tadi, maka ini akan membuat semacam adaptasi yang sangat luar biasa, bagaimana tetap esensi dari laman kampung ini tetap terjaga. Contoh esensinya adalah spirit gotong royong. Nah, ini yang perlu kita perkuat. Walaupun di kampung kota, spirit gotong royong, spirit kebersamaan, spirit kuat empatinya satu dengan yang lain, itu harus tetap terjaga. Itu makna dan esensinya. Spiritnya dari laman kampung di situ. Itu yang menjadi, kalau saya menyebutnya, safety belt. Ya. Jadi, safety belt sosial gitu ya. Yang dimiliki oleh negara ini, oleh bangsa ini. Dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain gitu. Kira-kira begitu esensinya.
1: Ya, kalau sekarang kita melihat kan banyak interaksi itu sudah mulai pindah ke media sosial ya Pak ya. Nah, ini kalau dari menurut Pak Redi sendiri, hubungan antar warga ini juga jadi ikut berubah atau seperti apa nih Pak?
2: Ya, yang jelas menjadi berubah gitu kan. Makanya kemudian di era yang serba digital ini, automation, ini menjadi contoh kenapa saya berbicara Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya ini lagi merilis program namanya Kampung Lingkar Kampus, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi terutama sekitar Universitas Brawijaya. Jadi kalau kita ke Sumber Sari atau ke Tawang Gede, ya, kami menyebutnya itu Indonesia Mini gitu.
1: Oke.
2: Jadi dalam satu gang ada orang Batak, Papua, Dayak, juga Bugis atau yang lainnya. Itu kan representasi dari mahasiswa-mahasiswa kita yang kemarin kita apa survei gitu kan. Kita baca itu mahasiswa kita yang nipin di sekitar Ketawang Gede aja itu 5.000 orang. Tapi pertanyaannya kan memang begini, apakah mereka sudah benar-benar berbaur ya dengan misalkan apa segala macam. Nah, itu karena memang kita sadar bahwasannya ada beberapa problem gitu ya, yang ini ada gap gitu ya. Tembok yang saya sebut dengan tembok tak kasat mata gitu ya. Nah, masalahnya gini, masalah dari tembok tak kasat mata itu, jadi banyak mahasiswa datang ke Malang itu cuma buat kuliah, tidur di kos lalu lulus, mereka merasa kampung itu cuma tempat numpang lewat saja gitu. Nah, sebaliknya warga lokal pun begitu, kadang melihat mahasiswa itu cuma sebagai penyewa aja, jadi transaksional gitu. Nah, ini terjadi gap komunikasi ya. Mahasiswa sibuk dengan dunianya ya, baik itu dunia digital hari ini ataupun warga lokal dengan rutinitasnya. Nah, kebinekaan di sini ini seringkali itu cuma sebatas transaksi ekonomi, Mbak. Bayar kos, beli makan di warung, tapi nggak ada ikatan emosional. Jadi kadang kita hidup berdampingan secara fisik tapi asing secara batin. Nah, contoh misalkan dengan banyaknya aplikasi kan yang dihasilkan oleh teknologi hari ini gitu kan, pesan makanan padahal di depan ada warung gitu kan, pesan makanannya jauh gitu, walaupun secara anu itu mudah gitu, tapi kan dekat tapi berjarak gitu kan. Kalau punya kesadaran terhadap taman kampung ini gitu, maka bisa jadi anak-anak itu bisa beli misalkan di sesuatu di depan kosannya atau di depan kontrakannya misalkan gitu kan, itu untuk membangun interaksi itu yang mahal kan, interaksi manusianya itu. Nah, dampaknya kan pasti akan kerasa banget gitu. Misalkan itu akan muncul stigma negatif, ada warga yang ngerasa mahasiswa itu berisik atau nggak sopan, sementara mahasiswa ngerasa warga lokal itu terlalu kaku. Kalau ada gesekan dikit nih, dan gampang banget jadi konflik sosial karena nggak ada rasa memiliki satu dengan yang lainnya. Nah, UB dalam hal ini menyadari bahwa jangan sampai ini menjadi ini ya, ini kita kampus besar dan kemudian jadi menara gading gitu kan. Nah, mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang kumpul di kampung-kampung itu, kalau potensi kebinekaannya itu nggak dikelola, kita akan kehilangan kesempatan mas untuk belajar bertoleransi secara nyata. Jadi program kampung lingkar kampung ini menjadi inilah istilahnya bom waktu ya, kalau cuma jadi pemukiman padat tanpa ada interaksi sosial yang sehat. Nah, akhirnya kita bikin solusi itu. Solusinya gimana gitu kan? Dengan pendekatan program kampung lingkar kampus ini yang lebih inklusif. Ya, salah satu solusi konkretnya begini. Misalkan program kakak asuh kampung. Jadi mahasiswa UB jangan cuma berorganisasi dalam kampus, tapi dia bisa menjadi anggota Karang Taruna luar biasa misalnya. Bisa. Nah, dia selama 3-4 jadi relawan buat ngajarin anak-anak warga lokal, entah itu bahasa Inggris, matematika, seni, ataupun cara efektif yang memang berakar di kampung mereka tempat tinggal. Jadi bagaimana seperti mereka tempat tinggal itu kayak like home gitu ya, seperti rumah sendiri. Nah, ini yang coba kita pantik gitu kan. Terus misalkan ya membuat acara keriaan yang berbasis budaya gitu ya, festival budaya atau lorong bineka gitu kan. Bayangkan ya di Ketawang Gede itu sudah muncul warga itu menginisiasi dan berkolaborasi dengan kami juga dengan membuat festival budaya kampung Ketawang Gede. Jadi diadakan ya itu tadi untuk menguatkan aspek aspek kebinekaan tadi juga agar tidak berjarah. Ya salah satunya kan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis kebudayaan, ya contoh dari aspek seni misalkan tari-tarian atau menampilkan dari apa entitas budayanya masing-masing, ya gitu-gitu. Sambung rasa ya, aplikasi sambung rasa lingkar kampus gitu. Jadi kita bisa apa lagi ngeriak misalkan inovasi digital gitu ya, di mana ada platform komunikasi antara pemilik kos, warga, mahasiswa. Isinya bukan cuma komplain gitu, tapi info oh kerja bakti atau apa. Nah inilah pentingnya kita coba menginisiasi bahwasannya ya memang satu dengan yang lainnya harus sinergi gitu kan. Bisa juga gini, sosial project berbasis kewilayahan. Jadi kalau mahasiswa yang lagi skripsi atau project mata kuliah, ini bisa diambilkan objeknya itu di kampung mereka living gitu ya. Satunya contoh membantu digitalisasi UMKM milik warga sekitar kampus itu. Terus karena sehingga terbangun persepsi baru kehadiran mahasiswa itu punya dampak ekonomi dan sosial yang betul-betul real gitu, nyata buat masyarakat itu. Saya melihatnya bahwa kenapa Kota Malang itu menjadi saya nyebutnya kok kampung perjumpaan gitu ya, Malang kota perjumpaan gitu ya. Ya terutama ya karena ada 50 perguruan tinggi tadi, itu kalau digerakkan dengan masing-masing perguruan tinggi itu mengkonektingkan dengan konteks lingkar kampus tadi, itu akan menjadi adegium yang sangat menarik, sangat kuat di Kota Malang, bahwasanya Malang sebagai representasi kampung kebinekaan itu tadi, kayak gitu.
0: Okay.
2: Itu sangat konkret ya.
1: Betul.
2: Saya melihatnya begitu, sehingga jadi tadi menjadi apa tools atau menjadi metode untuk menguatkan konteks taman kampung tadi dengan kebinekaan tadi. Terutama kalau itu terjadi, maka itu bisa direplikasi di kota-kota besar atau kota-kota yang ada di Indonesia.
1: Jadi memang berangkat dari permasalahan mahasiswa yang antara mahasiswa dan juga warga yang apa ya namanya ya, kayak
0: awalnya kayak transaksional
1: gitu ya. Jadi supaya lebih ada kedekatan secara emosional gitu ya, saling menguntungkan dalam hal lain juga gitu ya Tania ya. Jadi ada program kampung lingkar kampus ini.
0: Betul.
1: Gitu. Ini kalau pengen tahu juga nih Pak Redi kan sudah sekitar 15 tahun ya Pak ya juga mendampingi Kampung Cempluk Malang ya Pak ya.
2: Ya Kampung Cempluk itu kan juga lingkar kampusnya UB ya.
1: Iya betul. Ini kalau
2: sudah 16 tahun. Ini masuk tahun ke-16.
1: Tahun ini masuk ke 16 berarti kan sudah sekitar 16 tahun. Nah, ini kalau dari yang Pak Redi lihat ini apa nih Pak perubahan terbesar yang Bapak lihat selama proses ini Pak?
2: Perubahan terbesar itu ada pada mindset, terutama kesadaran untuk mendapatkan apa kesadaran berpendidikan, Mbak. Maksudnya di masyarakat Kampung Cempluk itu dulu, ketika saya masuk tahun 2009 itu kan, ada istilah kalau basa Malang ini, tau po sekolah dudur terjong ini misalnya koyo, apa? Itu sangat tertanam di bawah alam sadarnya.
1: Oke.
2: Ya, bisa bayangkan misalkan kampung-kampung yang berdekatan satu tembok dengan perguruan tinggi. Saya tidak, ini asumsi sederhana gitu kan. Tapi yang terjadi di Cempluk gitu kan, ada beberapa kampus. Tapi kan kampus sendiri tidak membuka diri untuk bagaimana memberikan aspek akses kesadaran berpendidikan. Malang itu kota pendidikan, Mbak. Tapi kan ternyata kesadaran secara ini belum muncul. Yang muncul kan hanya urban style-nya saja gitu. Kayak gitu. Karena pengaruh impact ekonomi saja gitu. Ya memang. Itu tadi itu saya adegium itu muncul, saya baru sadar gitu. Iya. kita ini sibuk untuk urusan aktiviti mendapatkan apa kaya gitu, koyo boleh koyo kan? Ya. Tapi ternyata manifestasi dalam konteks keilmuan ya tentunya kalau di Indonesia dengan pendidikan formal itu dianggap waktu yang sia-sia gitu. Bukan menjadi sebuah manifestasi yang tentunya dapat memperbesar value ketika dia akan mendapatkan konteks potensi ekonomi atau koyo lah atau kekayaan gitu tadi. Karena kan rezeki mati apa jodoh itu kan bukan kita yang ngatur, tapi kan karena ikhtiar ya, dan dengan apa ini akan lebih inilah bermartabat ketika kemudian tingkat pendidikan anak-anak kita atau bangsa ini gitu kan, jika bisa lebih tinggi gitu kan semacam itu sih. Karena saya akan ngomongin karena memang saya di wilayah ekosistem akademisi gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi saya pasti highlight itu gitu. Apapun aspeknya, baik melalui culture, melalui apa namanya, melalui ekologi, melalui teknologi juga, apalagi sekarang era AI gitu kan. Seperti kita bisa menghindar tuh AI itu seperti apa, gimana sih berhakkah orang kampung belajar AI, berhak dia ya. Tapi kan butuh pengetahuan, knowledge gitu kan. Nah itu yang saya bilang, ketika mereka mampu memanfaatkan teknologi semacam itu kan justru akan menjadi value terbaru gitu, untuk mengupgrade kapasitas masyarakat di kampung.
0: Oke, gimana Bapak?
2: Ada strategi branding dari potensi ekonomi mereka. Mereka sudah bisa memanfaatkan lobby AI hari ini.
1: Oke. Tadi agak terputus ya Pak Adi ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Agak stabil.
1: Iya. Sudah terhubung lagi nih Pak.
2: Ya. Ya kira-kira begitu artinya dengan teknologi yang perkembangan teknologi yang hari ini ya memang yang justru harus diperkuat itu nilai-nilai lokal itu terutama itu berada di ruang kampung. Karena mereka pasti menjaga itu.
0: Oke. Okay.
2: Saya punya kesadaran, punya keyakinan itu.
1: Oke, Pak, ini kalau misalkan menurut Pak Redi sendiri gitu ya, respon dari warga atau mungkin dari mahasiswa Bapak juga seperti apa, Pak, selama proyek ini gitu, program Lingkar Kampus ini?
2: Kampung Lingkar Kampus, iya, karena ini memang program prioritas rektor gitu ya, jadi setiap fakultas itu ada 17 fakultas ya, itu memang diwajibkan untuk menemani warga kampung dengan program-program sesuai dengan fakultasnya gitu ya. Nah ini kan secara sistem gitu kan, jadi kita memang integralkan. Contoh misalkan, jadi mahasiswa itu berhak untuk mereka meriset di kampung mereka, di mereka live in gitu ya. Termasuk ada beberapa program-program bersama dengan kelurahan-kelurahan terkait, dengan RT, dengan RW. Artinya bagi Brawijaya hari ini itu bukan tembok yang melingkari kampus gitu loh. Di mana mahasiswa UB itu berada, di situlah temboknya gitu.
0: Oke, tapi respon.
2: Respon kalau dari aspek responnya ya ini direspon positif dan memang kami punya tanggung jawab penuh gitu ya untuk bagaimana ini agar dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa kita gitu kan. Ya salah satunya kan memang harus dimulai dengan sebuah sistem ya, ya walaupun ini tidak bisa instan gitu ya, memang butuh proses gitu. perubahan penguatan program. Dan program Kampung Lingkar Kampus ini baru satu-satunya di saya pikir di Indonesia ya, kampus yang melakukan ini. Karena 2018 itu saya pernah presentasi di konferensi di Shanghai, Shanghai University itu terkait terkait dengan program ide Kampung Lingkar Kampus ini. Dan yang datang kan para pakar ya, para dokter, para profesor terkait dengan cultural studies ya. Itu mereka sempat shock juga kaget, oh iya ya, perguruan tinggi kita juga tidak terintegrasi juga dengan kampung sekitar ini.
1: Ya. Permasalahannya ya.
2: Iya. Ya ada istilah gajah di pelupuk mata apa?
1: Tidak nampak.
2: Semut ya. Semut di seberang lautan nampak gitu kan? Yeah. Tidak gitu lah. Okay. Ya hari ini ya kita harus menggunakan saya menyebutnya apa kacamata atau drone ya. Tidak bisa lah dengan dengan pola tele gitu ya, zoom in zoom out gitu, yang lainnya malah nggak kelihatan gitu ya. Kita harus pakai perspektif drone lah hari ini sehingga bisa integral, bisa tahu mana yang perlu dijahit, mana ini yang perlu disimpulkan, mana ini yang perlu dilakukan gitu. Kira-kira
1: Baik, Pak Reddy, terima kasih banyak. Ini seru sekali sebenarnya ngobrolnya. Ternyata memang
0: dari kampung ini sendiri
1: ternyata masalahnya memang dekat sama kita ya, Tania.
0: Betul.
1: Oh iya juga ya.
0: Ternyata kadang kita emang enggak notice gitu ya, kalau misalnya emang itu tuh bisa menjadi suatu permasalahan memang, tapi ternyata juga bisa teratasi gitu ya melalui program yang sudah diusung dari UB gitu ya. Betul. Dari apa kampung lingkar kampus ya.
1: Kampung lingkar kampus gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak dan kami untuk Pak Reddy ya, mungkin kalau Bapak nih bisa apa ya, punya satu pesan gitu Pak untuk kebinekaan di kampung-kampung di Indonesia ini seperti apa Pak ke depannya?
2: Ya, kalau pesan saya tetap dirawat aspek spirit dari laman kampung itu, karena itu adalah fondasi utama, karena itu adalah ruang utama untuk kita belajar banyak hal. Sehingga ini akan membangun bahwa persepsi kampung itu bukan lagi mendapat stigma kelas nomor 2, tapi kampung itu menjadi pilar utama penyangga dari kedaulatan bangsa ini. Itu dari saya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak Reddy ya. Ini adalah dosen vokasi Universitas Brawijaya, budayawan dan juga penggagas Kampung Cempluk gitu, yang tahun ini sudah ke 16
0: tahun ternyata nomor 2.
1: Terima kasih
0: banyak Bapak.
2: Setiap September minggu kedua.
1: Sebentar lagi ini berarti ya,
0: tinggal nunggu beberapa bulan aja ya.
1: Kurang 3 bulan lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Reddy ya untuk waktunya di hari ini. Ini informasinya, ilmunya juga bermanfaat sekali.
0: Betul.
1: Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya hari ini Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah. Bapak Reddy, itu tadi ya
0: obrolan kita bersama Bapak Reddy gitu ya, tentang
1: Dr. Reddy Eko Prastio SCMIKom ya, dosen vokasi Universitas Brawijaya, budayawan dan juga penggagas Kampung Cempluk
0: kayak gitu. Bahkan perannya juga udah banyak banget ya untuk Indonesia, untuk Malang ini sih khususnya, apalagi tentang kampung-kampung yang ada di Malang Raya ini, teman Bro 2.
1: Betul. Tapi emang masalahnya juga sama sih ya, Tanya. Maksudnya aku juga kan dulu ngerantau gitu ya, waktu kuliah juga emang benar sih ngekos, terus abis itu beli lauk ya beli lauk, kuliah makan, ngekos, beli makan,
0: udah gitu
1: kuliah
0: aja.
1: Gitu tuh nggak ada kontribusinya ke kampung-kampung gitu loh. Padahal juga sebagai akademisi, maksudnya kita juga orang yang terpelajar gitu kan.
0: terus harusnya tinggal bisa juga di kampung situ.
1: Betul, harusnya bisa juga berkontribusi kayak gitu. Dan ini juga sebuah inovasi yang semoga bisa menjadi contoh juga untuk bisa dicontoh juga ya.
0: Betul.
1: Sama kampus-kampus lainnya gitu.
0: Dan semoga mahasiswa juga membuka matanya gitu ya. Betul. Agar juga ikutlah berkontribusi ke kampung yang kamu tinggal. Kan kos-kosan juga pasti banyak di kampung-kampung. Betul. Juga ya.
1: Betul, betul. Ini adalah program Kampung Lingkar Kampus gitu ya, di Universitas Brawijaya kayak gitu teman Pro 2. Oke, terima kasih ya udah joinan bareng kita juga, Jara dan juga Tania di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Kita bakal pamit dulu gitu ya, karena sudah waktunya kita berganti.
0: Sudah waktunya kita pamit undur diri. Betul. Gitu ya, karena udah mau jam 10 juga nih teman Pro 2.
1: Terima
0: dan
1: kasih.
0: Nanti di santai siang bakalan ditemenin barengan sama Sevalita.
1: Betul. Dan thank you udah dengerin kita. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Yeah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free enggak? Pantai yuk.
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong ya.
3: Ini penting loh. Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih gitu.
2: Aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
5: Waktunya Produa Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, peluang bisnis kreatif di era ekonomi digital terbuka lebar bagi siapa saja bahkan tanpa modal besar. Hal ini disampaikan dosen manajemen FEB Unmer Malang sekaligus pelaku industri kreatif Maulid Agung Triyono dalam dialog Malang Sore RRI Malang. Menurut Agung, sapaan akrabnya, perkembangan teknologi telah memungkinkan masyarakat memulai usaha hanya dengan bermodalkan telepon genggam dan koneksi internet. Yang dibutuhkan bukan semata-mata modal uang, melainkan kemauan belajar, ketekunan dan kesabaran dalam menjalankan proses. Contohnya peluang menjual aset digital seperti foto melalui berbagai platform penyedia stok foto. Selain itu, Agung juga menilai tantangan terbesar yang dihadapi calon pelaku usaha kreatif bukanlah keterbatasan modal, melainkan kesiapan mental. Menurutnya, dunia usaha menuntut kemampuan menerima kritik, revisi, dan perubahan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Ia pun juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pelaku usaha dituntut terus belajar dan berinovasi agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar digital yang bergerak secara cepat. Ia berharap generasi muda tidak ragu memanfaatkan peluang yang tersedia saat ini karena akses teknologi telah membuka kesempatan yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, program Subuh Keliling atau Suling Pemkab Malang terus konsisten menggabungkan syiar keagamaan dengan optimalisasi pelayanan masyarakat. Memasuki pelaksanaannya yang ke-143, gerakan berkala hasil inisiasi pemerintah Kabupaten Malang bersama Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Malang menyambangi Masjid Al-Munawaroh Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Minggu pagi tanggal 7 kemarin. Bukan sekedar ritual ibadah, program ini telah bertransformasi menjadi instrumen efektif untuk mendekatkan birokrasi ke tingkat desa. Berbagai gerai pelayanan langsung dibuka untuk masyarakat di lokasi acara, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan atau dukcapil, perizinan usaha, serta hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat. Kegiatan rutin yang digelar bergilir di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang ini diawali dengan ibadah sholat subuh berjamaah. Ada yang unik dalam pelaksanaan kali ini, di mana Camat Wajak bertindak langsung sebagai imam sholat. Kehadiran jajaran pejabat di tengah saf jamaah menciptakan suasana yang khidmat sekaligus memotong jarak antara aparatur pemerintah dengan masyarakat. Selain menghadirkan kemudahan administrasi melalui layanan jemput bola, momen ini pun juga dimanfaatkan untuk menyalurkan sejumlah bantuan sosial secara simbolis. Dalam kesempatan ini, Bupati Malang mengapresiasi kekompakan unsur Forkopimcam Wajak sekaligus mendorong agar esensi program suling dapat diadopsi secara mandiri di wilayah desa lainnya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini, sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2 ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi ya. Dan untuk memulai Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2, aku bakal hadirkan salah satu single dari Aktif atau Akselerasi Kreatif ya. Dimana ada single yang cukup enak banget, teman Pro 2, yang dirilis tahun 2009. Diciptakan oleh Aci Karibo, Izzat Gunawan, dan Agus Puncit, Arki Gunawan, dan juga almarhum Arwan, teman Pro 2. Karya ini dipilih untuk Kemenekraf sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program Aktif. Lagunya judulnya Tadulako, teman Pro 2. Ini mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili, Sulawesi Tengah. Semangat perjuangan Tadulako jadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Dan Tadulako ini adalah warisan leluhur yang terus dijaga ya, dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili, Ledo ya, Sulawesi Tengah. Pengarapan videonya pun sepenuhnya dikelola oleh talenta muda lokal Kota Palu, Fadli Pado, dipercaya sebagai sutradara video klip dengan dukungan dari Aci Karibo, salah satu personal The Box yang juga turut berperan dalam penyusunan naskah ceritanya, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang penasaran, langsung aja aku bakal hadirkan ini dia The Box dengan Tadulako. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan

monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di Pro 2 Hitlist ya. Aku mau bacain dulu beberapa yang sudah bergabung di question box kita untuk pagi hari ini. Ada dari Farisha, request lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Terus ada juga dari April yang request lagunya Mesahira di ujung minggu, Teman Pro 2. The next one ada dari siapa nih? Oh iya, Samuel Jagatrasa request dari Zania ya. Terus ada Maher request lagunya Nabila Takia dengan Cegil, Teman Pro 2. Ada juga dari Zatia, ini request lagunya Leodra dengan Pura-pura. Habis ini aku bakal puterin satu-satu lagunya. Tapi yang pasti sebelum itu, Teman Pro 2, ada informasi juga nih dari Ellie Goulding yang baru aja membuat pengumuman bahwa album studio ke-6-nya bertajuk I Know Too Much ini kabarnya bakal dirilis di tanggal 4 September nanti melalui Polydor Records, Teman Pro 2 ya. Album ini rencananya bakal ada 10 lagu di situ, akan jadi karya penuh pertama dalam 3 tahun sejak Higher Than Heaven yang dirilis tahun 2023 ya. Barengan dengan pengumuman ini pun, penyanyi asal Inggris ini juga ngerilis single utama Black Prada Dress di tanggal 5 Juni, di mana lagu ini sebelumnya juga telah dibawakan untuk pertama kalinya di ajang BBC Radio First Big Weekend 2026, kayak gitu. Ditulis barengan sama Evan Blair, James Asian, dan juga Jack Rohan. Lagu ini menampilkan permainan piano dan juga synthesizer ya dari Rohan, violin dan oleh Aaron Paris, serta dukungan paduan suara beranggotakan 11 orang. Dan menurut Ellie Goulding, Black Prada Dress ini jadi gambaran sempurna dari tema yang diusung I Know Too Much, Teman Pro 2. Ia mengatakan kalau album ini lahir dari pemikiran bahwa terkadang manusia tuh mengetahui terlalu banyak hal, padahal ada kebebasan tersendiri nih dalam ketidakpastian. Melalui kumpulan lagu yang dia ibaratkan seperti jurnal pribadi, si Ellie Goulding merefleksikan sebuah fase penting nih dalam hidupnya, ketika ia mulai memahami keseimbangan nih antara menerima hal-hal yang belum diketahui dan menyadari kekuatan yang datang dari pemahaman yang lebih dalam lagi, kayak gitu. Jadi tungguin aja untuk kamu, Teman Pro 2, yang suka banget gitu ya sama lagunya si Ellie Goulding, karena tanggal 5 September gitu ya, dia bakal hadirkan album tersebut, Teman Pro 2. Alright, so jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu masih di 87,9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 udah nih bergabung juga di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Dari Kak Faris ya di Batu, pengen dengerin lagunya Harry Styles yang As It Was. Salam spesialnya buat Kak Bagas, Kak Taufik, Kak Erga, Kak Ian, Kak Ari, Kak Aji, Kak Ruli ya. Buat Kak Safa, thank you banget, terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke, habisnya aku bakal puterin ya buat Mas Faris yang sudah bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Dan ini teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti jam 11 siang ya, teman Pro 2, nanti bakal ada live talk show barengan sama Astrella Zervinda Nunsiata ya. Dia adalah salah satu finalis Gita Festival ya, Gita Indonesia Festival 2026, yang mana beliau ini mewakili RRI Malang ya, teman Pro 2 di tingkat nasional, untuk membawakan lagu-lagu yang luar biasa gitu. Jadi untuk kamu yang kepo kira-kira dia seperti apa, suaranya gimana dan lain sebagainya, pantengin aja nanti ya teman Pro 2 di jam 11 sampai jam 12. Jangan kemana-mana, kita move dulu ya, dengerin yang satu ini, The Harry Styles dengan As It Was. Enjoy.

0: ngasih ke wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kuen cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti teman Pro 2 pagi hari ini, pagi menjelang siang, seperti yang tadi udah aku kasih spoiler ya ke kamu, kalau hari ini aku gak sendirian ya, sampai nanti menjelang jam 12 aku bakal ditemenin sama narasumber kita yang imut banget. Ada Estrella Zervinda Nunciata yang merupakan finalis dari Gita Fest, perwakilan dari RRI Malang. Selamat pagi Ella.
1: Pagi Kak.
0: Aduh.
1: Pagi apa siang nih?
0: Pagi menjelang siang sih. Kalau menurut aku sih pagi menjelang siang. Karena enggak yang siang-siang banget gitu
1: iya,
0: sih.
1: Benar.
0: Gimana kabar kamu pagi hari ini?
1: Luar biasa ya. Baik, sehat.
0: Iya, malu-malu. Aku jadi malu-malu juga. Ella, ini tadi waktu pertama kali ketemu ya teman Pro 2, aku tuh gini, kayaknya nama kamu sama muka kamu nih familiar banget gitu.
1: Iya.
0: Ternyata dia ikut bintang radio kemarin.
1: Betul.
0: Di kapan? Dulu itu tahun lalu ya, 2025 ya kemarin ya?
1: Iya, betul. 2025.
0: Oh, dan akhirnya kamu coba lagi Gita Fest yang
1: Gita
0: satu
1: Fest.
0: Ini. Asik banget. Tapi kesibukan dari seorang Ella sendiri nih apa nih selain cobain beberapa ikut kompetisi-kompetisi nyanyi?
1: Yang pasti kuliah sih Kak. Lagi kuliah menuju semester 3.
0: Oh, masih baru banget ya.
1: Iya.
0: Gimana setelah melewati semester 1, 2, dan 3? Ini kayaknya udah mulai happy ya. Udah mulai enjoy.
1: Enggak juga. Enjoy sih, tapi tertekannya ada juga gitu kayak.
0: Kok bisa tertekan? Kenapa? Karena ini
1: culture shock mungkin ya.
0: Oh, kamu bukan asli Malang?
1: Bukan, maksudnya maksudnya jadi mahasiswanya gitu loh.
0: Oh gitu, ternyata mahasiswa tuh tugasnya juga terbilang banyak ya. Jadi gak sesantai dipikirin kamu gitu. Oh iya, paham. Tunggulah nanti sampai akhirnya ke semester 5, 6.
1: Itu kenapa? Lebih stres ya?
0: Tentu saja. Jadi memang kalau dari aku tuh semester 3 itu benar-benar kayak having fun aja gitu. Kayak nothing tulus, happy banget. Udah gak terlalu kikuk karena mahasiswa baru, iya kan?
1: Yeah.
0: Habis itu kayak tugas juga gak begitu banyak-banyak banget. Jadi nongkrong aja kerjaan ya. Tapi di sekolah kuliah di mana sekarang?
1: Di Universitas Negeri Malang.
0: UM,
1: betul.
0: Jurusan?
1: Jurusan psikologi Kak.
0: Jurusan psikologi. Asik banget ya teman Pro 2. Seru banget kalau misalnya ada nanti ada psikiater gitu ya. Psikolog maksud Safa. Habis itu jago nyanyi juga gitu.
1: Amin.
0: Mantap banget. Oke. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, dirimu kemarin ikut Gita Fest itu pengen-pengen aja, coba-coba aja, atau sebenarnya ada yang ajakin?
1: Kalau ngajakin pasti ada, kasih flyernya gitu kan. Terus emang, oh iya, emang niat ikut sih kayak. Udah mantau gitu.
0: Udah lihat-lihat ya.
1: Iya.
0: Dan habis itu kamu akhirnya oke deh coba ikut gitu. Kenapa pengen ikut Gita Fest?
1: Kenapa sebenarnya semua kompetisi selalu Ella ikutin sih?
0: Oke. Oh, gitu?
1: Iya. Terus kebetulan kayak ini RRI kan.
0: Iya, mungkin.
1: Ya, mungkin mirip-mirip kayak bintang radio kali ya, gitu. Ikutlah ya gitu.
0: Ikut lagi lah ya di tahun ini. Tahun lalu udah, sekarang Gita Fest gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau Gita Fest ini kan kalau enggak salah lagunya lagu-lagu nasional ya.
1: Iya, lagu-lagu nasional.
0: Kayak kemarin dinyanyiin gitu. Kamu kemarin nyanyiin lagu apa?
1: Kemarin Ella bawain lagu Bagimu Negeri.
0: Oh, Bagimu Negeri. Itu tuh yang aku penasaran, itu dinyanyikannya exactly the same kayak lagu itu apa kamu sedikit aransemen dan lain sebagainya?
1: Harus sesuai dengan lagu aslinya. Jadi musiknya juga dari dari sana udah disediakan, enggak boleh diapa-apain. Jadi kalau mengubah-ngubah juga dari vokal bukan dari musik gitu.
0: Oke, improvisasinya,
1: dari vokal.
0: Vokal. Mantap banget. Tapi seorang Ella sendiri nih udah mulai suka nyanyi dari usia berapa sih?
1: Untuk

0: oleh orang tua ya?
1: Mama kebetulan bisa nyanyi lah, bisa dibilang bisa nyanyi. Okay. Terus orang tua juga bisa musik. Pokoknya dulu ceritanya waktu kecil udah bisa bicara. Mm-mm. Itu ya bisa nyanyi gitu, kayak oh ternyata anaknya nggak buta nada, makanya dilesin vokal. Jadi kayak ngelihat bulan gitu misal, itu dinyanyiin gitu, kayak ambilkan bulan bu gitu.
0: Asik.
1: Lihat burung, nyanyi burung burung kutilang gitu.
0: Kok nggak kicau-kicau mania? Nggak beda. Dulu
1: ya,
0: ada. Oh gitu, jadi udah bisa ngomong, habis orang tua juga lihat kayaknya, oh anak aku nih gak buta nada nih, langsung aja diikutin les gitu. Dan kamu pertama kali, kalau tanya 4 tahun pasti udah lupa perasaannya ya. Tapi sejak kamu ikut les nyanyi dan lain sebagainya, kamu cukup enjoy ya untuk
1: cukup
0: bisa nyanyi?
1: Cukup enjoy.
0: Gak pengen cobain yang lain? Apa kayak udah comfort kamu adalah, okay, aku feel aku passionku ini sih gitu.
1: Kayak nyanyi itu bikin aku refreshing gitu.
0: Alright, nyanyi bisa bikin ini ya, apa namanya, menurunkan kadar stres ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, luar biasa. Dari Soren Ella sendiri, siapa nih penyanyi favoritnya?
1: Kalau penyanyi favorit untuk saat ini banyak sih sebenarnya, tapi ada Gita Gutawa.
0: Oke.
1: Okay. Isyana Saraswati, Liodra juga mungkin yang
0: Liodra, kekinian. yang baru-baru ya, Isyana. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yang luar macam-macam ada juga enggak sih?
1: Yang luar. Luar siapa ya kayak?
0: Billie Eilish enggak ya? Biasa.
1: Mungkin Taylor Swift, Mariah Carey gitu-gitu sih.
0: Duh, sih tinggi banget. langsung speechless aku. Oke, okay, tinggi banget sih Mariah Carey. Dia cukup legend ya, teman pro 2 ya. Jadi memang bisa dikatakan dari usia yang sebegitu muda gitu ya. Ini bisa dikatakan udah aktif banget untuk belajar nyanyi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya boleh tahu, selama kamu belajar nyanyi dan lain sebagainya gitu, apa sih yang agak sedikit susah kalau menurut kamu tuh untuk dipelajarin sampai sekarang?
1: Sebenarnya kalau gimana ya, karena semakin aku bertambah umur, semakin aku mencoba hal baru itu pasti ada tantangannya sendiri gitu. Apalagi sekarang kategori dalam bernyanyi, kalau misal ikut kompetisi udah bukan anak-anak lagi gitu kan Kak, pasti ya, kategorinya masuk ke dewasa gitu kalau aku. Dan pasti lawan-lawannya juga udah kakak-kakak yang udah gede-gede dan pasti menambah tantangan baru. Dan apalagi di zamannya berkembang, pasti banyak jenis-jenis teknik vokal yang harus dipelajari juga, yang baru-baru gitu.
0: Okay.
1: Yang harus kita ikutin gitu.
0: I see.
1: Atau mungkin kemauan juri gitu-gitu, kita harus ikutin. Itu sih tantangan-tantangannya.
0: Okay, berarti tantangannya itu didapat seiring bertambahnya pengalaman juga gitu ya, ikut kompetisi dan lain sebagainya. Karena aku kira, karena kan nggak pernah ikut les nyanyi dan lain sebagainya ya, aku kira teknik vokal ya udah gitu-gitu aja gitu. Berarti cukup berkembang juga, bervariasi lagi ya.
1: Iya, apalagi di zaman sekarang lagi gila-gilanya improvisasi kan Kak. Makin kayak benar-benar dicari sekreatif peserta bikin improvisasi gitu loh kalau lo kompetisi tuh. Jadi ya gimana caranya sebuah lagu ini bisa dikreatifkan lebih lagi gitu.
0: Itu kalau menurut aku improvisasi susah sih. Apalagi kayak yang misalnya nih dari penyanyi A udah kayak gini, kamu harus mengimprovkan dan ini improvnya harus masuk banget sama nadanya. Itu PR banget ya teman pro 2. Biasanya kamu latihannya untuk improvisasi gimana tuh Ella? Susah gak sih? Ya Allah, aku bayangin susah sih.
1: Iya ya. Kebetulan aku ada coach juga.
0: Oh, sampai sekarang masih rutin les vokal juga ya?
1: Kalau les vokal sudah enggak, tapi masih ada coach.
0: Oh, gitu. paham. Terus akhirnya?
1: Iya, kalau untuk improvisasi, editing, atau konsep-konsep itu ada dari coach-coach aku.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Jadi ada advice juga, bagusnya seperti apa, dan habis cocok gak sih sama lagu ini dan lain sebagainya. Kalau yang kemarin lagu apa tadi yang kamu bawain nih?
1: Kita Bagimu Negeri.
0: Bagimu Negeri, kamu juga improve kemarin? Ada yang kamu improve ya?
1: Iya.
0: Di bagian mananya tuh?
1: Di intro tengah sih, karena kosong gitu, jadi harus dimasukkan sedikit-sedikit. Aku mau masukkan etnik gitu.
0: Aduh, apaan netting ya, Safa nggak ngerti. Jadi kita nanti mungkin akan mendengarkan

0: Orang.
1: Boleh.
0: Si Ella teman pro 2 untuk nyanyi bagi Imun Negeri ada improvnya juga gitu. Karena kan kita taunya bagi Imun Negeri ya udah gitu aja gitu kan. Jadi kita nanti bakal ngobrol lagi barengan sama si Ella di sini teman pro 2. But before that kita bakal break dulu ya. Jadi jangan kemana-mana. Pastiin terus kamu station di 87,9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 masih ada di dialog spesial ya barengan sama finalis Gita Fest RRI 2026 si Astrella. Cila. Astrella, ini kan kamu udah masuk ke finalis 10 besar gitu.
1: Betul.
0: Nyangka enggak sih udah sampai 10 besar?
1: Enggak sih, Kak.
0: Tiba-tiba banget itu kamu jadi apa namanya? Finalis ke nomor berapa ya? 7 oh berapa gitu? 6. Lupa, belum lihat
1: ada
0: ya?
1: Ada nomornya.
0: Ada foto. Ini dia enggak tahu. Iya, iya kan? Disuruh ngevote kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, betul. Tadi aku sempat lihat teman Pro 2 untuk kamu yang penasaran gitu ya. Itu ada websitenya gitafestrri.id dan di sana juga ditunjukkanlah siapa aja yang sudah masuk ke 10 besar ini gitu. Astrella, voternya 910.
1: Sudah 900.
0: Iya.
1: Vote ya, teman-teman semuanya.
0: Asik. Iya. Kalau ngevote gimana caranya? Karena ini untuk finalis untuk grand final aku lihat ya ngevote-nya sampai tanggal berapa tadi? 11
1: harusnya karena tampilnya tanggal 11.
0: Asik gitu. Jadi untuk kamu yang pengen ngevote teman Pro 2 perwakilan dari Malang gitu ya untuk festival yang satu ini langsung aja vote untuk Astrella dengan cara
1: langsung masuk aja ke web gitafestrri.id dan cari yang ada foto aku atau nama Astrella Sirvina Nunciata. Dan di sana kalau kalian masuk ke web tersebut setiap harinya ada check-in untuk vote. Berkesempatan tiap harinya satu vote.
0: Okay.
1: Namun kalau misal mau ngevote lebih dari itu bisa klik ke bagian dompet dan kalian bisa beli diamond di situ.
0: Asik, itu dia. Jadi jangan lupa teman Pro 2 untuk vote Astrella dari RRI Malang langsung aja di gitafestrri.id untuk website-nya. Betul. Kayak gitu. Pembukaan vote sampai tanggal 11 Juni kayak gitu.
1: Yes.
0: Karena 11 Juni dia bakal tampil.
1: Yeah.
0: Asik. Tapi sebelum ke persiapan untuk finalnya gitu kan. Ini kan kamu cerita kalau misalnya kamu bakal ke Jakarta.
1: Iya.
0: Karena penampilannya hari Rabu. Hari apa?
1: Berangkatnya hari Rabu tanggal 10.
0: Oke, hari Kamisnya.
1: Hari Kamisnya.
0: Baru grand final. Oke, terus persiapan kemarin untuk proses seleksinya dan lain sebagainya tuh seperti apa sih untuk ajang yang satu ini?
1: Untuk proses seleksinya sebelum ke grand final itu ada penyisihan dan semifinal. Itu dilakukan secara online yaitu mengirim video. Untuk penyisihan mengirim video sepanjang 1 menit aja.
0: Okay.
1: Lalu diambil kemarin 30 peserta, 15 putra dan 15 putri. Lalu baru kirim video lagi nyanyi full song gitu.
0: Alright, berarti kemarin yang pertama cuma 1 menit aja videonya.
1: Iya.
0: Dipilih berapa? 30 ya?
1: 30,
0: 15 cewek, 15 cowok, teman Pro 2. Dan dikurasi lagi teman Pro 2. Baru nyanyi full satu lagu ya. Tapi kalau misalnya votersnya pengen dengerin kamu nyanyi, itu di mana sih? Bisa ngecek di mana sih?
1: Di webnya ada, Kak.
0: Langsung aja, berarti tinggal diklik fotonya.
1: Klik fotonya, nanti di scroll ke bawah ada video.
0: Oke. Kayak gitu. Bisa banget teman Pro 2 untuk kamu penasaran gimana sih si Astrella ini nyanyinya, boleh langsung aja diklik di sana. Tapi kamu ngerasa enggak sih kayak misalnya mungkin ada enggak sih tantangan-tantangan tersendiri yang kamu hadapi kemarin untuk persiapan ikutin Gita Fest RRI ini?
1: Ada banget sih karena untuk menuju ke grand final lagunya baru kan. Lagunya beda dengan yang semifinal dan itu di spin.
0: Iya,
1: kalau sebelumnya memang disiapkan 10 lagu tapi kita boleh pilih.
0: Kita pilih. Betul.
1: Nah, kemarin itu di spin Kak dan nanti waktu tampil di Jakarta akan diiringi langsung sama band gitu.
0: Band langsung teman Pro 2. Dapat lagu apa tuh yang kamu dapat hoki-hokiannya?
1: Judulnya Indonesia Rumah Kita aku.
0: Ih, itu enak banget.
1: Yes.
0: Itu kayak kamu hoki sih. Itu lagu bener-bener kayak sering banget nyanyiin siapapun sih. Indonesia Rumah Kita. Itu yang bakal kamu nyanyiin waktu finalnya nanti.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa ya. Tapi persiapannya gimana? Kalau gak salah lagu itu juga agak tinggi gak sih note-nya?
1: Iya, dan upbeat kan.
0: Iya, lagunya. Oh iya sih, betul. Kamu familiar gak dengan upbeat?
1: Gak sih.
0: Kayaknya suara-suara kamu nih. Ini Iya, iya, iya.
1: Lambat-lambat gitu lah.
0: Yang slow kayak gitu
1: balad,
0: ya.
1: Balad gitu kan.
0: Balad. Terus persiapannya gimana nih untuk lagunya yang agak sedikit beat gini? Apa yang kamu pelajari?
1: Iya, ini lagi persiapan pastinya sampai nanti sebelum keberangkatan ya. Uh-huh. Akan aku kulik-kulik terus bersama coach-coach aku.
0: Asik banget. Gitu. Ini benar-benar kayak punya coach juga sangat membantu banget ya.
1: Membantu sekali.
0: Untuk kayak sharing, diskusi, ya. Terus cari ini enaknya gimana nih buat kalau suara aku gitu. Oh wow, berarti kamu lebih challenge-nya karena ini dapat beat-nya yang agak sedikit di luar comfort zone kamu sebenarnya ya.
1: Di luar zona nyaman.
0: Asik, kayak gitu teman Pro 2. Tapi kita doakan aja ya teman Pro 2 supaya dia bisa tampil dengan maksimal, lancar dan juga bagus nanti untuk mewakili Malang. Luar biasa. Kamu kemarin setelah udah upload videonya di Gita Fest RRI juga sempat promo gak sih di sosial media dan lain sebagainya ke teman-teman kamu?
1: Iya, promo-promo terus karena emang ketentuannya harus membuat video promo juga. Setiap babaknya. Dan untuk babak yang grand final baru aja semalam aku upload video promonya.
0: Alright.
1: Bisa langsung cek aja di Instagram aku atau di collab sama kemarin itu collab sama Instagramnya apa nih?
0: Bentar, Gita Fest. Oke, dilihat dulu biar akurat teman Pro 2 ya, kagak
1: Humas
0: salah.
1: Humas RRI sama Pusaka Indonesia Gemah.
0: Gemah Ripano Jenyawi, enggak beda.
1: Pusaka Indonesia, sorry. Pusaka Indonesia.
0: Dia salah sama omonganku. Ih, Salva, suka yang ngisingin orang. Oke, berarti itu ya, kolaborasi sama Humas RRI, habis itu Pusaka Indonesia juga. Dan di Instagram dia, teman Pro 2 ya, untuk promonya. Nah, kalau misalnya sampai final ini sendiri, pastinya kan banyak banget dukungan ya, dari keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut kamu, dukungan siapa nih yang paling benar-benar berarti, meaningful buat seorang Ella?
1: Oh my God, semuanya berarti, karena tanpa mereka juga pasti aku akan kebingungan sendiri gitu. Kalau gak ada orang tua, pasti bingung, gak ada coach aku juga pasti bingung. Dan teman-teman semua yang udah vote, ada family-family aku ada family di TikTok gitu kak. Dan mereka sangat support sekali. Ada namanya Mentari Surya.
0: Ih, bagus gitu. Banget namanya, terus
1: lalu teman-teman kuliah aku dan keluarga pastinya ya. Dan coach-coach aku itu.
0: Oke, jadi saya benar-benar meaningful ya untuk seorang Ella teman Pro 2. Jadi memang dukungan teman Pro 2 juga supaya bisa si Ella ini lolos nanti ya untuk apa namanya grand final lancar, dan bahkan siapa tahu nih jadi pemenangnya. Amin, gitu amin. Ya. Ini juga harus banyak-banyakin vote. Kalau misalnya boleh tahu ini voters vote ini benar-benar nanti hasilnya dari vote atau juga penilaian dari dewan juri sih sebenarnya?
1: Nah, ini lagi Ella tanyain juga ke panitia. Kalau sebelum grand final ini di babak kemarin itu memang menjadi penilaian. Jadi 70% juri dan 30% vote.
0: Oke.
1: Untuk sekarang lagi Ella tanyakan
0: apakah karena, sama gitu ya?
1: Iya, karena Ella baru tahu ternyata ada juara favorit, Kak.
0: Alright.
1: Kan kita gak tahu ini vote-nya untuk juara favorit atau penilaiannya tetap sama seperti kemarin, tapi nanti juga ada juara favorit juga gitu.
0: Oke.
1: Tapi sepertinya sama sih.
0: Sepertinya sama, which is like 70% dari juri.
1: Juri dan 30% dari vote.
0: Oke, tapi 30% tuh lumayan ya teman Pro 2.
1: Teman-teman mohon bantuannya ya.
0: Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita akan break dulu karena saat lagi kita akan ikuti azan duhur ya Ella ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita juga bakal lebih mengulik lagi seorang Astrella ini. Jadi keep stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

حي على الصلاة.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Mika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu di dialog spesial barengan sama finalis kita Fest RRI 2026, dan ini adalah perwakilan dari RRI Malang, yeah. Astrella. Tadi juga aku sempat lihat teman Pro 2 di Instagramnya, beliau ini, anak satu ini, teman Pro 2 ya, masih muda tapi banyak banget ikut kompetisi-kompetisi nyanyi gitu. Bisa dikatakan kompetisi nyanyi adalah hobi.
1: Adalah sehari-hari.
0: Tapi emang sering seaktif itu ya, sesering itu ya. Wow, sebulan gitu biasanya ikut berapa kali ya, Ella? Kalau ada gitu, banyak ya?
1: Banyak.
0: Luar biasa. Dan dia juga cukup aktif, teman Pro 2 di TikToknya. Ini juga sering nyanyi. Biasa kalau TikTok nyanyi gitu tuh berapa jam sih?
1: Biasanya pokoknya kalau TikTok selalu mulainya di malam hari kak, paling startnya jam 7 malam gitu.
0: Alright. Ya. Sampai
1: kalau pengumuman bisa malam banget, apalagi kalau pesertanya banyak. Bisa okay. Sampai jam 12, jam 1 malam gitu.
0: Mantap banget ya teman Pro 2. Tapi emang si Ella ini juga cari pengalaman dan lain sebagainya gitu. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kamu dapetin gitu, apa sih sebenarnya yang kayaknya nangkep banget di kamu sebagai seorang penyanyi itu harus seperti apa?
1: Ya itu pasti karena pengalaman, karena aku berkompetisi banyak kali, ketemu dengan orang-orang besar, dengan lawan-lawan yang mungkin mereka lebih lebih profesional dari aku. Itu menambah tantangan baru, gimana caranya aku berkompetisi dengan mereka gitu, gimana cara melawan mereka dengan kompetitif gitu. Itu sih yang menambah pengalaman, yang jadi pembelajaran banget gitu.
0: Akhirnya bisa dikatakan kamu belajarnya otodidak dan sambil jalan gitu ya berarti ya?
1: Iya, bersama coach-coach Aki itu tadi.
0: Asik banget. Boleh dong di-mention siapa aja coachnya kalau boleh
1: ada,
0: tahu.
1: Ada coach aku namanya Coach Aladin. Bagian vokal dengan bagian vokal juga ada Coach Alabiera. Terus bagian konsep dan editing dan lain-lain ada namanya Coach Ica, Kak Ica.
0: Oke, banyak banget ini coach-coach yang sangat-sangat membantu ya dalam perkembangan seorang Astrella sendiri, sampai juga jadi perwakilan RRI Malang, teman Pro 2 di Jakarta nanti. Oke, ini ada yang sudah bergabung juga teman Pro 2, kalau misalnya pengen tanya-tanya juga boleh ya, atau kasih dukungan. Kita lagi live juga di YouTube-nya RRI Malang Official. Ini dari Selfie, congratulations Astrella.
1: Terima kasih Kak Selfie.
0: Ada juga Galang Biu, kasih jempol nih banyak banget. Terus Kak Temi Indrawan, ini kasih love.
1: Itu papa aku sih.
0: Papa? Kok papa? Tiba-tiba kamu punya kakak. Om, maksudnya om, selamat pagi om. Tiba-tiba lo nervous. Oke. Terus ini kan persiapan, berarti kamu kan hari Rabu udah on the way ke Jakarta. Tuh. Gitu. Udah dikasih tahu enggak sih konsepnya nanti bakal seperti apa grand finalnya? Kayak ini bakal sedikit challenging, apalagi di kota orang, ditonton banyak orang dan lain sebagainya. Ini nyanyinya cuma satu lagu aja atau gimana? Gimana konsepnya?
1: Satu lagu aja, Kak.
0: Oh, satu lagu aja. Oke, terus
1: karena persiapan juga kan cuma tanggal 10 itu dan langsung tampilnya di tanggal 11 gitu. Itu pun nanti kita nyampe tanggal 10 langsung technical meeting, langsung latihan sama band, dan mungkin sepertinya kalau nggak salah akan ada pembekalan, beberapa pembekalan gitu.
0: Oke, dari kostum dan lain sebagainya udah disiapin?
1: Sudah.
0: Oke, kalau misal kamu rencana kan bawa lagunya Indonesia Rumah Kita. Oke, itu kostumnya bakal konsepnya seperti apa? Apakah agak sedikit nge-rock sedikit atau gimana?
1: Iya, kemarin juga dipikirin gitu bersama coach-coach aku itu gitu. Kan gak mungkin aku menggunakan gaun panjang gitu.
0: Bener.
1: Karena abit.
0: Betul.
1: Pasti aku butuh banyak gerak gitu.
0: Yes.
1: Dan dari Gita Fest sendiri pesan ke peserta suruh ini harus ada apa ya, kayak sentuhan dari khas daerahnya masing-masing gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya secara mendadak kemarin mencari kain, lalu aku jahitin ke penjahit. Aku cari penjahit yang bisa secepat kilat untuk menjahitkan rok aku biar malang-malangnya sedikit gitu.
0: Oke. Jadi harus ada ornamen yang Malang banget gitu ya. Pakai apa, batik Malangan berarti?
1: Iya, beli batik Malangan, yang topeng Malangan gitu.
0: Betul. Iya. Seru banget sih, karena kan balik lagi ke konsep konsepnya Gita Fest adalah pengennya generasi muda cinta sama budaya Indonesia, nyanyiin lagu Indonesia. Kostumnya pun juga gak sembarangan, teman Pro 2 ya. Jadi harus ada sentuhan dari daerah masing-masing. Pressure-nya gimana nih mewakili Malang?
1: Iya, lumayan ya.
0: Iya ampun, kalau jadi kamu kayak deg-degan banget sih. Kayak yang, aduh, Malang di pundak aku.
1: Karena gak nyangka, Kak. Karena kemarin ikutan juga, ya udah ikut aja, terus nggak tahu kalau grand finalnya tuh di Jakarta gitu loh, kirain ya udah online aja gitu.
0: Benar, aku pun juga mikirnya kayak grand final kayak online aja gitu, ternyata bakal dibuat yang wah boom gitu. Ya berarti ini kayak di luar ekspektasi kamu dan kayaknya dar-dar-dor banget ya. Jadi ini benar-benar kayak yang amazing sekali, teman Pro 2. Tapi kita doakan supaya si Estrella ini bakal lancar ke depannya.
1: Amin.
0: Gitu. Terus persiapan apa lagi nih yang udah kamu siapin ke Jakarta selain dari kostumnya, habis itu koreografi dan lain sebagainya? Siapa tahu dia nari. Atau apa? Vokalnya.
1: Apalagi
0: gak boleh makan gorengan, maybe. Serius? Kamu tipe penyanyi yang gitu ya tadi?
1: Iya, sensitif banget tenggorokannya.
0: I see, berarti harus dijaga banget makanannya ya. Kalau misalnya kamu makan kayak gitu langsung serak atau gimana sih emang?
1: After makan pasti mengganggu banget sih di tenggorokan, Kak. Jadi mungkin normal lagi setelah beberapa setengah jam atau sejam gitu.
0: Tapi daripada kenapa-napa, mending enggak usah. Sama sekali.
1: Puasa dulu ya.
0: Berarti itu kompetisinya finalnya satu hari itu aja, langsung pengumuman langsung selesai ya.
1: Betul.
0: Jadi pertanyaanku juga ini nih, kalau misalnya teman Pro 2 pengen nonton grand finalnya tuh bisa di mana, tahu nggak? Di YouTube maybe.
1: Di YouTube ada streamingnya di. Kayaknya kalau nggak salah, aduh takut salah tapi kayaknya di RRI deh.
0: Pasti di RRI official. Pasti selalu ada teman Pro 2. Jadi nanti kamu pantengin aja di sana, karena ini juga adalah kolaborasi antara RRI dan juga Pusaka Indonesia seperti. Betul. Itu teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu juga nih, kamu rencananya mau ngajak siapa nih ke Jakarta?
1: Kebetulan kalau ke Jakartanya aku sendirian.
0: Ya sayang banget. Orang tua lagi kerja?
1: Karena orang tua papa kerja, mama lagi ngurusin adik yang mau wisuda.
0: Oh hektik banget ya.
1: Wisudanya tanggal 13 dan itu pun nanti aku disuruh nyanyi, jadi aku harus buru-buru pulang.
0: Emang kerjanya penyanyi dimanapun kayaknya, oke kamu pokoknya harus nyanyi ya gitu. Ya dimanapun itu. Oh berarti sehektik itu ya. Wow.
1: Tapi nanti di sana aku ditemenin sama teman-teman yang ada di Jakarta dan termasuk coach aku itu.
0: Dari apa tadi, Cerah Mentari?
1: Mentari Surya sama.
0: Salah ngomong. Coach aku. Tapi berarti kalau misalnya kamu aktif banget di TikTok, berarti siang malam sering banget nyanyi ya? Itu
1: iya.
0: Di TikTok apa tuh namanya? Kalau misalnya teman Pro 2 pengen tahu.
1: Akun aku.
0: Iya dong, masa akunnya tetanggamu.
1: Ada, bisa dicari username-nya Astrella underscore ZN.
0: Astrella underscore ZN. Teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja nanti malam mungkin dia nyanyi, tungguin aja teman Pro 2 ya. Dan ini nih mungkin teman Pro 2 juga penasaran nih. Kamu kasih spoiler dong tipis-tipis suara kamu, Cela. Nyanyi lagu yang kemarin apa?
1: Bagimu negeri.
0: Kenapa sampai lupaan sih? Kayaknya belum makan. Jadi kayak yang agak sedikit lama ya teman Pro 2. gimana? Udah siap belum nih? Dikit-dikit aja nih. Mungkin teman Pro 2 pengen dengerin suara dari Estrella. Alright, langsung aja kali ya. Tipis-tipis teman Pro 2, ini dia Estrella dengan Bagimu Negeri untuk kamu yang penasaran nih.
1: Oke.

0: Asik banget, luar biasa, tinggi banget tuh nada. Amazing banget, keren. Jadi walaupun tadi Ofer dia tanya, kak kalau misalnya nyanyi dan minus one gak ada, udah nyanyi aja. Ternyata dia nyanyi udah ada nadanya, udah ada nggak usah minus one, udah keren tuh ya. Enak banget teman pro 2, emang udah pengalaman tidak bisa membohongi ya, emang luar biasa. Alhamdulillah, kita doakan ya teman pro 2 untuk grand finalnya nanti di hari Kamis gitu. Nah, aku juga penasaran ini untuk kamu kan sebagai generasi muda gitu kan, kita pastinya kan pengen banget untuk membuat lagu-lagu nasional ini lebih relevan lagi, lebih dicintai sama anak-anak muda gitu. Kalau menurut kamu gimana sih caranya supaya lagu-lagu ini bisa apa ya, sering banget dinyanyikan, lebih kita aware lagi sama lagu-lagu nasional dan nggak tanya bingung nyanyi lagu ini dong, lagu yang mana ya gitu. Gimana kalau menurut kamu sebagai seorang generasi muda?
1: Menurut aku penting banget sih untuk mengenal lagu-lagu Indonesia yang mungkin zaman sekarang udah mulai nggak didengar ya kak, atau mulai tidak. Apalagi dengan gen-gen alpha yang udah mendengarkannya itu kicau mania gitu.
0: Bener.
1: Itu penting banget, mungkin dengan cara ya salah satunya dengan adanya lomba ini. Aku pun walaupun aku sudah mengerti tentang lagu Bagimu Negeri, tapi karena ada lomba ini yang lagu-lagunya dari Sinergi kalau nggak salah ya, itu kan di remake lagi, lebih bagus lagi, di aransemen lagi, dan dari situ kita bisa tahu ternyata lagu Indonesia tuh keren-keren dan sangat bervariasi dan bagus-bagus gitu ya.
0: Benar. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 penasaran gitu ya, ini juga bisa lihatin penampilan mereka bawain lagu-lagu nasional kita gitu. Karena tadi lagunya bisa gini ya, gitu. Aku juga amazed banget.
1: Yang biasanya cuma Padamu Negeri
0: gitu doang, bisa seperti itu teman Pro 2. Waduh, ini kayaknya penampilan grand final untuk semua finalis juga bakal dinantikan gitu ya di hari Kamis nanti. Jam berapa sih grand finalnya?
1: Kalau nggak salah jam 2 siang.
0: Siang. Oke, panas-panas. Tapi tenang, itu di AC, ada AC-nya. Nggak perlu khawatir, teman Pro 2. Jam 2 siang di hari Kamis ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran bisa juga nonton, cari aja nanti infonya langsung juga di RRI official seperti itu. Ya. Oke deh, kalau gitu ini harapan untuk seorang Ella gimana ke depannya nih?
1: Oh my god,
0: aku sih kedepannya masih panjang banget ya kak. Aku yang jawab sih, gimana sih Safa ini? Gimana?
1: Iya bener loh, kedepannya sangat panjang banget dan pastinya harapannya ya maju terus dan bisa menambah pengalaman terus semua hal bisa aku coba, semua kesempatan bisa aku ambil gitu.
0: Oke. Dan harapannya for sure semoga aja di final nanti dia bisa.
1: Iya, khususnya di final ini ya.
0: Jangan lupa dong ajakin lagi teman Pro 2 untuk voting lagi.
1: Vote ya teman-teman, mohon dukungannya.
0: Yes.
1: Untuk Astrella di vote dengan cara yang tadi mungkin bisa aku ulangin ya.
0: Yes.
1: Di web gitafestrri.id dan bisa langsung mencari profil aku atau nama Astrella Zerbinansiata dan bisa langsung vote sebanyak-banyaknya aja.
0: Oke, itu dia. For sure, thank you banget Astrella udah hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng aku ya. Semoga aja lancar ke depannya karena kamu just love, bener-bener suka banget, cinta banget sama nyanyi. Semoga aja ke depan kamu akan menjadi penyanyi yang sangat-sangat sukses ya.
1: Amin.
0: Semoga akan ada lagu sih dari Astrella.
1: Amin.
0: Aku tungguin ya karena masih panjang teman Pro 2, masih 18 tahun, luar biasa. Thank you juga udah mewakili RRI Malang. Semoga nanti di Jakarta bakal lancar ya. Amin. Doa kita bakal mengiringi Astrella. Asik sih banget bahasa aku ya. Oke sih, itu dia ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana karena pastinya aku masih bakal nemenin kamu di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu sampai nanti jam 3 sore. Sekali lagi thank you Astrella. Bye bye, see you next time ya.
2: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukuran yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Teman Pro 2, selamat siang. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure, selamat beraktivitas untuk kamu yang beraktivitas di siang hari ini. Jangan sampai lupa juga untuk banyakin minum, teman Pro 2 ya, karena kayaknya di luar lagi ya lumayan panas sih, teman Pro 2. Dan untuk yang lagi istirahat juga, have a great rest ya. Tetap nikmatin aja makan siang kamu, teman Pro 2, dan jangan pikirin dulu masalah tugas-tugas dan lain sebagainya. Di santai siang kali ini, teman Pro 2, aku bakal hadirkan informasi seputar ekonomi kreatif ya, dimana kalau misalnya aku dapat juga infonya dari rri.co.id. kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini enggak seharusnya dipandang sebagai ancaman ya oleh pelaku industri kreatif. Sebaliknya, teknologi yang satu ini for sure dapat dimanfaatin jadi alat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Ada dari dosen manajemen FEB Unmer Malang sekaligus owner Hexagonal Digital Art, Maulid Agung, ini juga mengatakan kalau penggunaan AI ini membantu mempercepat berbagai proses produksi konten digital yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama, kayak gitu. Kayak misalnya pemotongan objek foto, pengolahan gambar, sampai pembuatan visual ilustratif ya. Ini semuanya dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan AI. Jadi memungkinkan pelaku kreatif untuk fokus di aspek kreatif aja dan pengembangan ide. Agung pun juga menjelaskan bahwa AI ini bermanfaat untuk merekonstruksi peristiwa atau situasi yang sulit didokumentasikan secara langsung ya. Teknologi ini pun dapat digunakan teman Pro 2 untuk membuat visualisasi sejarah, simulasi keselamatan kerja, ataupun kebutuhan edukasi lainnya, kayak gitu. Karena itu pelaku industri kreatif diharapkan ini nggak terjebak pada kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, mereka juga perlu mempelajari dan memanfaatkan AI sebagai mitra yang dapat mendukung proses kerja secara lebih efektif, kayak gitu. Ia pun juga menegaskan kalau kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini jadi salah satu kunci agar pelaku usaha kreatif tetap mampu bersaing dan berkembang di era digital yang terus berubah. Jadi dengan adanya AI ini akan memudahkan banget teman Pro 2 dan back again, gimana cara kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung keefektifan kinerja kita. Alright, selamat semangat teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang lagi membuka usaha dan lagi bingung, maybe bisa coba cari-cari dulu gitu ya dengan bantuan AI juga. Jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Pastikan terus kamu di sini.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih ada di Santai Siang kali ini dan ngobrolin tentang peluang bisnis kreatif ya di era ekonomi digital. Ini terbuka lebar sebenarnya bagi siapa aja, bahkan tanpa modal besar kayak gitu. Hal ini disampaikan oleh dosen manajemen FEB Unmer sekaligus pelaku industri kreatif ya, Maulid Agung, di mana menurutnya perkembangan teknologi ini memungkinkan masyarakat Teman Pro 2 untuk memulai usaha hanya dengan bermodalkan telepon genggam dan koneksi internet aja. Yang dibutuhin bukan semata-mata modal uang, melainkan kemauan untuk belajar, ketekunan dan kesabaran dalam menjalankan prosesnya kayak gitu. Ia pun menilai tantangan terbesar yang dihadapi calon pelaku usaha kreatif itu bukan keterbatasan modal, tapi kesiapan mental, di mana dunia usaha ini menuntut kemampuan menerima kritik, revisi dan perubahan kebutuhan pasar yang terus berkembang gitu. Ia pun juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pelaku usaha dituntut terus belajar sama inovasi ya, supaya mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar digital yang bergerak secara cepat kayak gitu. Ia pun berharap generasi muda ini gak ragu untuk memanfaatkan peluang yang tersedia saat ini, karena akses teknologi juga telah membuka kesempatan yang jauh lebih luas lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Kayak gitu Teman Pro 2 ya. Aduh, siang-siang tiba-tiba cegukan ya. Aduh, emang luar biasa habis makan ya. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Jadi keep stay tune di sini.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman Pro 2, selamat siang. Masih ada di Sampai Siang kali ini barengan sama Safa. Ya, kalau jam 1 siangan lebih ini aku bakal hadirkan beberapa informasi nih teman Pro 2 seputar olahraga, di mana Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto ini bersyukur banget ya teman Pro 2, turnamen ini berlangsung lancar sampai penutupan, dan menurutnya antusiasme masyarakat ini jadi indikator keberhasilan penyelenggaraan ajang bulu tangkis bergengsi di tahun ini teman Pro 2. Ia mengatakan panitia juga sudah menetapkan sejumlah target ya sejak tahap perencanaan Indonesia Open 2026 dimulai. Salah satu tujuan utama penyelenggaraan adalah ngembaliin euforia bulu tangkis Indonesia kepada masyarakat luas. Ia pun juga menjelaskan panitia menghadirkan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kenyamanan penonton ya selama mengikuti rangkaian pertandingan berlangsung. Kemudahan ini mencakup akses pembelian tiket serta fasilitas pendukung yang tersedia di kawasan Istora Senayan kayak gitu. Dan for sure menurutnya seluruh konsep penyelenggaraan dirancang untuk memenuhi harapan penggemar bulu tangkis ya, serta standar federasi bulu tangkis dunia. Panitia pun juga mengusung tema Pride of the Nation sebagai identitas utama Indonesia Open 2026 tahun ini. Tema ini pun diharapin teman Pro 2 dapat menghadirkan kebanggaan ya bagi masyarakat Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan turnamen internasional ini, di mana ia menilai tujuan tersebut berhasil nih diwujudin melalui tingginya antusiasme penonton selama penyelenggaraan berlangsung kayak gitu. Sementara itu perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF Salvam Supramaniam ini juga mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Open ini. Ya, nilai berbagai inovasi ya udah diterapin panitia, ini memberikan pengalaman positif bagi pemain ataupun penontonnya kayak gitu. Dari fasilitas yang udah disiapin ini juga luar biasa teman Pro 2 ya. Layanan pendukung juga nilai mampu meningkatkan kenyamanan pemain sejak tiba hingga meninggalkan arena pertandingan. So happy banget teman Pro 2 Indonesia bisa menghadirkan acara yang sekeren itu dan bahkan udah diakui sama BWF. Semoga next time juga bakal banyak acara-acara keren lainnya ya teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang teman Pro 2, gimana siang hari ini? Apakah sudah makan siang? Atau mungkin lagi sibuk-sibuknya dan malas untuk makan teman Pro 2? Yang penting jangan sampai lupa sih, karena takutnya bakal tepar gitu, sakit ya teman Pro 2. Jadi di tengah kesibukan yang sebegitu padat, jangan lupa untuk jaga asupan juga. Teman Pro 2, kalau ngobrolin tentang informasi olahraga, ini kabar selanjutnya juga seputar BWF Super ya, yang kabarnya tahun depan ini bakal berlangsung 11 hari, which is like lumayan ya, lama juga gitu. Tapi memang perubahan format ini diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Jadi memang Ahmad Budi Harto selaku ketua panitia pelaksana Indonesia Open kemarin gitu ya, ia mengatakan keputusan tentang penyelenggara Indonesia Open 2027 ini sepenuhnya ada di kemenangan PBSI sebagai pemilik turnamennya. Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun ini pun akan jadi pertimbangan penting ya untuk menentukan pelaksana selanjutnya seperti apa gitu. Ia mengatakan format baru Super 1000 ini akan membuat durasi turnamennya jadi lebih panjang dibanding sebelumnya. Kondisi ini menuntut kesiapan panitia ya untuk memenuhi berbagai standar tambahan yang ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Ya, menilai perubahan format ini membutuhkan perencanaan yang lebih matang lagi dari berbagai aspek penyelenggaraan turnamen ya. Dan siapapun yang ditunjuk nantinya, ini juga harus mampu memenuhi tuntutan operasional yang semakin kompleks teman Pro 2. Ia pun juga menyampaikan apresiasi kepada insan media yang mendukung publikasi Indonesia Open sepanjang penyelenggaraan tahun ini, di mana memang peran media juga penting banget teman Pro 2 untuk membangun antusiasme masyarakat tentang olahraga bulu tangkis ini. Sementara itu perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF ini juga menyatakan kalau perubahan format ini akan berlaku tahun 2027. Turnamen kategori ini dijadwalkan berlangsung 11 hari dengan cakupan pertandingan yang lebih luas kayak gitu. Jadi ya kita melihat seperti apa, yang pasti di tahun depan bakal lebih lama lagi dan ini juga akan dipertimbangkan teman Pro 2 secara menyeluruh seperti itu ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, last move dulu ke single yang satu ini. I will give to you the panas dalam bang bang barengan sama Jason Ranti. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Informasi terakhir seputar olahraga ini datang dari pembalap Ducati Marc Marquez yang menjuarai MotoGP Hungaria ya, setelah mengalahkan Pedro Acosta di duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan ini menjadi pertama baginya di musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Balapan yang dilaksanakan tanggal 7 Juni kemarin, teman Pro 2, ini langsung diwarnai insiden besar ya di tikungan pertama, di mana pembalap Aprilia George Martin ini menabrak rekan setimnya yaitu Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali ya saat pengereman. Insiden ini pun juga menyeret Fermin Aldegue, Raul Fernandez dan juga Fabio Di Giannantonio, di mana hanya Fabio ini yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun tersebut. Setelah sejumlah pesaing tersingkir, teman Pro 2 Marquez dan Acosta ini segera menjauh dari rombongan depan, sementara Francesco Bagnaia ini memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi ketiga. Nah, yang pasti Acosta kemudian menekan Marquez dan ngerebut pimpinan balapan di tikungan kelima. Pembalap KTM ini pun sempat unggul lebih dari 1 detik hingga lap kelima kayak gitu. Tapi Marquez perlahan memangkas selisih waktu ya dengan mencatat beberapa putaran cepat. Memasuki pertengahan balapan, jarak keduanya menyusut menjadi sekitar 3/10 detik kayak gitu. Persaingan memanas di lap ke-14 ketika Marquez mulai melancarkan serangan. Acosta juga sempat membalas dan mempertahankan posisi setelah duel ketat di beberapa tikungan kayak gitu. Dan akhirnya Marquez ini berhasil merebut kembali posisi terdepan di lap berikutnya, teman Pro 2 ya. Dan for sure teman Pro 2, kita akan tungguin lagi gitu kan ke depannya seperti apa dari Marc Marquez untuk pertandingan selanjutnya ya. Oke deh, so jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadir kan untuk kamu teman Pro 2 di jam 2 siang nanti. Akan ada banyak banget informasi-informasi seputar entertainment untuk menemani kamu di siang hari ini. So don't go anywhere, keep stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita dengerin single yang satu ini, ada informasi juga dari dunia entertainment, di mana Joe Taslim ini juga buka suara ya tentang rumor panjang terkait kemungkinan adanya film spin-off Mortal Kombat yang fokusnya di karakter subhero alias Bihan ya, setelah kehadiran dua film utamanya. Jadi emang spekulasi tentang film solo sang anti-hero ikonis ini telah berhembus kencang nih di kalangan penggemar sejak proyek Rebirth tayang 2021 lalu, kayak gitu. Dan ya pasti Screen Rant ya, ini juga memberitakan Joe Taslim mengungkapkan masa depan karakter Sub-Zero di layar lebar saat ini masih belum pasti gitu. Ia mengatakan realisasi proyeknya sangat bergantung di performa dan keberlanjutan waralaba Mortal Kombat secara keseluruhan di layar lebar, kayak gitu. As we know, teman Pro 2, Mortal Kombat 2 sesungguhnya ini berhasil memecahkan rekor box office waralaba yang meraup sekitar 125,5 juta US dollar secara global. Dan angka ini juga udah ngelampoin pendapatan film pertamanya ya, yaitu 84,4 juta US dollar, teman Pro 2. Dan pencapaian finansial semata ini rupanya belum cukup ternyata untuk menjamin masa depan dunia sinematik yang ini. Pihak studio juga tetap harus mempertimbangkan reaksi dari penonton serta kritikus film, teman Pro 2. Jadi emang masih banyak banget yang dipertimbangkan, dan kita akan lihat proyek kedepannya seperti apa gitu ya. Pasti Joe Taslim mengatakan bahwa masih belum pasti nih, masih belum ada lampu hijau gitu dari pihak studionya untuk spin-off dari Sub-Zero yang satu ini. Tapi emang seru banget sih, teman Pro 2 ya, untuk Mortal Kombat yang kedua gitu. Tapi sayang banget kemarin kalau gak salah si Sub-Zero-nya ya, si Bihan ini cuma munculnya cuma sebentar doang gitu ya. Maksudnya mukanya Juta Slimnya gitu, munculnya cuma sebentar doang. Pengennya sih agak lama ya, tapi kayaknya kagak bisa gitu. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di sini. Masih di Santai Siang untuk Senin hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: Informasi terakhir teman Pro 2 dari Santai Siang kali ini datang dari Warkop DKI Viralin Dong ya. Kabarnya film naskah film ini teman Pro 2 digarap oleh dua penulis asal Thailand, Ter Chang Tafit dan Nasevi dan juga Ban Jong Pi Santanakun. Harus gitu ngomongnya ya. Ya pasti produser Falcon Picture Frederica ini mengatakan sulit banget nih cari penulis naskahnya cocok, hingga ia sengaja menggandeng kreator Thailand nih karena unsur komedi dari negara Gajah Putih ini emang lucu dengan idenya seger gitu. Frederica juga mengatakan mengajak kreator Thailand ini adalah membentuk ruang pertukaran budaya, jadi kesempatan bagi kedua kreator termasuk produser dan sutradara nih untuk membuka ruang budaya sambil menjajaki kerjasama lain di masa depan. Sementara itu Ban Jong Pi Santanakun ini mengatakan ini adalah proyek perdananya nih untuk skenario Indonesia. Untuk dapat idenya juga diakuinya gak mudah. Untuk mendalami karakter Dono Kasino Indro sebagai trio pereman utama ini, ia pun akhirnya menonton film DKI sebelumnya, kayak gitu. Sementara hal berbeda juga diungkapkan oleh Tam Satit. Ini sejak awal dia itu menikmati proses produksi ya, dan baginya proyek kolaborasi dua negara ini memberikan pengalaman berbeda hingga makin menggali semua ide kreatifnya tersebut. Just for the info teman Pro 2 ya, film Warkop DKI Reborn ini tayang sejak 2017 dengan judul Jangkrik Boss Part 1, dilanjut dengan Jangkrik Boss Part 2 tahun 2017, dan ada juga Warkop DKI Reborn 3 2019 dan Warkop DKI Reborn 4 2020. Sedang Warkop DKI Viralin Dong ya 2026, film kelima ini menyusul dengan pembaruan formasi di mana karakter Dono diperankan oleh Desta Mahendra dan Nora Sudiro sebagai pemeran Indro. Ini juga bangga sekaligus ingin menjaga warisan Warkop DKI. Meski dengan menggandeng penulis asal Thailand, ia memastikan pakem dari humor Warkop DKI ini gak hilang ya teman Pro 2 untuk film yang satu ini. Jadi untuk kamu yang penasaran teman Pro 2, segera aja tungguin karena kabarnya Warkop DKI Viralin Dong ini akan tayang yang serentak di tanggal 11 Juni mendatang. Alright, so that was for today teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87.9. And for sure jangan kemana-mana karena nanti jam 3 sore ya bakal ada Fira Putri dan juga Fakih yang nemenin kamu. Dan jangan kemana-mana juga, habis ini jam 2.51 akan ada azan asar untuk daerah Malang dan juga sekitarnya. Jadi keep stay tune di 87.9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa gak aku pinjam kamu sebentar?
2: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: ya udahlah kalau gitu, aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
2: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong, kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
2: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
3: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
4: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
5: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
4: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?
6: Teman terbaik.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
4: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Syarikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Syarikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Syarikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Syarikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Jonathan Christie harus menunda mimpinya meraih gelar Indonesia Open 2026. Ia kalah dari pemain muda Kanada Victor Lai dengan skor 19-21 dan 8-21. Meski gagal menjadi juara, pencapaian sebagai finalis menjadi yang terbaik bagi Jonathan. Pada edisi sebelumnya, ia kerap terhenti di babak awal kompetisi. Menurut Jonathan, tekanan pertandingan sudah terasa sejak awal laga. Ia mengaku kesulitan mengendalikan ketegangan saat berada di lapangan. Jonathan menegaskan insiden kartu kuning tidak banyak mempengaruhi performanya. Ia menilai faktor mental lebih berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Terkait target berikutnya, Jonathan memilih fokus memulihkan kondisi pikiran. Ia ingin mengambil jeda sejenak sebelum menghadapi turnamen selanjutnya. Informasi selanjutnya, komitmen untuk menjaring bibit-bibit unggul pesepak bola masa depan terus digulirkan oleh Arema FC Academy. Head of Arema FC Academy, Rian Meidi Wijaya, mengungkapkan bahwa agenda tahun ini dirancang secara sistematis sebagai investasi jangka panjang. Program pembinaan sejak usia dini atau grassroots tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh untuk melahirkan pemain masa depan bagi klub profesional. Melalui program yang terarah, para pemain muda ini diproyeksikan agar siap melangkah ke level yang lebih tinggi pada piramida kompetisi sepak bola nasional. Akademi ini berkomitmen menjadi jembatan karir bagi anak-anak daerah yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan. Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Hai, selamat sore temuannya. Semuanya kok temuannya tiba-tiba jadi temuannya.
0: Kamu tabal. Kamu mau ngomong teman Pro 2 tapi juga mau ngomong semuanya.
1: Iya. Jadi kayak enggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ngomong semuanya teman Pro 2. Mm-hmm. Yang jelas di sore hari ini Fakih dan juga Vira menemani kalian semuanya ya.
0: Betul banget nih. Dengan berbagai informasi-informasi menarik gitu ya seputar Malang Raya teman Pro 2. Apa kayak ada apa aja sih yang baru di Malang gitu ya. Banyak banget yang pasti gitu. Kita juga bakal menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam.
1: Jadi kamu jangan kemana-mana. Temenin Fakir dan juga Vira di sini dan aku nemenin kalian semua ya, Tone Pro 2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Ya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahun 2022, kalau kita ngobrolin masalah tentang Malang ini, pasti selalu ada cerita setiap tahunnya. Dan apalagi ini kita udah masuk, mulai masuk gitu ya, dengan musim berdinding tahun 2022.
1: Benar banget. Apalagi tadi gitu ya, waktu kita siap-siap, waktu kita mandi, itu rasa itu kayak...
2: Aduh, kayak...
1: Ya Allah gitu.
2: Itu kan iya benar-benar kayak dingin banget tahun 2022.
1: Menggigil sampai giginya itu bunyi.
0: Gak tau kenapa tahun 2022 hal ini juga sering kita sebut dengan musim breeding. Atau bahkan orang-orang tuh bilangnya ini adalah musim mabat tahun 2022. Ada mahasiswa baru yang mau ke Malang. Dan ada juga mahasiswa lama yang udah mulai keluar tahun 2022. Karena kita mau masuk ke bulan Juli ini, pasti orang mau sekolah atau mau kuliah ini benar-benar lagi sibuk-sibuknya.
1: Bener, gitu. Dan kalau ngomongin tentang penerimaan siswa baru gitu ya, jadi ada informasi datang dari Pemkot Malang, teman Pro 2, yang terus berupaya mengatasi persoalan sejumlah sekolah dasar negeri yang kekurangan murid baru saat sistem penerimaan murid baru nih.
0: Nah, kabarnya nih ya, ada salah satu langkah juga yang dilakukan untuk memperketat penerapan jalur domisili atau zonasi, sekaligus juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas seluruh sekolah dasar negeri tahun 2022. Hal ini juga dari Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohairin, juga menegaskan bahwasanya fenomena SD negeri yang kekurangan murid sebenarnya sudah tak udah gak terjadi lagi dalam beberapa tahun terakhir ini tahun 2022.
1: Yes, padahal secara jumlah ya, lulusan taman kanak-kanak di Kota Malang ini lebih banyak nih dibandingkan daya tampung yang tersedia di sekolah dasar negeri teman Pro 2. Menurutnya persoalan tersebut bukan semata-mata karena kurangnya calon siswa aja ya, melainkan berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah nih. Ali Mutahirin juga menilai masih banyak orang tua yang menganggap terdapat SD negeri unggulan dan juga SD negeri ini kurang diminati teman Pro 2.
0: Oke, jadi sebenarnya ini permasalahannya ada beberapa sekolah dasar yang juga masih belum menampung gitu ya sejumlah kuota yang disediakan oleh sekolah dasar tersebut. Ya semoga ini juga nanti ada penyelesaian tahun Pro 2 sehingga sekolah dasar ataupun sekolah-sekolah lainnya, sistem pendidikan yang ada di Indonesia semakin merata tahun Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: ngobrolin masalah sore hari di Malang ini memang menjadi salah satu momen ditunggu-tunggu oleh banyak orang gitu ya Fira ya.
1: Benar, especially buat kamu yang mobilnya selalu jalan kaki teman Pro 2. Sebenarnya Malang itu enak banget untuk dibuat jalan. Sayangnya enggak ada. Ya kan, tempat-tempat trotoar-trotoarnya tuh kayak kurang gede
0: ya
1: gitu
0: juga
1: biasanya
0: sih, ya.
1: Kan.
0: Jadi kayak itu hal menjadi penyumbat kita dan bikin mager gitu ya ketika kita mau jalan ternyata trotoarnya kurang nyaman,
1: apalagi biasanya tuh trotoar tiba-tiba berubah jadi tempat makan.
0: Iya, dan ini ada kabar tahun Pro 2, sebenarnya keberadaan PKL juga di beberapa jalan di Kota Malang khususnya di Jalan Veteran ini mendapat atensi khusus dari anggota dewan teman Pro 2.
1: Okay.
0: Hal ini pada hari Jumat lalu di tanggal 5 bulan Juni ini beberapa di antara wakil rakyat itu melakukan survei untuk mencari pilihan lahan emang agar kedepannya bisa ditepati ratusan PKL yang bisa berjualan di Jalan Veteran teman Pro 2.
1: Jadi lahan yang disurvei ternyata di belakang Jalan Veteran gitu ya, tepatnya di Jalan Cianjur teman Pro 2 Kelurahan Penanggung Kecamatan Klojen. Jadi anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo ini beliau menyebut perlu dilakukan upaya pencegahan agar persoalan PKL ini tidak menjadi bom waktu gitu.
0: Betul.
1: Jadi saat mereka melakukan survei ke lokasi gitu ya, mereka juga tanya-tanya ke PKL yang lain dan ada di sisi lain, mereka itu ingin kota mereka itu rapi tapi juga butuh tempat berjualan kayak gitu loh teman Pro 2. Jadi memang ada dua sisi gitu ya. Mereka itu pingin kotanya ikutan rapi, tapi mereka juga ingin ada tempat mereka untuk berjualan kayak gitu.
0: Ya, semoga nanti ada titik tengahnya juga teman Pro 2 sehingga juga bisa menjadi apa ya teman Pro 2, bukan cuma satu pihak aja yang
1: terakomodasi
0: tapi semuanya juga ketika kita juga pejalan kaki pengen jalan kaki juga kita masih punya trotoar
1: demi
0: kenyamanan dan keamanan kita ketika kita jalan juga tolong Pro 2.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Baik nih teman teman Pro 2 di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Masih barengan Vira dan juga masih barengan aku Fakih, teman Pro 2.
1: Yes,
0: dan seperti biasa gitu ya Vira ya. Di pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, setiap harinya kita selalu memberikan sosok inspiratif. Dan sampai Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu gak ada.
1: Betul,
0: mohon maaf gitu kan.
1: Cuman sampai Senin sampai ya, Jumat.
0: Iya, kita selalu menghadirkan sosok inspiratif yang mungkin bisa menjadi inspirasi-inspirasi kamu, apalagi untuk teman Pro 2 yang masih di usia produktif. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya pemuda ini diharapkan untuk bisa menjadi agent of change. Betul, dengan segala bidang gitu kan.
1: Benar banget teman Pro 2. Dan spesial untuk hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu yang juga cukup inspirasional banget nih. Ada dua tamu kita yang spesial di sore hari ini. Kita langsung sapa aja gitu ya.
0: Yes.
1: Ada Dani Setiawan, beliau adalah pemenang Duta Budaya Jawa Timur 2025. Dan juga ada Noviana Permatasari, beliau adalah Lurah Duta Budaya Jawa Timur 2025. Selamat sore.
0: Halo, selamat sore teman Pro 2.
2: Halo Kak, selamat sore.
0: Oke, kita manggilnya siapa aja nih? Noviana, Permata, atau Sari, atau Dani, atau Setiawan?
1: Nah, Noviana.
0: Oke, okay, Noviana sama
2: Dani.
0: Sama Dani. Yeah, sama Dani sama. Asli mana kok Dani?
1: Harus ada hanya ya.
0: Harus ada hanya gitu kan.
2: Asli Jombang, Kak.
0: Walah, Jombang kota beriman.
1: Iya.
0: Kalau dari ini aja Novi dari mana nih?
3: Kebetulan sama.
0: Oh, dulunya dari Jombang.
3: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah hari ini kalian OTW-nya dari Jombang atau emang udah stay di Malang?
0: Atau justru stay-nya di mana nih?
2: Untuk hari ini aku sih yang OTW dari Jombang.
3: Kebetulan karena aku kuliah di Trunojoyo Madura, jadi aku OTW-nya dari sana.
0: Oke, okay, yang satu OTW dari Madura, yang satu OTW dari Jombang. Jauh banget ya kawan, effort banget ke sini. Aku cuma ucapin terima kasih lo ya.
1: Iya, terima
0: udah
1: kasih
0: jauh-jauh.
1: Ya.
0: Kenapa enggak kemarin aja ya? Oh, kemarin kan enggak ada
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Enggak sekalian jalan-jalan dong. Kita niatnya nanti makin jalan niatnya habis dari ini jalan-jalan atau langsung pulang, guys?
2: Kalau aku mungkin nanti kulineran bentar, habis itu langsung pulang sih Kak.
0: Oh, langsung ke Jombang. Kamu juga?
3: Iya, sama juga.
1: Oh, ya kenapa nggak dari kemarin aja? Iya, kan minggu.
0: Iya,
1: nggak
0: minggu kayak mutusin dewe nggak sih kita itu?
1: Kayak waktunya kono kan.
0: Iya. Tapi aku appreciate ya Vira ya. Mereka jauh banget loh, sumpah. Aku nggak expect. Aku kira kalian itu dari Jombang, sama-sama dari Jombang, terus kuliahnya di Malang atau di Surabaya gitu. Ternyata kalian dari Madura sama dari
1: Jombang.
0: Oh my god. Dan kalau aktivitas kalian sehari-hari selain kuliah ngapain aja guys?
2: Kalau aku kebetulan mahasiswa akhir, jadi aku sekarang sibuk ngerjain TA sih Kak.
0: Oke. Okay.
2: Remote dari rumah juga.
0: Oke. Okay. Remote-nya dari rumah.
2: Iya.
0: Online berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kuliahnya di Jombang?
2: Kuliahnya di Malang.
0: Oke. Okay.
1: Oh, di mana
2: ya,
1: tuh?
2: Di UB.
0: Oke.
1: Oke.
0: Dekat sebenarnya ya.
1: Dia tuh sebenarnya dekat, cuma memutuskan untuk pulang.
0: Pulang.
2: Iya, benar sekali.
0: Berarti ini adalah tipe-tipe orang yang rajin.
1: Rajin.
0: Karena takut kalau ngerjain di Malang.
1: Oh iya, banyak distraksinya ya
0: kalau banyak distraksinya ya. Kalau di Malang. Kalau Novi sendiri sekarang di semester berapa Novi?
3: Lagi semester 4.
0: Oke, setengah ya, setengah perjalanan. Jurusan apa di UTM?
3: Jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Oke, Ilmu Komunikasi. Kenapa kamu memilih di UTM? Maksudnya kan biasanya kalau di UTM itu rata-rata dari orang Surabaya,
1: iya,
0: gitu kan, atau enggak orang Maduranya sendiri. Kenapa kamu memilih jauh-jauh dari Jombang? Itu kan pasti ada enggak ke Jogja sekalian, enggak ke Malang sekalian. Kenapa ngepotnya ke Madura kita?
3: Kebetulan ada tetangga yang kuliahnya di UTM. Jadi orang tua, karena aku anak tunggal cewek, okay, jadi orang tua itu khawatir kalau aku kuliah sendiri enggak ada temannya.
0: Enggak punya teman.
3: Akhirnya ya udah dititipin niatnya. Gitu.
1: Padahal kan orang kuliah kan juga cari teman juga ya.
3: Iya.
1: Akhirnya kan
3: protektif aja kali.
0: Oke. Okay.
1: Cewek tunggal.
0: Iya, jadi iya, takut kenapa-napa juga gitu kan. Oke, okay, kalian ini sebagai lurah dan juga pemenang dari Duta Budaya Jawa Timur gitu.
3: Betul.
0: Kan. Sebagai pemuda tentunya kamu ini udah menjadi representatif harusnya ya sebagai pemuda Jawa Timur yang bisa memberikan dampak positif terkait dengan budaya. Nah, kalau dari pandangan kamu

0: FTI ya. Sebenarnya juga kalau kita lihat tren-tren budaya kayak tari, jokes-jokes pakai bahasa krama, terus pakai batik-batik culture, sebetulnya masih banyak. Tapi itu tadi kekhawatirannya adalah memang itu lagi tren, tapi khawatirnya karena itu adalah dibawanya oleh arus tren, jadinya kayak ya udah itu akan mereka kenal setelah sudah itu terkenal aja, setelahnya udah enggak lagi gitu.
1: Kalau dari Dani sendiri melihat teman-teman kamu ini seperti apa?
2: Kalau aku kekhawatirannya itu justru di tengah arus globalisasi ini, mereka itu gampang terpapar oleh budaya luar, Kak. Jadi kita di sini hadir itu sebagai generasi yang memberikan pandangan baik juga mengenai budaya kepada generasi muda, karena pada dasarnya Indonesia itu banyak sekali budayanya, banyak sekali keanekaragaman budayanya ya. Jadi itu udah tugas kita sih, Kak. Nah, tugas kita dari derasnya globalisasi itu memanfaatkan untuk dapat mengangkat budaya itu agar dapat diterima oleh generasi muda sih, Kak.
1: Oke, jadi itu memang tugas kita bersama sebenarnya ya, ya gitu. Tapi kalau dari Duta Budaya sendiri, apa sih yang ada di dalamnya? Maksudnya organisasi ini bergerak tentunya di bidang budaya ya. Program-program apa sih yang kalian jalankan selama selama menjabat?
2: Oke, jadi ketika pemilihan awal pemilihan itu kita sudah dipetakan sih, Kak. Kayak ditanyai, kamu punya program apa? Salah satunya saya menginisiasi sebuah komunitas yang saya beri nama Kibar atau Komunitas Inklusi Budaya Nusantara, yang mana saya mengedukasi budaya ke teman-teman disabilitas. Nah, melalui platform ini kita diberikan wadah untuk dapat mengembangkan apa visi dan juga misi yang kita bawa untuk dapat dikenal lebih luas lagi sih, Kak.
3: Itu. Oke. Kalau untuk Novi sendiri gimana?
0: Bisa itu, kita saling dari hal kecilnya, seperti halnya kalau ada konten-konten budaya itu kita bantu viralkan, terus habis itu repost hal kayak gitu kan, juga kita bantu untuk memperluas lagi jangkauannya tentang budaya, dari hal kecilnya kayak gitu.
1: Oke. Sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil, kalau kita lakukan secara bersama akan berdampak besar juga. Betul, gitu ya, Novi dan juga Dani. Nah, kenapa sih kalian tuh sebagai pemuda yang mungkin dibilang masih aktif gitu kan, tapi kalian tuh milihnya untuk di bidang budaya gitu kan, apalagi di zaman yang begitu banyak arus modernisasi. Sebenarnya banyak orang yang juga mengikuti mungkin menjadi seorang ambasador dari hal-hal yang lebih ke modern gitu. Kenapa kalian pengen jadi sebuah brand ambasador dari budaya yang notabene-nya itu juga mungkin sulit ya untuk kita pelajari, karena setiap budaya itu mempunyai peraturan-peraturan tersendiri. Banyak yang kita nggak boleh langgar kita.
2: Kalau dari aku, berawal dari awalnya itu aku memang nggak ada background budaya. Namun aku berawal dari ketika aku di UB menjadi mahasiswa, itu aku sempat join di salah satu KM itu namanya Formapi atau Forum Mahasiswa Peduli Inklusi, yang mana di sana itu saya bertemu banyak sekali teman-teman disabilitas. Dan sempat waktu itu saya ngobrol dengan salah satu kakak tingkat, beliau itu penyandang disabilitas. Dia sempat cerita ke saya bahwasanya di SLB itu jarang atau bahkan tidak ada pembelajaran mengenai budaya.
1: Oke.
2: Iya. Karena contohnya di SLB teman-teman tuli mereka fokusnya menulis. Lalu teman netra mereka fokusnya mendengar. Nah, sehingga pengetahuan mengenai budaya ini yang semestinya mereka juga memiliki hak yang sama untuk dapat menerima, itu tidak tersampaikan ke sana, Kak. Jadi dari situlah si awal aku, okay, mungkin ini jalanku untuk menginisiasi sebuah gerakan yang mana mereka juga harus merasakan apa yang saya rasakan gitu sih, Kak.
1: Okay. Jadi benar-benar sebenarnya budaya ini bukan hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja atau sosial saja, beberapa faktor sosial aja.
3: Benul.
1: Tapi menjadi sebuah ruang inklusif juga untuk semua orang tuh bisa menikmatinya, dan mereka mempunyai hak yang sama untuk hal itu gitu kan. Kalau dari Novi sendiri, kenapa sih kamu begitu tertarik untuk terjun di bidang budaya ini?
0: Kalau sebetulnya aku dulunya gak terlalu peduli atau tertarik ya tentang budaya.
1: Terus
0: kemudian ada satu fenomena di mana waktu pertama kali aku merantau mulai kuliah, dan di situ kan ada banyak teman-teman dari Jawa juga. Tapi ternyata ketika aku mencoba untuk komunikasi sama mereka yang beda angkatan, maksudnya yang lebih tinggi dari aku, aku pakai bahasa krama, karena itu adalah biasa terjadi di lingkup apalagi di SMA aku dulu.

0: Itu menurutku benar-benar hal yang biasa. Dan ternyata ketika aku melakukan itu, teman-teman, kok kamu pakai bahasa kerama sih? Bahkan beberapa bahasa yang aku sebutkan, mereka itu gak paham artinya. Nah dari situ aku benar-benar baru sadar, oh ini ada yang gak bener ini. Padahal kita orang Jawa tapi bahasa kerama benar-benar gak paham. Saya gak paham itu. Dan katanya yaudahlah ngobrol biasa aja, toh juga gak mempengaruhi tingkatan kita. Iya. Tapi ya, bahasa kan tetap aja unggah-ungguhnya gitu loh.
1: Iya, benar-benar. Apalagi kita ya apa anak-anak yang di universitas biasanya gitu kan. Especially di Kota Malang sendiri, mereka tuh udah enggak biasa dengar tentang bahasa kerama itu gitu.
0: Betul.
1: Kamu masih mendengarkan
2: Paki? Kan anyway aku enggak ngerti bahasa keramanya Jawa. Ya nih kamu jangan tanyakan ke saya ya. Ya.
1: Oh, kamu bukan orang Jawa.
2: Ya. Boleh. Ini kan namanya juga budaya, pasti ada lintas sektor gitu kan. Yeah. Mungkin aku dari Jawa dan juga dari daerah lainnya, itu pasti juga sebenarnya sebagai generasi pemuda ini momentum yang pas ya, apalagi di lingkup universitas. Karena yang kuliah di sana, yang sekolah di sana, yang mencari ilmu di sana itu bukan cuman dari satu wilayah aja, dari beberapa wilayah. Jadi di situ adalah pertukaran informasi itu juga sangat ini ya, sangat deras banget di sana. Kalau kamu nih ya, ada nggak sih culture shock ketika kamu menjadi seorang yang notabene-nya yang Jawa, apalagi Jombang ini terkenal dengan mungkin lebih halus Jawanya daripada Surabaya, dan ketika itu langsung ketemu dengan culture yang mungkin rada keras, apalagi kan di Madura tuh bukan mereka marah ya, tapi memang udah kebiasaannya ngobrolnya seperti itu. Ada beberapa hal culture shock nggak di sana?
0: Ada banyak banget, termasuk juga kalau kata-kata guyonannya pakai umpatan-umpatan.
2: Oke.
0: Terus habis itu juga mereka ternyata nggak membedakan untuk bilang kamu ke orang yang lebih tua. Beneran kamu sampean, bahkan kalau bahasa kasarnya ada juga itu ya. Yaitu benar-benar mereka nggak mempertimbangkan itu, meskipun sama penjual manapun. Dan aku kaget aja sih.
2: Jadi sebenarnya tidak ada ini ya, tingkatan bahasa waktu itu kan.
0: Iya betul.
2: Itu juga menjadi salah satu culture shock ketika kamu di Jombang itu menggunakan itu gitu kan. Kalau dari Dani sendiri gitu kan, kamu sebagai generasi muda nih ya, yang udah berada di akhir perjalanan kamu untuk kuliah di salah satu gitu. Apa sih yang kamu dapatkan setelah kamu menjadi pemenang dari Duta Budaya Jawa Timur 2025 ini?
3: Jadi lebih ke membuka banyak hal yang awalnya tertutup sih kak.
2: Apa tuh yang tertutup tiba-tiba terbuka gitu kan? Mohon belum dijelaskan. Ini mau dijelaskan juga.
3: Membuka banyak pintu, misal pintu rezeki. Jadi kita datang waktu itu kompetisi yang awalnya tidak kenal, akhirnya saya punya teman-teman yang tersebar di Jawa Timur. Dan itu pastinya mereka juga punya experience yang berbeda-beda. Dari situlah banyak sekali hal yang bisa saya ambil juga sih kak, manfaatnya, terutama dari relasi. Itu.
1: Jadi emang banyak ya pintu-pintu rezeki yang terbuka gitu ya, dan juga pintu-pintu relasi lainnya ketika kamu berada di dunia perkuliahan ini gitu ya. Especially UB emang gede banget sih ya kalau kita ngomongin tentang relasi gitu ya. Tapi kalian berdua kan Duta Budaya Jawa Timur. Jawa Timur sendiri punya banyak beragam kebudayaan gitu kan. Menurut kalian nih, apa sih yang paling menarik dari kebudayaan yang ada di Jawa Timur?
3: Siapa dulu?
0: Duh, boleh.
2: Dari aku mau. Jangan dong.
3: Kalau aku karena lahir dan tumbuh dari Kabupaten Jombang, jadi di Kabupaten Jombang itu ada salah satu teater tradisional asli Kabupaten Jombang, itu namanya Besutan kak. Itu dia cikal bakal dari lahirnya ludruk. Besutan itu dari akronim Besut, yang mana artinya itu beto maksud.
1: Apa itu artinya?
3: Membawa arti. Jadi dulu itu besutan itu tidak hanya untuk pertunjukan, tetapi juga menyuarakan isu-isu sosial yang ada di lingkungan. Itu sih kak.
2: Kalau dari Novi, Novi sendiri, apa sih yang kamu pelajari dan itu bikin kamu tuh bahagia banget ketika kamu pelajari budaya itu?
0: Kalau dari aku, dari sebenarnya ada dari suatu tradisi adat yang ada di desaku sendiri. Mm-hmm. Itu nggak jauh dari kecamatanku sih. Mm-hmm. Itu di sana ada yang namanya tradisi Rioyo Unduh-Unduh GKJW Mojowarno. Iya, itu merupakan suatu akulturasi dari
2: budaya
0: kekristenan. Itu dicampurkan dengan atau dipadupadankan dengan kebudayaan Jawa. Jadi mereka itu membuat acara itu adalah untuk mensyukuri limpahan dari hasil panen. Nah, tapi mereka padukan dengan agama mereka Kristen. Jadi di mana mereka itu melaksanakannya di ada dua hari ada dua hari acaranya itu di malam sebelum hari H acaranya. Itu ada malam pertunjukan pentas seni dan juga wayang-wayang kulit. Jadi semua orang yang semua agama yang ada di daerah situ pada datang, pada nonton bareng-bareng di situ. Dan ketika besok harinya itu ada kirab budaya, ara-araan budaya, ada ara-araan, ada gunungan hasil bumi seperti itu. Dan juga ada miniatur yang mana itu mereka angkat dari kisah Alkitab mereka. Dan itu dan itu benar-benar jadi ramai banget saat hampir kayaknya satu orang Jombang kumpul rasanya di sana ya. Jadi di situ adatnya dapat, spiritualnya dapat, UMKM di sana juga akhirnya berdampak juga.
2: Betul
0: gitu kan. Banget.
2: Oke, sebenarnya ketika kita juga meng-highlight sebuah budaya, ketika kita menjadi sebuah pertontonan itu bukan cuman dari melestarikan saja, tapi banyak faktor-faktor dari sosial juga, religius juga, akulturasi juga. Dan bahkan yang tanpa kita sadari bahwasannya toleransi di situ juga sangat sangat besar gitu kan, sangat terlihat gitu. Oke, baik Tuan Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Novi dan juga Dani, di mana mereka berdua merupakan pemuda yang aktif di bidang budaya. Dia mereka juga sebagai lurah dan pemenang Duta Budaya Jawa Timur 2025. Masih bersama kita, masih ada beberapa pilihan lagu juga yang aku siapkan buat kamu semuanya.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Pro 2 kamu balik lagi bersama Fakir dan juga bersama Vira di sini. Wow. Dan tentunya tahun Pro 2 di sore hari ini kita berdua enggak hanya siaran berdua, kita berdua enggak hanya siaran berdua, gimana sih ya?
1: Betul.
0: Karena kita juga ingin menyapa kamu dulu deh sebelum kita menyapa narasumber kita lagi dengerin kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang dan juga di official YouTube kami yang lagi live streaming. Silahkan like dan komen apa yang ingin ditanyakan kepada dua orang ini.
1: Betul.
0: Ada Novi dan juga Dani. Silahkan di kolom komentar live YouTube kita di RRI Malang official. Atau buat kamu yang pengen gabungan sama Fakir dan juga Vira, boleh banget tinggal chat atau call aja di 081 53 kali 6879. Masih membahas seputar budaya tahun Pro 2. Memang budaya ini gak akan pernah ada habisnya ketika kita ngobrolin hal tersebut. Dan kali ini kita masih bersama dengan dua narasumber kita yang ini merupakan pemuda yang sangat melek sekali ya Vira ya.
1: Betul.
0: Terhadap budaya-budaya yang di Indonesia khususnya Jawa Timur.
1: Bener banget. Kita tadi ada barengan sama Dani Setiawan gitu ya. Dia adalah pemenang Duta Budaya Jawa Timur 2025. Dan juga ada Noviana Permatasari. Beliau adalah Lurah Duta Budaya Jawa Timur 2025. Yes. Tadi kita sih udah dikasih tahu nih
0: apa
1: alasan
0: tuh
1: kenapa mereka suka banget sama kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur, especially yang ada di Jombang sendiri nih.
0: Iya.
1: Ada dua kebudayaan yang tadi sudah mereka sampaikan gitu kan. Dan Zuzur Li,
0: kenapa
1: aku tuh baru dengar dari mereka tadi.
0: Oh iya, nah itulah fungsinya mereka datang ke sini untuk menyampaikan sebuah informasi-informasi yang mungkin masih belum diketahui oleh pemuda-pemuda lainnya gitu. Dani dan juga Novi, ketika kamu menjalani sebuah karantina gitu kan, banyak sekali teman-teman kamu yang berasal bukan cuma dari Jombang, tapi itu seluruh dari Jawa Timur. Apa waktu itu yang pertama kali kamu rasakan ketika bertemu dengan mereka?
2: Pastinya yang pertama excited karena akhirnya dapat teman dari seluruh daerah Jawa Timur. Yang kedua pastinya menunggu rangkaian acara itu tadi yang udah disusun sama panitia itu sih kak. Menunggu setiap sesinya.
0: Kalau dari Novi sendiri gimana nih pertama kali?
3: Banyak deg-degannya karena aku baru pertama kali ke dunia pageant. Terus habis itu jadi ya ngerasa keren aja kumpul sama orang-orang keren di sana.
0: Jadi merasa banyak teman juga gitu kan. Tapi waktu itu ada enggak sih yang apa namanya yang benar-benar bikin berkesan sekali selama karantina sampai grand final kalau dari kalian berdua gitu?
3: Ada.
0: Apa itu?
3: Betul. Dari rangkaian acaranya
0: semuanya.
3: Kalau dari rangkaian acaranya di itu di tes bakat di talentnya itu di situ teman-teman benar-benar keren banget bakatnya masing-masing, ada nggak sekedar menampilkan aja tapi memang benar-benar totalitas bakat mereka. Terus untuk siapa yang menurutku di situ paling berkesan juga ada salah satu temanku yang mana dia itu nari benar-benar sampai menjiwai dan dia beneran nangis setelah mulai selesai narinya.
1: Kalau misalkan untuk dari sendiri,
2: aku sama sih kak, bener bakat itu memang jadi momen yang ditunggu-tunggu karena di situ teman-teman memang bener-bener full make up sesuai dengan bakat yang mereka sampaikan. Terkhususnya aku yang membawa besutan sendiri dari Kabupaten Jombang itu tadi dengan make up yang full putih waktu itu.
3: Iya, beda sendiri.
2: Karena waktu itu ingat banget sebelum tes bakat itu kita speech ya, speech itu sampai sore dan itu kita cuma punya waktu buat sholat maghrib, habis itu setengah jam buat prepare make up. Dan aku bener-bener besutan itu kan make upnya full putih nih kak wajahnya. Jadi aku bener-bener effort dan akhirnya bisa menyampaikan pesan itu terkesan banget sih kak.
0: Oke.
1: Itu aku kebayang sih betapa kagetnya teman-teman. Kamu nggak apa-apa, kamu pucet banget ya kayaknya hari
0: kayaknya
1: ini.
0: Kurang gitu. Minum deh ya. Gitu. Apa kurang energi gitu ya?
1: Kayaknya kamu deg-degan banget ya kayak gitu ya. Berarti kamu effort juga dong membawa painting buat muka gitu
2: aku
1: ya?
2: Aku pakai beauty pen.
1: Oke. Tapi BTW kita ngomongin tentang besutannya, aku masih kepo nih gitu kan. Besutan sendiri itu tuh kayak gimana sih?
0: Iya, menceritakan tentang sebuah apa.
1: Aku masih belum
0: gitu
1: bisa membayangkan nih soalnya.
2: Kalau waktu itu aku menceritakan tentang perjalanan besutan untuk mendapatkan kekasihnya sih kak. Kalau aku waktu itu jadi di besutan itu ada 4 karakter. Besutan, Rusmini, Sumo Gambar, dan juga Mangondo. Nah, Rusmini ini adalah kekasih dari besutan. Jadi waktu itu aku menceritakan tentang perjuangan besutan untuk mendapatkan cintanya itu sih kak.
0: Jadi itu sebenarnya monolog kamu sendiri.
2: Sebenarnya itu teater karena aku menyampaikannya sendiri.
1: Jadinya dia apa namanya? Dialog sendiri kayak
0: gitu. Benar, enggak mungkin dong ngajak teman-teman.
1: Oh iya, mungkin aja siapa kayak TikTokan gitu kan.
0: Tapi kan mereka juga mempersiapkan diri mereka masing-masing. Oh,
1: iya. Yang lainnya udah pada deg-degan gitu ya.
0: Tapi gimana akhirnya kamu dinobatkan sebagai pemenang gitu ya, Dani gitu kan. Apalagi kamu menyangka gak sih akan menjadi winner atau justru ada orang-orang yang kamu takuti atau ada saingan terselubung gitu
2: pasti
0: semuanya?
2: Kalau saingan pasti ada karena sebelum ketika pendaftaran pun udah
0: kelihatan lah
2: ya, udah buat peta potensi siapa nih yang sekiranya menjadi saingan terberat gitu. Tetapi ketika saya dinobatkan menjadi pemenang itu jujur di luar dari ekspektasi aku, karena aku intinya membawa misi aku tadi untuk dapat memperjuangkan hak teman disabilitas dan juga memperluas komunitas aku. Jadi ketika dinobatkan itu bersyukur pasti kayak nggak bisa berkata-kata lagi sih kak waktu grand final itu.
0: Mixed feeling lah ya.
2: Iya benar-benar.
0: Gitu. Tapi kalau dari Noviska sendiri itu juga satu angkatan bareng Dani.
3: Iya.
0: Gitu. Waktu itu gimana sih perasaan kamu pertama kali ikut lomba pageant atau duta-dutaan, tiba-tiba dihadapkan dengan banyak hal yang itu baru banget buat kamu kan? Gimana cara kamu survive di situ?
3: Ya komunikasi aja, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Termasuk salah satunya yang paling kelihatan adalah ketika ngobrol bahasanya mereka. Ada banyak sebutan dan juga bahasa yang beda banget. Terus kemudian juga dari kita kan waktu speech pakai pakaian adat dari daerah masing-masing. Jadi di situ benar-benar ada banyak banget pakaian daerah yang ada di Jawa Timur yang mereka pakai, dan itu benar-benar menarik sekali sih.
1: Ya buat aku sendiri yang emang belum pernah ikut pageant-pageant ini jadi kebuka di
0: 2012.
1: Kayaknya enggak deh kak.
0: Kenapa enggak?
1: Kayaknya enggak dulu sih. Kayaknya aku enggak seberbakat mereka.
0: Oh enggak gitu. Setiap orang tuh mempunyai bakat di bidangnya masing-masing.
1: Iya, mungkin gitu. Akunya aja yang masih belum menemukan. Dan gue masih belum pede.
0: Oke, gitu, tapi kalau ke depannya sendiri setelah kamu menjabat gitu ya, dan setelah dinobatkan di malam grand final, apa sih kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Duta Budaya Jawa Timur gitu?
2: Waktu itu karena kita punya program satu angkatan, jadi kita memanfaatkan teman-teman yang domisilinya di Jawa Timur itu. Jadi kita waktu itu sempat sosialisasi bareng.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Aku waktu itu sempat sosialisasi ke Surabaya. Novi ke?
3: Ada yang di Surabaya, ada yang di Malang juga.
2: Oh, kamu di Surabaya?
3: Aku yang di Surabayanya.
2: Cuma beda tempat sih, Kak.
0: Jadi kamu kayak sosialisasi itu ke teman-teman juga atau justru kayak ke apa ya, lebih ke kayak anak-anak?
2: Betul. Atau sasaran kita waktu itu sekolah dasar.
0: Kenapa memilih sekolah dasar?
2: Karena budaya itu harus dikenalkan sejak dini sih kak, supaya mereka itu ketika dewasa gak lupa dengan apa yang mereka ingat atau apa yang identitas asli mereka. Gitu sih.
1: Oke, kalau untuk Novi sendiri?
3: Iya sama aja dengan itu tadi, sosialisasi kita ya.
0: Sosialisasi bersama.
3: Beda tim aja.
0: Beda tim aja gitu kan. Novi dan juga Dani, ini juga menjadi persoalan yang bukan sebenarnya bukan tanggung jawab satu orang aja, tapi ini tanggung jawab kita semuanya gitu kan sebagai generasi muda. Bagaimana sih cara, mungkin ada tips and trick gak sih buat kamu semuanya sebagai pemuda yang bisa mencintai budaya agar juga bisa menepuktularkan ilmu-ilmu kamu, dan sehingga orang-orang di luar sana yang dengerin kita tuh juga tertarik dengan budaya, apalagi budaya ini sebagai identitas kita gitu, yang nantinya juga itu diharapkan untuk kembali ke kita sendiri gitu. Apalagi anak zaman sekarang tuh dari pakaian, dari segi ngobrol, tontonan pun kayaknya lumayan jauh lah ya dari budaya. Kalau dari kamu sendiri gimana nih tips and triknya?
3: Kalau dari aku untuk bisa paham suatu hal tentunya harus ada rasa keponya mereka dulu. Jadi mungkin bisa dengan hal aku posting-posting di entah itu story ataupun tunjukin ke teman-teman. Bahkan kadang itu aku muter lagu-lagu Jawa buat mereka yang gak paham. Bahkan kadang ada teman Jawa pun yang sama gak pahamnya. Jadi di situ aku pancing rasa penasaran mereka dulu yang kelihatannya bakal menarik di mata mereka. Terus habis itu baru dikasih tahu. Kalau kita langsung ngomong kamu harus pinter nari, kamu harus paham wayang, kan gak bisa. Jadi pancing dulu rasa penasaran mereka sih.
1: Oke, caranya dipancing dulu gitu.
3: Iya sih.
1: Kayak oh kayaknya menarik nih gitu kan. Dan mereka juga kepo dan mereka akhirnya nyari juga.
3: Iya itu dia.
0: Okay. Jadi benar-benar kayak bagaimana cara kita untuk pinter-pinternya ini ya, apa namanya, untuk bisa memancing mereka agar tertarik untuk apa yang kita lakukan juga.
3: Iya.
0: Oke, baiklah, masih bersama kita berdua, Tanggal Pro 2 masih juga ada beberapa pilihan lagu, jadi kamu jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Toro Pro 2 kamu masih barengan kita di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan yang pasti kita gak cuma berdua aja ya. Buat kamu teman Pro 2 yang emang baru gabungan gitu ya, kita itu barengan sama ada dua Duta Budaya Jawa Timur 2025 teman Pro 2. Ada Dani Setiawa dan juga ada Noviana Permatasari.
0: Iya, sebenarnya dari tadi kita udah banyak banget membahas tentang seputar mereka gimana sih program-programnya. Terus dari bagaimana cara mereka menyikapinya gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri, media sosial itu sangat berpengaruh gak sih untuk bisa menginfluence mereka agar lebih paham terhadap budaya yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur?
2: Kalau menurutku sangat berpengaruh sih ya. Apalagi kita cenderungnya hidup di ruang digital. Jadi apa-apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pakai itu rata-rata dan kebanyakan adalah faktor dari apa yang kita lihat di sosial media. Jadi itu menurutku sangat berpengaruh juga.
0: Oke, jadi sebenarnya berpengaruh besar juga gitu. Sedangkan kalau dari media sosial sendiri, apa sih yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan itu semuanya?
3: Oke, kalau aku memanfaatkan media sosial itu terkhususnya untuk menjadi ruang digital yang inklusif sih kak. Karena aku buat konten dia itu multi sensory, yang mana bisa didengar dan juga bisa dilihat. Jadi Kibar itu punya Instagram, yang mana dia itu konten-kontennya saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman disabilitas. Jadi di situ aku menciptakan ruang yang inklusif supaya budaya ini tidak hanya untuk teman-teman non-disabilitas, tapi juga ramah untuk teman disabilitas. Kayak misalnya aku buat video, di situ aku nggak cuma nyantumin subtitle, tetapi aku juga lengkapi dengan JBI atau juru bahasa isyarat.
0: Jadi biar bisa dinikmati semua orang gitu benar. Ya. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir di segmen kita terakhir tahun Pro 2. Apa sih yang kalian harapkan, dan mungkin ada tips and trick atau pengen menyampaikan satu hal kepada pemuda yang seumuran dengan kalian agar mungkin mereka lebih melek lagi atas digital dan ruang inklusif terutama di bidang budaya.
2: Oke, kalau dari aku semoga teman-teman dari generasi muda ini gak ragu ataupun takut buat suka atau menggandrungi hal di dunia budaya, karena memang untuk paham ataupun jadi seorang budayawan itu gak gampang, karena banyak juga kalau kita semisal kita nari ataupun melakukan sesuatu itu kalau kadang kurang pakemnya itu bakal ada beberapa beberapa orang yang bakalan kayak menyalahkan atau menjudge gitu loh. Jadi itu yang aku rasa banyak yang membuat keraguan dari teman-teman. Jadi yang aku pesan adalah semoga kita bisa hidup di ruang budaya tanpa rasa ragu dan merasa keren dengan budaya itu sendiri.
0: Oke. Kalau dari Dani?
3: Kalau aku, pesan aku buat teman-teman semuanya, cintai budaya kita, jaga budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Karena kita memiliki budaya yang sangat beragam. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, suatu saat akan punah seiring berjalannya waktu. Jadi pesan aku buat teman-teman, ayo kita bareng-bareng melestarikan, menjaga budaya kita terkhususnya di Jawa Timur.
0: Terima kasih ya untuk Dani dan juga Novi yang udah main-main karena di Pro 2 Malang. Cerita-cerita inspiratif yang sangat luar biasa juga.
1: Benar, dan juga semoga kalian sukses selalu gitu ya. Dan juga lulus tepat waktu. Amin.
0: Doa gitu ya, itu paling keras.
1: Amin, itu paling keras nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, masih barengan Vira dan juga Fakih gitu.
0: Sampai
1: ya.
0: Sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Betul. Dan masih ada beberapa pilihan lagu juga yang kita siapkan buat kamu semuanya.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Sahabat Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Kita dari Fakih dan juga Fira mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Karena kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan

ating Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nomor produknya kita juga mengucapkan selamat menjalankan sholat ibadah maghrib, selamat berkumpul juga bersama dengan keluarga, dan selamat menikmati hari Senin yang udah terlewati, Tuan Produk.
1: Benar banget, ini saatnya kayak gini tuh ya,
0: recharge
1: energi gitu kan. Gimana cara recharge energinya? Biasanya itu ketemu keluarga,
0: ketemu orang tersayang
1: atau enggak kamu ketemu anak bulu-bulu kamu yang di rumah yang
0: anak bul
1: yang menunggu kamu gitu ya, seharian bekerja mencari uang untuk menghidupi mereka juga gitu ya, Tuan Pro 2.
0: Iya juga sih, Tuan Pro 2. Yang jelas kita juga masih banyak pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: sore ceria kali ini gitu ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan ada beberapa lagu ya.
1: Yes, betul. Banyak banget gitu ya. Dari tadi kita udah putarkan beberapa pilihan lagu yang kita udah susunkan buat kamu semuanya, Tahun Pro 2.
0: No.
1: Dan aku juga mau ngucapin gitu untuk kamu, jangan sampai lupa dan deadline di hari besok. Tiba-tiba aja gitu ya, sering aja masih berlalu. Tapi gak apa-apa sih, Tahun Pro 2. Aku paling suka itu ketika kita mengerjakan deadline itu sehari sebelumnya.
0: Bener, biar gak ini apa namanya, biar, SKS.
1: Iya, biar enggak
0: ya,
1: SKS sebenarnya.
0: Ya, SKS sih, ya. SKS, cuman gitu seenggaknya kan udah di agak dicicil, yes, gitu loh Teman Pro 2, sehingga nanti malam tuh kayak ah tinggal segini mah masih bisa dikerjakan gitu.
1: Nah, sebenarnya kalau kayak gitu tuh sebenarnya Teman Pro 2 itu tergantung dari kita sendiri sih. Kita punya cara tersendiri untuk mengerjakan suatu hal yang mungkin itu jadi pekerjaan kita. Mm-hmm. Tapi yang jelas jangan sampai terlambat aja Teman Pro 2, yep, karena kalau terlalu ditumpuk-tumpuk pun itu akan juga mengakibatkan mager Teman Pro 2. Jadi semakin banyak, akhirnya kita juga akan males juga untuk ngerjainnya.
0: Benar, apalagi buat kamu ya, para mahasiswa akhir, mm-hmm, ataupun kamu ya generally mahasiswa aja, yeah, jangan menunda untuk mengerjakan tugas sama Pro 2,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Itu dia Teman Pro 2.
0: Semakin ditunda semakin banyak tugasnya dan semakin sulit, karena biasanya teman-teman itu udah pada ngerjain, mm-hmm, gitu kan. Waktu ditanyain lagi, yang ini gimana? Aduh, aku lupa, aku udah ngerjain, yeah, kemana, kayak gitu.
1: Jangan lupa juga untuk Teman Pro 2, meskipun kamu lagi nongkrong, ya udah gak

0: Bapak sih ya, dibawa aja tugasnya biar nggak kelupaan teman berdua.
1: Benar.
0: Nah, di sini juga masih ada beberapa pilihan lagu untuk kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap 87.9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: mikir-mikir, aku lagi mikir tahun berdua.
1: Ya beginilah gitu ya.
0: Iya, dipikir-pikir, aku lagi mikir ini tahun berdua. Ngomong apa? Enggak.
1: Kenapa tuh?
0: Aku tuh merasa bahagia banget hidup di Malang. Karena kenapa? Semuanya tuh kayaknya ada di Malang meskipun tidak ada brand-brand untuk fashion gitu ya.
1: Betul, betul. Kayak apapun itu semua ada meskipun gak ada yang berfashion gede gitu ya.
0: Gak ada seperti yang Surabaya. Tapi aku masih bahagia karena tahun berdua kalau kita lihat di Malang ini. Untuk masalah kuliner, tempat liburan, dan lain-lain itu masih ada. Dan itu pun kita gak usah cari ke kota lain tahun berdua.
1: Benul, bahkan orang-orang dari kota lain pun pergi ke Malang,
0: gitu. Jadi kita pun yang di Malang jangan cuma di rumah aja.
1: Betul.
0: Nikmati gaji mungil kita ini tahun berdua.
1: Iya, kita menikmati gaji mungil kita selagi membantu para UMKM yang lain gitu.
0: Agar ekonomi di Indonesia menjadi terus berputar tahun berdua. Ya, apalagi buat kalian yang gaji 13-nya udah turun, ya udah deh ya, sumbangkan kepada anak-anak kici ini.
1: Betul.
0: Semoga berkah.
1: Amin.
0: Dan sebenarnya esensinya gaji 13 itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka sih ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, masih bareng sama Vira dan juga Fakih.
0: Iya, sebelum nanti di jam 7 tahun Pro 2 nanti ada MLC. Masih ada beberapa menit lagi kamu bersama Fakih dan juga Vira di Sore Ceria kali ini.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Ini hampir memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya pagi juga Vira.
1: Pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2.
0: Tapi kamu jangan kemana-mana. Benul. Karena selama 1 jam ke depan kita akan jalan-jalan ke RRI Pro 2 Jakarta.
1: Yes, kita bakal mengikuti MLC Music Live Chat, teman Pro 2.
0: Dan okay, nanti di jengah malam ada Iren yang akan membersamai kamu. So pasti Fakih harus pamit undur diri dulu.
1: Vira pamit, bye. Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam tahun Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Diawali informasi pertama tahun Pro 2, The Alana Hotel Malang melalui Dewa 19 Sky Lounge sukses menggelar acara Langit Nada Bar Takeover Experience yang memadukan musik dan kreasi mocktail berbahan lokal. Acara ini menghadirkan kolaborasi bersama Paul GR dan Yuyut Sinatra dengan sejumlah signature mocktail yang mendapatkan respon positif dari pengunjung. Cluster Food and Beverage Manager The Alana Hotel Malang, Fras Hendri, mengatakan bahwa Langit Nada dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru melalui perpaduan kreatif musik dan cita rasa lokal. Keberhasilan acara ini memperkuat posisi Dewa 19 Sky Lounge sebagai salah satu destinasi hiburan dan gaya hidup di Kota Malang. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, Arema FC kembali melakukan penyegaran skuad dengan melepas pemain muda Aswin yang kontraknya tidak diperpanjang untuk musim depan. Penyerang berusia 23 tahun asal Sulawesi Barat itu mengakhiri kebersamaan dengan Arema FC setelah satu setengah musim membela tim Singoedan. General Manager Arema FC Yusrinal menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan perkembangan yang ditunjukkan Aswin selama bersama tim utama maupun tim U20. Yusril berharap Aswin dapat memperoleh kesempatan bermain yang lebih besar di klub barunya sehingga potensi yang dimiliki bisa berkembang maksimal. Keputusan ini menjadi bagian dari langkah Arema FC dalam membangun kembali komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta di Musik Live Chat.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: You know what? I'm cause, yeah. Wow, that's so good.
1: Oh my god.
0: Wow, wow, wow. Your voice is very, very awesome.
1: Oh my god.
0: All right. For untuk Yunjian, there is anything you want to say to all of your fans or maybe the listeners in Indonesia, especially Teman Pro 2 all around Indonesia?
1: Thank you for having a good time with me hari ini malam, and
0: yes,
1: especially Edit and Teman Pro 2. Thank you so much. With Bahasa Indonesia.
0: Okay, boleh.
1: Tolong terus cintai lagu saya, dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
0: Alright, thank you so much Yunjian.
1: Sama-sama.
0: Thank you, terima kasih sudah main kesini.
1: Terima kasih.
0: Dan lagu Pergi Secepat Ini bisa didengarkan di seluruh platform digital, streaming platform, right?
1: Yeah.
0: And is there any music video for the single?
1: Nanti kita prepare.
0: Okay. Alright, so it akan ada nanti ya.
1: Yeah? Yeah.
0: Alright. Okay, dan tentunya Pergi Secepat Ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. Sampai jumpa lagi ya.
0: Alright. So itu dia MLC barengan sama Yunjian Teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita mau pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat malam teman berdua. Malam hari ini di Jaga Malam ada Irene Natasha yang bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu aku mau kasih satu komposisi manis berikut ini yang bakal aku hadirkan untuk menemani malam kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua. Asik.

0: Tahun Pro 2 ini dari Lime Prince ya, dengan dari Melekat The Bumi, judulnya Lime Prince Tahun Pro 2. Dan spesial di Pro 2 ini malam hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Egy. Kita akan ngobrol di waktu yang cukup singkat ini untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Egy yang sudah connect di WhatsApp kita. Kita sapa dulu, selamat malam Egy.
1: Selamat malam Kak, halo.
0: Kabar baik ya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini mewakili teman-teman dari Blooms, betul ya?
1: Betul.
0: Wow, tapi namanya keren loh. Ya singkat pada jelas tuh ya, Blooms gitu. Egy, boleh cerita dulu gak sih kalian tuh berapa orang di Blooms ini?
1: Kami di Blooms tuh ada 4 orang.
0: Oke, okay. Siapa aja?
1: Ada namanya Krisno, jadi basis. Terus ada Varian, jadi drum. Sama ada GG, di gitar. Terus ada saya juga, satu lagi Egy di vokal sama ritem.
0: Oke. Jadi ada 4 orang ya di vokal, ritem, bass, kemudian gitar sama
1: gitar lead satu.
0: Oke, gitar lead satu. Oke, luar biasa. Tapi mereka semua sekarang lagi nggak di sini ya, cuman kamu aja ya. Cuman Egy aja.
1: Ya.
0: Egy selaku vokal. Ada. Nah, kalau ditanya ini asal mana bandnya?
1: Kalau ditanya asal mana sih? Terbentuknya tuh dulu di waktu kita di Bandung sih.
0: Oh, di
1: cuman
0: Bandung.
1: Emang di Bandung. Dan persoalannya emang dari macam-macam daerah.
0: Oke. Tapi Egy sendiri sekarang ini domisilinya di mana?
1: Domisili di Jakarta.
0: Oh, lagi di Jakarta. Daerah? Iya. Jakarta mana?
1: Di Jakarta Pusat.
0: Oh, Jakpus. Oke. Jadi teman-teman yang lain juga lagi di Jakpus gitu.
1: Yang lain ada macam-macam, ada yang masih di Bandung, ada ada yang masih di Mojokerto juga ada.
0: Oh iya. Jadi Blooms ini dibentuknya apakah karena memang circle nongkrong, teman main, teman lama, atau seperti apa nih Egy?
1: Awal dari teman kuliah sih, teman nongkrong kuliah gitu.
0: Oke.
1: Ya kita ini aja sih, iseng-iseng sih awalnya, terus bikin-bikin lagu gitu, coba kita seriusin kali ya gitu.
0: Asik.
1: Ya udah sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya, berarti tahun 2000 berapa terbentuknya?
1: Terbentuk sebenarnya udah lumayan lama ya, dari 2019 kalau nggak salah ya.
0: Oh, wow, udah lama ya, lumayan. Cuman lama
1: emang,
0: ya.
1: Emang agak on off gitu sih,
0: udah
1: sibukan masing-masing juga kan.
0: Oke. Tapi ya, akhirnya sekarang kalian kemudian coming back dengan format yang lebih sudah pasti lebih serius gitu ya, karena memang orang tuh semakin kesini kan semakin dewasa gitu, jadi biasanya materinya juga akan lebih siap gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, secara ide, pemikiran, dan konsep bermusik. So, kalau ditanya belum sekarang ini bagaimana kabarnya dan sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Salah satunya juga as we know dia lagi promosi single terbarunya mereka yang judulnya Biru, betul ya?
1: Betul banget. Oke. Okay. Lagi baru banget rilis.
0: Lagu ini Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
1: Lagunya bahasa Indonesia.
0: Oke. Kalau orang lain biasa milihnya kebanyakan bahasa Inggris ya. Kamu bahasa Indonesia keren banget. Oke, gimana Bang? Bisa dikasih ceritain nggak?
1: Oke, kalau dari kesibukan belum dulu kali ya sekarang. Kalau sekarang sih paling kita lagi nyiapin dalam waktu dekat ini album rencananya.
0: Oke.
1: Cuma lagi kita siapin setelah rilis single Biru ini. Dan ya semoga secepatnya albumnya bisa siap dan bisa dirilis ke teman-teman semua pendengar gitu sih.
0: Oke.
1: Terus kalau lagu Biru itu sendiri sebetulnya jadi ceritanya gitu kali ya kayak kita mau ngobrolin. Soalnya kita mau nyeritain ini sih, simpelnya tuh kayak rindu yang apa ya? Simpelnya tuh rindu yang abadi gitulah. Simpelnya. Dan kita mau coba buat pengakuan sebetulnya. Kalau misalkan rindu itu tuh sebetulnya gak perlu kita coba untuk hilangkan atau sembuhkan gitu sih. Kita cukup embrace kerinduan kita masing-masing itu aja. Karena kami rasanya tuh kayak ya rindu itu part of our journey gitu lah.
0: Oke.
1: Dan kayak itu tuh sebetulnya berawalnya dari salah satu dari personal kita, which is drummer kita tuh yang nulisnya di awalnya. Tentang intinya dia ditinggal sama salah satu orang yang disayang dia gitu kan. Terus ya itu buat jadi pemicu kita buat ngembangin si konsep lagu ini yang akhirnya ternyata kalau kerinduan tuh ternyata bisa buat, gak perlu buat kita sembuhkan atau kita obati, cukup kita embrace buat jadi pemicu kita, buat jadi api kita biar tetap menyala gitu lah feelingnya.
0: Wow, keren banget, luar biasa nih ya. Lebih menyala ya, justru dari itu akan jadi satu ini yang hal yang lebih menyala, lebih on fire gitu ya.
1: Iya, semoga ya.
0: Berarti ketika lagu ini kemudian coba didengerin sama orang-orang sekitar dulu dan akhirnya sekarang udah di blasting gitu ya. Gimana nih respon dari teman-teman dekat, keluarga yang udah dengerin gimana terkait lagu ini?
1: Kalau respon teman-teman dekat sih so far ya mereka support sih pasti ya. Okay. Cuman kita juga enggak tahu kalau misalkan respon pendengar di luar sana, alhamdulillah banyak yang positif juga sih.
0: Luar biasa.
1: Dilihat ada yang kemarin ada yang cerita juga sampai dengernya sampai dia nangis gitu juga.
0: Wah,
1: ada kayak
0: dalam banget ya.
1: Bisa efeknya juga.
0: Luar biasa banget. Nah, kenapa pemilihan judulnya ini biru? Sebenarnya kalau kita dengar biru tuh kayak benar-benar singkat, padat, jelas, tapi kayaknya meaning-nya itu luar biasa ya. Ini kayak banyak banget, bisa mengartikan banyak hal gitu. Apakah memang warna biru ini adalah warnanya belum atau gimana nih?
1: Kalau warna belum sih sebenarnya enggak. Pemilihan warna biru itu kayak ya emang dari setelah judulnya juga kita pengen yang singkat-singkat juga sih, yang lugas gitu aja langsung.
0: Betul.
1: Dan pemilihan biru itu kan biasanya warna biru identik sama kepiluan gitu kan ya. Kepiluan atau kesedihan gitu ya. Dan kalau di album kita juga, kita kan nunjukinnya kayak mostly warnanya juga overall biru gitu kan. Terus
0: betul.
1: Ada laut, terus ada ombak air gitu yang terbentuk dari api gitu kan. Nah gitu kita coba pengen gambarin kayak di tengah kepiluan ini, di kerinduan yang tak berujung ini, kita gambarin pakai laut gitu kan. Yang mungkin kita ngeliatnya juga gak ada ujungnya gitu kan di laut. Terus sama ada api di tengah tuh buat gambarin kayak dari kepiluan ini kita coba convert nih, kita coba ubah buat jadi api semangat itu tadi sih. Gitu sih kurang lebih intinya. Jadi kayak bahan bakar kita aja sih biar tetap, atau pemicu kita buat tetap menyala gitu.
0: Wih, luar biasa banget ya. Jadi memang ini adalah ada arti yang memang istilahnya menjadi satu semangat buat teman-teman belum sendiri gitu ya, dalam membuat lagu, berkarya seperti itu. Nah, berarti kalau ngomongin lagu biru ini kan kalau tadi aku sedikit membaca juga, ini kan bicara soal rindu yang tidak harus disembuhkan, betul gak?
1: Betul banget.
0: Nah, kenapa kemudian memilih sudut pandang itu? Karena orang tuh kan biasanya dia akan relate ketika, lagu ini tuh bisa ya ternyata kita, ketika kita lagi rindu sama seseorang, kita bisa loh healing dengan misalnya ABCDE banyak. Tapi ini justru adalah rindu yang gak bisa disembuhkan loh gitu. Gimana nih menurut kalian? Ini unik loh.
1: Kalau kita ngeliat istilah angle-nya, kalau rindu gak bisa disembuhkan itu kan, ini dari
0: emang
1: pengalaman
0: parah banget gitu
1: masing-masing
0: gitu ya?
1: Sebenarnya dari angle yang kita
0: berbeda.
1: Mungkin gak bisa disamain sama teman-teman yang lain juga kali ya. Kayak kalau kita ngelihat rindu itu kan, kita kadang tuh berusaha buat mencoba untuk mengobati itu dengan mencari misalkan kita rindu sama apa namanya orang yang kita sayang gitu misalkan, atau orang yang udah pergi misalkan udah lama gak ketemu gitu kan, kita buat ngobatin itu, kita mencoba buat ketemu sama dia atau segala macam gitu kan. Nah cuman ada beberapa rindu yang emang kadang gak bisa buat disembuhkan gitu kan. Kayak misalkan kita rindu akan masa kecil kita gitu kan. Kita kan gak akan mungkin bisa go back ke zaman itu lagi gitu kan. Cukup kita embrace aja, gak perlu kita obatin gitu. Atau kita rindu sama mungkin orang yang udah meninggalkan kita duluan gitu misalkan, kita gak akan bisa ketemu dia lagi. Cuman kita jadiin kerinduan itu, kita apa ya, jadiin, kita ubah itu jadi semangat gitulah feelingnya. Gak perlu kita berusaha buat bersedih terus-terusan gitu kan feelingnya. Jadi ya kita dengan rindu tadi itu kita coba buat jadi sesuatu yang lebih positif lah feelingnya.
0: Begitu. Oke, menjadikan sesuatu yang lebih positif biarpun rindunya gak bisa disembuhkan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi apakah lagu ini kemudian terinspirasi dari pengalaman pribadi salah satu personil Blooms?
1: Itu betul banget. Sebetulnya
0: siapa
1: dari
0: yang
1: kita yang awalnya bikin, dia yang awalnya ngelempar, ini ada draft nih, ada lagu. Terus nyeritain soal ini nih kayak gini, terus ya udah kita kemangin bareng-bareng gitu sih.
0: Kurang
1: lebih.
0: Oke. Jadi memang ini terinspirasi dari salah satu personilnya belum sendiri gitu ya, si drummer tadi. Nah kalau dibalik lagu ini kan ada lirik aku bernyanyi walau tak terdengar. Ini kan benar-benar kalau dari katanya aja tuh, dari tulisan katanya aja, ini kan personal banget ya rasanya gitu ya. Nah ini siapa yang kemudian menuliskan lirik-lirik lagu yang memang menurut aku sih ini cukup puitis gitu ya. Dan gimana akhirnya sampai bisa lahir bait tersebut, aku bernyanyi walau tak terdengar. Dalam loh itu ya. Gimana nih?
1: Itu sebenarnya nulis dari drummer kita juga sih ya. Dan paling yang coba bantu buat elaborasi dikit ya. Misalkan aku bernyanyi Lantang Dalam Diam gitu ya kalau nggak salah. Ya.
0: Betul betul.
1: Lupa sama lagu
0: betul.
1: Sendiri nih.
0: Gimana sih nih vokalisnya? Okay.
1: Lantang Dalam Diam itu kayak feelingnya kayak kita kayak tadi tuh kita buat berusaha buat mencoba buat menyembuhkan gitu kan bernyanyi lantang gitu kan.
0: Iya iya.
1: Tapi tak kunjung buat sembuh itu juga kan lagunya jadi ya udah kita konfet buat nyanyi aja lantang meskipun kita dalam diam dalam kerinduan dalam kesedihan gitulah feelingnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak kita buat tetap

0: Lebih hidup, lebih hidup.
1: Biar jadi lebih hidup.
0: Yes.
1: Karena apa ya? Kalau menurut aku sendiri sih kayak misalkan orang tuh pasti bakal pasti akan ada momen buat dia rindu akan sesuatu gitu.
0: Betul.
1: Kan. Dan entah bentuk rindunya tuh seperti apa, entah rindu ke apapun, benda atau orang atau segala macam, gitu kan, pasti ada momen kerinduan gitu kan.
0: Benar, benar, benar.
1: Dan kadang momen rindu itu tuh kayak kalau kita pikir-pikir itu kan di kalau menurut aku sendiri itu kayak oh kadang jadi malah bikin kita sedih atau terharu gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Nah itu tuh yang apa ya, yang pengen aku buat sama anak-anak tuh pengen dicoba disampaikan. Okay, gitu kan. Kalau misalnya ya udah rindu tuh ya udah nggak perlu di gimana-ginain, berarti nikmatin aja ibaratnya gitu simpelnya.
0: Memang harus dinikmatin ya. Kadang-kadang, kadang-kadang tuh sakitnya kerinduan tuh bisa jadi suatu nikmat tersendiri loh, luar biasa ya.
1: Benar.
0: Wait, sudah sampai di titik itu kita merindukan seseorang. Oke. Okay. Tapi balik lagi nih, Egy, ini kalau ngomongin soal pembuatan dari lagu ini prosesnya berapa lama?
1: Prosesnya, wah, agak lupa juga sih sejujurnya. Cuman agak lumayan.
0: Agak lumayan ya. Sih. It takes time ya, pokoknya nggak langsung cepat gitu ya.
1: Nggak langsung cepat. Bahkan dari draft awal sampai benar-benar jadi yang sekarang itu juga cukup bolak-balik. Okay. Banyak perubahan juga sih.
0: Oke. Okay. Jadi memang kalau misalnya dikalkulasi nggak bisa dibilang 1 bulan 2 bulan, tapi memang ini perjalanan gitu ya.
1: Iya, perjalanan memang.
0: Oke.
1: Okay. Lebih dari bulan sih kayaknya. Okay. Hampir setahunan.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya secara kiblat sendiri, belum sendiri ini kiblatnya kemana nih, kalau di Indonesia atau luar nih?
1: Kalau secara band
0: musik ya, warna musik ya, oke, band ya.
1: Kalau band kiblatnya kita sebenarnya banyak
0: yang paling-paling deh.
1: Grunge gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari genre grunge terus alternatif rock itu sih mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Banyak kan situ mulai musik-musik kita juga kurang lebih banyak kan terinspirasi dari subgenre itu sih.
0: Oke. Wow, keren ya. Memang ini lagunya harus didengerin supaya nanti teman produ juga bisa langsung menikmati. Dan seperti katanya Egy, biasanya yang relate tuh akan langsung kayak tersentuh gitu, Egy ya.
1: Betul
0: ya. Oke. Okay.
1: Banyak yang relate teman-teman.
0: Betul. Tapi kalau misalnya ada yang nanya nih, lagu ini cocoknya didengerin saat lagi ngapain, Egy? Lagu
1: Brindu. Bebas kita
0: bebas ya.
1: Bebas ya. Apapun.
0: Oke, okay, ya, bisa lah ya gitu. Mau sore, pagi, malam gitu ya.
1: Bebas. Tidak ada pembatasan.
0: Ya, betul. Tapi kan temanya sendiri ini melankolis ya, lagu biru ya. Tapi beat-up-nya cukup energi kalau kita dengerin ya.
1: Iya, kita coba buat gabungin itu sih, meskipun mungkin temanya melankolis, tapi coba kita bawa yang lebih agak ada energinya gitulah.
0: Itu biar emang jadi karakternya belum sendiri berarti ya.
1: Betul,
0: okay.
1: Emang karakternya kita yang berenergi, berapi-api.
0: Wow, on fire gitu.
1: Oke,
0: luar biasa banget. Tapi ada challenge gak sih ketika kemudian menggarap lagu ini bersama? Karena kan tadi kalau kita lihat liriknya juga emosional, tapi musiknya kalau didengerin juga cukup tetap catchy gitu.
1: Kalau challenge sebetulnya, kalau penggarapan emang jarak sih, sebetulnya jarak antar
0: sunyi ya. Sih. Oke, berarti kalian mengerjakan ini juga jauh-jauhan ya? LDR ya?
1: LDR waktu itu.
0: Oh wow.
1: Dan tetap kita coba maksimalin resource yang ada sih. Jadi ya, alhamdulillahnya udah jadi dan udah dirilis.
0: Dan siap didengarkan gitu ya. Karena memang sekarang zaman udah digital, jadi kayak lebih gampang gitu Gia.
1: Betul
0: sekali. Cuman
1: tetap enak, lebih enak ketemu langsung sih.
0: Asik, bener-bener lebih kayak ngeblend gitu ya.
1: Bener.
0: Oke, kalau Egy ditanya harapannya mewakili teman-teman belum untuk pendengar yang mendengarkan single kalian yang berjudul Biru ini yang sudah rilis apa?
1: Harapannya buat teman-teman yang dengerin, semoga lagunya bisa ngewakilin kalian semua.
0: Okay.
1: Dan relate, kalau relate ya alhamdulillah kalau itu relate sama kalian. Dan semoga tetap semangat buat nyalain api yang ada dalam diri kalian masing-masing. Yes, gitulah feelingnya.
0: Asik. Ini setelah Biru masih ada project lagi nggak, Gi, untuk single berikutnya mungkin buat teman-teman belum yang lagi disiapin?
1: Album rencananya, semoga dalam waktu dekat ini.
0: Ini berarti memang yang paling besar project yang lagi benar-benar ongoing adalah album ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Itu estimasi di tahun berapa, 2026 ini kelar atau di 2027 akan rilis?
1: Harusnya di tahun ini.
0: Tahun ini ya,
1: 2026. Ini,
0: kira-kira kalau ditanya dalam album itu nanti bakal ada berapa single?
1: Kurang lebih bakal ada 10 lagu.
0: 10 lagu ya?
1: Dari kami ya, 10 lagu.
0: Oke.

0: Wow, keren banget ya. Dan terakhir boleh gak sih mungkin ngajak pendengar untuk dengerin Biru di platform digital dan follow social media kalian juga?
1: Sorry kak, jadi kepotong.
0: Boleh gak diajak nih pendengar untuk bisa dengerin lagu Biru ini di platform digital sama di follow juga nih mungkin akun media sosial nih Biru?
1: Oke, buat teman-teman yang mau dengerin Biru dan mau kenal lebih dekat sama kami Blooms, masing-masing personil atau secara band, bisa follow IG-nya Blooms, in.blooms, kalau nggak salah ya, lupa, in.blooms. Dan kalau mau dengerin, udah ada di Spotify dan perform dengerin musik yang lain juga sih, udah ada. Di YouTube ini juga udah ada, harusnya.
0: Egy, boleh dong yang dikit aja sebaik gitu buat teman-teman. Bisa nggak nih, boleh nggak nih, dikit aja.
1: Dikit lagu Biru nih, gimana kak?
0: Kan kamu
1: kasih dengerin aja lebih enak.
0: Kasih dengerin aja, oke baiklah, oke baik. Thank you Egy ya. Thank you.
1: Terima kasih
0: sudah banyak berbagi cerita dari Blooms tentang single terbarunya Biru. Sukses buat kalian.
1: Bye. Amin. Bye.
0: Thank you teman Bro Duh, itu tadi ya untuk teman-teman yang udah dengerin kita malam hari ini di special program In This Time. Ada Biru dengan lagu ada Blooms dengan single terbarunya yang judulnya Biru. Jangan lupa didengerin dan juga sudah ada di digital platform. Jadi kamu bisa dengerin di Spotify, Joox dan lain sebagainya, dan follow juga Instagram mereka di Biru tadi ya. Langsung aja cek Instagramnya. So, nanti aku pasti bakal temenin sampai di jam 12 malam. Pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam.
1: Hai, selamat malam. Agak telat sedikit ya. Kenapa? Kamu terbawa sama lagunya ya?
0: Aku terbawa sama lagunya. Kayak lagunya tuh kayak benar-benar ini ya. Karena judulnya tuh 2001 kali, Mei.
1: Hah?
0: 2001 kali.
1: 2001 kali.
0: Iya, maksudnya 2001 kali tuh 2001 kali mencintai apa gimana nih?
1: Buset.
0: Iya. Yeah.
1: Ini kayaknya sejarah. baru pertama kali aku mendengar 2001 kali mencintai tapi di
2: kayak aku dong.
0: Oh, hari ini kita udah bertiga loh, lagi dan lagi ya, gitu ya.
1: Betul banget.
0: Luar biasa.
1: Perkenalan nggak sih?
0: Kau usah. Radio yang banyak pendengarnya.
1: Oh, ya?
0: Aku nggak katanya. Ini dari riset yang mengatakan bahwa orang tuh nggak perlu setiap dia buka station kayak ini aku namanya ABCDF ya, nggak usah.
1: Yes.
0: Orang tuh udah langsung kayak, oh ini tahu karakternya.
1: Oh,
0: ini
1: harus
0: jualan ayam di pasar gitu.
1: I know the reason ya berarti ya. Oke.
2: Okay. Okay, jualan bubur di depan.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Kalau suaranya seksi dan selalu ceria itu berarti aku si Meme gitu.
0: Kalau suaranya apa udah langsung?
1: Ini, bukan. Yeah. Kalau ini suaranya contohnya kayak apa ya?
0: Suara orang ini lagi utang ya. Gitu gimana? Suara gimana?
1: Suaranya dia kayak gimana? Ya, nada suaranya gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Dari kita bertiga ini memang punya nada suara
0: berbeda.
1: Yang berbeda-beda.
0: Betul. Kalau Mimi gimana?
1: Menurut kamu dong, jangan aku
0: menurut yang mulai. Yuk, kayak mic-nya kurang naik deh. Kayak penyiar baru aja dia ya.
2: Oke. Okay.
0: Kasih tahu ya.
2: Cek. Ini kayaknya lu kudu gedein dari situ.
0: Coba yang sebelahnya. Coba. Geser dong. Udah nyala semua, coba.
2: Cek. Oh ya.
0: Ini
2: sama enggak sih?
0: Beda-beda
1: okay, powernya kurang keluar.
0: Iya, karena malam hari dia lagi lost power.
2: Lagi lost power, benar.
1: Lagi dia setiap hari dia lost power.
0: Iya. Bukan lost power aja, lost heart, lost self ya. Jadi kehilangan hati, kehilangan diri.
2: Udah pokoknya yang penting gak kehilangan nyawa aja gitu.
0: Tapi malam
1: jangan itu bilang
2: jangan kalian sedih kalau gue kehilangan nyawa.
0: Jangan ngomong itu, jangan bercanda kalau yang itu. Karena kita tuh nggak tahu ya, hari ini kita bercanda, besok
1: jangan diterusin ya.
0: Ini gara-gara dia tadi kan gitu kan.
1: Oke.
0: Malam hari ini kita nyapa semua teman Pro 2 spesial di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Harapannya kalau misalnya kamu yang malam hari ini mungkin lagi ngerasa galau, lagi ngerasa feel in blue, ditemenin sama kita bertiga itu bisa sedikit mengobati ya,
2: atau justru malah makin galau.
0: Iya, betul.
2: Jangan
1: feeling in blue.
0: Iya,
1: ada feeling pink gitu.
0: Ada kalau aku bilang feeling in red duit. Iya.
2: Kalau aku feeling in apa ya, yellow aja deh.
0: Iya, feeling in yellow ya.
1: Kalau aku parah, feeling in black.
0: Oh iya, betul. Oh, feeling in black.
2: Komen in black gak sih, biar seksi gitu.
0: Iya, ya. Tapi kalau yang ngomongin hitam-hitam itu biasanya memang warnanya lebih seksi ya.
1: Oh iya,
2: thank you. Dan kita bertiga ya.
0: Iya, warnanya warna hitam memang. Iya, udah gak usah dibahas ya ini. Oke, tapi ini ada satu fenomena nih ya.
2: Apa tuh?
0: Kayaknya emang ini lagi relate banget dan sering banget ditemuin di anak-anak muda, generasi muda hari ini gitu kan. Kayak misalnya mereka tuh lagi ada di situasi yang namanya friend zone. Tau gak friend zone?
1: Waduh.
2: Iya.
0: Berteman. Nyaman. Gitu kan. Terus
1: zona pertemanan.
0: Iya kan, terjebak friend zone. Jadi kayak berteman, nyaman, terjebak dalam zona pertemanan, kemudian sebenarnya udah nyaman, terus kemudian ada timbul rasa. Tapi mereka kayak gak mau ada status apapun gitu loh.
2: Oke. HTS-an gak sih?
0: HTS-an gak sih gitu ya?
2: Sama gak sih sebenarnya friendzone?
0: Iya, seems like ya. Mereka berdua ini agak-agak mirip-mirip ya. Gitu. Kalau Meme mungkin udah gak ada di fase itu ya. Dia bukan friendzone. Dia di ini, X-zone.
1: Kok kamu gitu
0: sih? Gak apa-apa.
1: Kalau kamu ngomong seperti itu kan dari suara itu masih terlihat muda.
0: Iya.
1: Jangan dibuka dong.
0: Iya, betul. Nanti tarotnya aja yang dibuka. Malam ini ya?
1: Iya. Suara-suara kering.
0: Iya.
2: Kayaknya memang suara kita semua di sini bertiga seksi.
0: Betul. Ya kebetulan kita seksi konsumsi.
2: Karena kita suka makan.
0: Betul.
1: Ya, kalau Iren seksi keamanan.
0: Iya, betul. Aku bagian hansip sih kebetulan. Ini serius.
2: Oke, baik.
0: Ini kenapa sih jadi ngelawak?
1: Karena sudah terlalu galau.
2: Iya.
0: Tapi emang ya, perempuan ini setuju gak sih kalau perempuan tuh emang bener-bener kegalauannya lebih dari laki-laki, atau justru laki-laki lebih galau dari perempuan?
2: Sebenarnya ya, kalau setahu aku penelitian menunjukkan bahwa memang galaunya laki-laki itu lebih parah daripada cewek.
0: Okay.
2: Karena kayak misalkan cewek itu misalkan putus nih ya, galau, terus dia bisa kayak mungkin maksimal setahun
0: gitu, bilang gitu.
2: Move on ya. Habis itu move on udah selesai dengan masa lalunya. Tapi kalau cowok itu bisa sampai bertahun-tahun.
0: Betul.
2: Walaupun dia dalam hubungan yang baru,
0: bahkan even ada pengganti.
2: Betul.
0: Tapi dia kayak masih mirroring sama yang lama.
2: Betul.
0: Emang ya, perempuan itu gak bisa dilupain begitu.
2: Benar,
0: aja
2: karena,
1: itu
2: karena cowok itu katanya sebenarnya lebih lemah daripada lebih cewek lemah. Baik secara fisik maupun secara mentally ya? Gitu.
0: Okay, okay.
2: Lihat aja kalau misalkan cowok nih ditinggal meninggal sama istrinya itu akan cepat nikah. Tapi kalau cewek yang ditinggal meninggal sama suaminya, itu bisa jadi dia tidak menikah seumur hidup.
0: Yes,
2: kenapa? Karena
0: yes.
2: dia memang mentalnya itu lebih kuat daripada laki-laki. Kalau cowok itu gak tahan yang namanya galau. Jadi dia harus mencari
1: permisi.
2: Oke.
1: Permisi.
2: Apa tuh?
1: Gue kayaknya kalian yang lebih liat padahal yang pengalaman aku.
0: Iya.
2: Tapi
0: emang iya.
2: Pengalaman saya juga sih.
0: Betul sih, emang iya. Kayaknya yang lebih pengalaman sih. Iya, itu yang ono.
1: Tapi gak apa-apa. Kayaknya dia lebih lancar menceritakan. Kan aku gak terima.
0: Betul. Tapi gak apa-apa banget loh ya. Bahwa kan sebenarnya ini kan perspektif gitu.
2: Iya. Tapi emang ini bener loh.
0: Betul. Terus.
2: Dan teman-temanku yang laki-laki pun itu mengakui seperti itu memang kondisinya gitu.
1: Oke.
0: Oh,
1: jadi seperti itu ya. Tadi di mana sih pertanyaannya? Kok aku jadi gak nyambung?
0: Jadi intinya kalau menurut seorang Mei itu ternyata laki-laki dan perempuan ini mana sih yang lebih galau dan susah move on dari kegalauan
1: itu. Iya, penelitian itu aku pernah baca penelitian ya. Ini kalau dibuat perjanda mungkin dari 100 penelitian yang dilakukan oleh 100 pria gitu ya. Ini yang galau cuma satu pria.
0: Kok bisa satu pria?
1: Karena ya nggak tahu ya, terlepas itu benar atau tidaknya penelitian itu telah dilakukan gitu ya. Kalau bagi aku pribadi sih kayaknya yang lebih galau itu perempuan ya. Perspektif ya, kembali lagi.
0: Perspektif ya, oke. Terus what is the reason kenapa kayaknya perempuan itu dia akan lebih susah untuk kayak keluar dari galau tadi?
1: Ya, karena perempuan ini kan selalu menggunakan perasaan dibandingkan laki-laki ya. Kenapa kok laki-laki itu menurut aku, ini dari disclaimer lagi ya, ini perspektif aku. Kenapa laki-laki mungkin tidak segalau perempuan?
0: Betul.
1: Karena dia bisa menggunakan logikanya mungkin ya. Jadi cepat dia untuk kembali sadar atau move on gitu.
0: Sadar apa sih, selama ini dia gak sadar ya.
1: Kalau kita kan perempuan terbawa perasaan.
0: Betul
1: ya.
2: Kebalik sih
1: jadi,
2: sebenarnya
1: gitu
2: ya. Dilanjutin
1: dulu. Terbalik ya.
2: Ini bukan
1: debat
2: nih.
1: Ini debat ya.
0: Saya bukan jadi Karni Ilyas ya.
1: jangan kenceng-kenceng
2: gitu
1: ya. Itu sih kalau menurut aku seperti itu ya. Jadi kita perempuan itu gampang larut, gampang hanyut gitu ya. Aku sih karena belum pernah menemukan laki-laki yang segalau ketika aku tinggal.
2: Oke.
0: Jadi malah Anda yang galau ya, lebih tepatnya ya.
2: Sebenarnya sih kalau kita ini sebenarnya timbang-timbang apa ya, cewek sama cowok itu sebenarnya hampir sama ya. Cuman kalau menurut aku memang cowok itu lebih lama move on ya, karena ada banyak sebenarnya dari mantan-mantan aku memang seperti itu. Itu apa maksudnya?
0: Banyak ya mantannya dia. Ya? Mantan majikan,
1: sombong amat.
0: Mantan majikan.
2: Jadi gini, ketika si cowok ini baru putus sama pacarnya, dia bisa langsung jalan sama cewek lain gitu.
0: Oke.
2: Itu menunjukkan bahwa ketidakmampuannya untuk mengelola emosi. Jadi dia tidak tahan lama-lama untuk bergalau-galau ria. Makanya dia cepat-cepat nyari pasangan baru, pelampiasan baru yang bahkan sebenarnya dia sendiri nggak yakin kalau dia sebenarnya suka atau cinta sama si orang baru ini ya, hanya untuk apa ya, untuk mengisi waktu biar dia nggak galau aja, padahal sebenarnya hatinya itu masih ke mantannya. Terbukti ada beberapa mantan saya atau mantan teman-teman saya lah ya, jangan bilang mantan saya yang ternyata dia sudah punya pasangan baru atau mungkin juga sudah punya istri gitu, dia masih menghubungi dan masih cecet mesra ke mantannya begitu. Jadi kan
1: itu
2: ketidakmampuannya dia tapi beda loh, maksudnya dia yang hanya genit atau memang dia itu yang memang belum bisa move on, tuh beda,
1: Budi. Ya mungkin dari 100 pria yang itu ya. Jangan Budi dong. Mungkin dari 100 pria itu ya mungkin cuman
0: Sekali lagi ini disclaimer ya. Ini kan dari pengalaman kita juga. Jadi kita tidak menggarisbawahi.
1: Itu sah-sah saja, itu pengalaman Ayu dan ini pengalaman saya.
0: Betul. Dari perspektif. Dan jangan sampai kita langsung jadi di hater sama laki-laki.
1: Aja
0: kalian itu.
2: Harusnya kita jadi haters kalian ya. Jangan sampai ada dendam di antara kita.
0: Betul. Ya, tapi berarti menarik ya kalau ngomongin soal friendzone HTS gitu. Ya. Tapi ini juga yang memang cukup relate dengan apa yang sehari-hari juga kita alami, kita temui, mungkin kita ketemu orang baru, kemudian kita jatuh hati, akhirnya.
1: Betul.
0: Iya kan? Tapi kalau orang sekarang tuh kayaknya mereka emang enggak terlalu mau ada status enggak sih? Paham enggak sih kayak cuman
1: mungkin tapi mungkin masih relate dengan istilah Jawa.
0: Apa tuh?
1: Tresno jalaran soko kulino.
2: Apa itu?
0: Uang gambar hijau jadi.
2: Kalau saya diartikan karena saya tidak mengerti.
1: Tresno jalaran soko kulino. Jadi rasa apa ya perasaan suka jatuh hati sama seseorang itu karena kebiasaan kita yang sering bertemu, intensitas ketemuannya, intensitas komunikasinya, bukan seperti itu.
2: Kayaknya saya dengar deh itu semalam dari cowok yang saya ketemu semalam. Dia ngomong kayak gitu semalam.
0: Ceritain dong itu gimana dia cerita. Ceritain dong.
2: Apakah harus diceritakan di sini? Nanti aja di belakang.
0: Iya, maksudnya tapi lu enggak ceritain versinya lu.
2: Oke.
0: Karena gini ya, kan ini salah satu teman kita juga lagi ada di dalam case bahwa dia lagi suka sama orang, kemudian si laki-laki juga begitu sebaliknya. Ini antara laki-laki dan perempuan ya. Ya. Begitu sebaliknya.
2: Senyum ya. Teman kita yang mana ya?
0: Iya, lu ya.

0: maksudnya usia-usia dimana kita boleh ada di case kayak gitu.
1: Nah, tapi kayaknya
0: yes. Kadang-kadang kita tuh harus kayak okay, ini lagi di zona, maksudnya gini, okay, kita lagi di real life, jadi harus, karena sekarang asli loh, banyak orang ternyata mereka agak sedikit bingung terhadap garis antara logic dan unlogic. Mereka tuh kayak bias gitu loh, kayak ini real life sama not real life, itu kayak mereka kayak gak bisa bedain, paham gak sih?
1: Oke.
0: Itu karena apa tuh menurut Mimi sendiri, menurut Mimi gimana tuh?
1: Mungkin Ayu dulu kali ya, aku tak berpikir sebelum menjawab.
2: Sebentar.
1: Oke. Okay. Aku harus mbak.
0: Ya, ini menarik ya.
1: Aku mungkin sebelum menjawab juga boleh sebelum menjawab pertanyaan itu, aku harus berpikir dulu ya, gitu ya. Itu salah satu indikator loh.
0: Apa?
1: Itu kecerdasan emosi seseorang.
0: Betul.
2: Tadi jadi apa tadi yang dibahas? Saya ini.
0: Saya benci mengulang pertanyaannya. Itu sama dengan menguji hostnya sebenarnya.
2: Jadi karena saya tahu hostnya itu emosian.
1: Coba pertanyaannya lebih disederhanakan.
0: Oke, okay, jadi gini, sekarang itu 2020 kita bilang ya, kalau zaman dulu kan gini, orang ketemu, saling ketemu, saling dijodohin, bisa-bisa jadi akhirnya menikah. Semudah itu orang tuh bisa kayak
1: nerima.
0: Kalau aku dengar dari cerita almarhum papa dan mamaku ya, mereka tuh belum cuma gara-gara sandal dan memang sengaja dijodohin dan akhirnya finally jadi.
2: Oke. Okay.
0: Tapi di zaman sekarang, di era sekarang, orang tuh tidak sesederhana itu.
2: Yes.
0: Ada mereka tuh kayak complicated.
2: Yeah.
0: Aku nggak tahu apakah itu pola pikir atau itu sudah menjadi lifestyle ataupun habit di era sekarang. Orang bisa kayak benar-benar ketika ketemu tuh kayak punya relation, kayak punya hubungan, tapi di luar daripada acara, misalnya dia lagi ngafe ngopi. Dia bisa jadi orang yang kamu bukan siapa-siapa dan asing. Itu kayak lagu Jisoo Lee, ntar kita dengerin ya.
2: Oke, baik.
0: Ini kan terjadi hari ini.
2: Benar.
0: Jadi kayaknya orang tuh kayak bingung, ini sebenarnya kamu tertarik gak sih sama aku? Kok gak ada?
2: Iya.
0: Dia proklaim soal hubungan misalnya apa kayak gitu.
2: Dan orang-orang di lingkungannya dia juga bingung. Jadi sebenarnya hubungan kalian apa sih? Kalian pacaran, pasangan atau apa sih sebenarnya gitu?
1: Ini yang mungkin yang bisa jawab duluan yang sudah
0: yang mengalami,
1: saat ini mengalami.
2: Oke. Kalau dibilang, kalau mau dibilang habit, aku ya nggak tahu ya. Bukan habit sih kayaknya. Apa ya? Mungkin ketrigger kali ya. Karena sekarang ini di zaman modern seperti saat ini kan apa ya? Banyak sekali berseliweran. Hal-hal tentang relationship yang kemudian membuat orang takut untuk punya komitmen gitu.
0: Okay.
2: Jadi akhirnya apa ya, banyak orang yang kemudian ketika suka sama orang tapi dia bingung sebenarnya beneran suka gak sih, beneran mau gak sih, kalau gue beneran mau apa dia beneran mau sama gue gitu. Jadi kayak mungkin buat apa ya, bukan have fun sih sebenarnya. Kalau dibilang have fun ya beda lagi ya, itu kan main-main ya. Ini sebenarnya beneran saling suka, cuman kayak bingung aja gitu sebenarnya. Beneran gak sih kita saling suka, beneran gak sih kita mau menjalin hubungan gitu.
0: Yakin.
2: Ya,
1: aku mau tanya, yakin?
0: Yakin.
1: Tahu dari mana kalau dia suka, bener-bener suka?
2: Tahu lah, kita perempuan punya rasa yang bisa menangkap rasa seseorang.
1: Kadang
2: ya,
1: rasa seseorang yang dia tunjukkan itu meskipun perilakunya sweet, itu hanya sekedar apa ya, kayak sebuah drama gitu.
2: Oh enggak juga, bukan dari perilakunya secara real di depan mataku ya, tapi di belakang itu yang aku enggak tahu juga.
0: Okay.
2: Yang aku enggak tahu, yang aku tahu dari orang gitu.
1: Itu berdasarkan pengalaman Ayu gitu ya. Kalau aku lihat orang seperti itu ya cukup satu kata, enggak gentle aja.
2: Iya, okay. Betul.
0: Udah
2: sih.
0: Aku mau bacain pesan yang udah masuk dulu.
2: Oke, okay, boleh. Enggak gentle ya, sepakat. Boleh. Aku sepakat.
0: Oke, okay, ini ada jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Selamat malam Kak Iren, Kak Mimi, Kak Rahayu. Dari Paris di Batu. Wah, malam hari ini saya senang sekali karena bertiga pada siaran semua dan suaranya masuk ke Pro 2 juga. Thank you Paris di Batu.
2: Terima kasih.
0: Semoga malam hari ini kamu tidak sawanan mendengar suara kita. Iya kan? Ya, ini luar biasa
1: betul,
0: banget ya.
1: Betul.
0: Tapi temanya apa? Kalau ditanya temanya, kita emang suka kemana-mana nih temanya ini.
1: Random aja sih,
2: kita. Betul.
1: Yang relate dengan kehidupan anak muda sekarang.
0: Iya. Betul.
1: Meskipun itu ya, untuk saya kira-kira relate gak ya? Enggak sih.
2: Sebenarnya masih relate sih. Kan masih galau-galau juga tuh kemarin.
1: Jangan dibuka di sini. Tapi kan aku sudah bahagia karena kehadiran kalian berdua.
2: Oke, okay, makanya aku selalu membutuhkan kalian karena kalian selalu membuat aku bahagia.
0: Oh, wow.
1: Inilah pertemanan lintas generasi. Oke, okay, itu tadi jawaban Ayu. Kalau aku mungkin banyak faktor juga kali ya. Banyak faktor yang membuat seseorang itu keberaniannya gitu, menunjukkan keberaniannya gitu. Okay, ada telepon.
0: Ya, kita
1: boleh dong.
0: Ya.
1: Boleh banget.
0: Oke, okay, ya. Selamat. Okay.

0: Oke.
1: Baris.
2: Iya ini.
1: Gimana nih? Ini kayaknya sesuai banget sama temanya anak muda sekarang ya, Riz ya?
2: Iya, betul. Yang cocok banget ya.
1: Pernah gak sih ada di friend zone kayak gini?
2: Alhamdulillah gak pernah. Belum pernah.
0: Syukur ya gak pernah ya.
1: Jadi aman aja ya.
0: Tidak bingung dengan...
2: Tidak bingung, betul. Jangan sampai pernah lah.
1: Okay, tapi kalau sekarang Faris sendiri ada seseorang di hati yang spesial gak sih?
2: Kebetulan biasa aja sih, nggak ada sih kayaknya.
1: Nggak ada ya, cuma
2: seneng aja.
1: Oke, buat happy aja gitu ya.
2: Buat happy aja, betul.
1: Oh, wow, oke deh. Malam hari ini cuma,
2: Cuman kalau kan Faris ini kan udah bawaan dari kecil emang Kak Iren ya. Kalau suka radio itu pasti rasanya nggak lega kalau nggak mengidolakan penyiar.
0: Oke. Jadi idolanya Faris siapa aja nih di sini nih yang di Pro 2?
2: Di Pro 2 kemudian yang paling spesial kayaknya Mas Bagas nih kayaknya.
0: Oh, betul. Kenapa Bagas? Kenapa
1: emang Bagas spesial loh.
0: Iya, kenapa?
1: Dia pakai korek, pakai terus.
2: Dan ngerti ya. Sampai-sampai kepo Instagram itu.
0: Oh, really? Wow.
1: Mungkin karena Bagas suara yang lembut kali kalem ya.
2: Iya, ya. Udah gitu suaranya benar-benar apa ya, tenang yang di telinga gitu ya.
1: Iya, kalau dengerin Mas Taufik kan kayak beranjang kawat ya. Jadi gak pengen dengerin, tapi pengen matiin radio.
0: Tapi kita jealous loh.
2: Sering ketawanya gitu, bercanda tawanya tuh ya.
0: Tapi kadang-kadang Faris kita jealous loh. Masa yang di apa ini cuman Bagas doang, kita jealous loh.
1: Yeah.
0: Kita envy.
2: Ya kan iri. Ceweknya gantian.
0: Oh, okay.
2: Yang dong.
0: Oke.
2: Iya, kalau di Pro 1 yang paling ngena ini Kak Rahayu nih.
1: Oh, wow. Emang Kak Rahayu tuh kayaknya fans semua.
2: Bener-bener. Aku tuh suka Kak Iren.
1: Ya gimana?
2: Udah nelpon sama Kak Rahayu. Aduh, ngomongnya durasi kurang.
1: Oh, wow, betul. Emang kebetulan kalau Kak Rahayu ini pendengar setia juga.
2: Nah, iya. Saya tuh heran kadang, kok semen ya. Tapi nggak kerasa tuh, tiba-tiba udah.
1: Iya. Tapi Faris nanti mungkin kedepannya kalau teman Kak Rahayu bisa lebih lama.
2: Oh,
1: gitu
0: ya. Jadi saya bukan cuma penyiar ya, tapi juga pendengar ya.
1: Iya. Kak Rahayu ini 24 jam ready kok.
0: Bisa ya, 24 juga. Iya, kan butuh waktu istirahat juga kita.
2: Maaf.
1: Jangan percaya, dia gak pernah istirahat dia. Jadi Mbak Rahayu tuh gak pernah istirahat, tidurnya sampai jam 2, jam 3 ya. Overable jadinya.
2: Apa gak ngantuk beneran tuh?
0: Enggak, bercanda.
2: Cuman ini tadi gini loh, Kak Iren kok pinter banget ya ngajak temen-temennya.
1: Oh, emang Kak Iren pintar, gak usah dibilang gitu. Emang
2: spesial banget semuanya. Kalau Bu Deme kan murah kayak seperti ini.
1: Tapi itu Bu Deme di sebelah udah pulang. Ini Meme.
0: Ini Meme.
2: Ada Bu Deme. Gara-gara
0: Meme dan Ayu ya, bukan Bu Deme dan Rahayu lagi.
2: Kak ya, kalau sekarang ya.
1: Kalau Meme tuh
2: halo Kak.
1: Kalau Bu Deme di sebelah kan hurang kayak. Kalau di sini adalah psikolog yang gagal. Jadi dia memberikan ilmu-ilmu.
0: Tapi dia juga gagal.
1: Yang dia udah pernah, tapi dia gagal.
2: Bukan dari ketawanya itu seneng banget.
1: Oh, tolong ketawanya jangan seperti orang kaya di sebelah ya.
0: Iya.
1: Beda.
0: Gara-gara kaya dia tolong muda dikit gitu.
1: Jangan menampilkan keasliannya di sini.
0: Iya,
2: itu udah kebiasaannya Bu desanya.
1: Baik. Oke, thank you ya Faris ya.
2: Thank you, Kak Iren. Semoga terhibur yang mendengarkan ya.
1: Oke. Gimana nih, lanjut kayak Mei?
0: Lanjut dong, ya.
1: Tadi kan kamu sempat ngomong nih, kayaknya dia lagi lihat contekan nih. Nah, enggak, oke, langsung lanjutin
0: ya,
1: sayang.
0: Ya, jadi tadi aku sampai di mana ya?
1: Lupa juga
0: lupa
1: sih.
0: Lagi kan, ya. Makanya lupa ya.
1: Teman kita ini menganut Alzheimer.
0: Mungkin itu tadi yang aku sampaikan kalau satu kata nih, disclaimer sekali lagi, perspektif ya. Mungkin bisa dikatakan ya nggak gentle bisa jadi, atau mungkin seperti kata Ayu tadi bahwa dia tidak belum yakin dengan perasaannya gitu ya. Jadi mungkin dia akan menikmati perhatian secara langsung, tapi ketika dia memang sudah berjauhan ya mungkin dia tidak mau terkesan mengejar, juga bisa jadi seperti itu sih.
1: Oke, okay, wow.
0: Oke.
1: Tapi buat orang-orang kayak gini tuh, kita sebagai perempuan tuh perlu gak sih menurut kalian gitu ya?
0: Cut off kalau aku
1: sebagai sudah. Perempuan gitu ya. Iya.
0: Tutup poin aja. Gak usah panjang-panjang pertanyaan.
1: Okay. Nanti kalau
0: belum selesai loh pertanyaannya, cut off aja.
1: Kalau Meme lebih ke cut off ya. Kalau misalnya dia ada di situasi kayak gitu, kalau Ayu gimana?
3: aku cut off juga. Cuman ada apa ya? Aku ngerasa perlu confess dulu. Jadi sebelum semuanya akhirnya jelas, aku nggak bisa cut off gitu aja. Karena aku nggak akan lega nanti begitu cut off, tapi aku masih pengen sama dia gitu kan. Oh, jadi
0: kenapa? Apa ya? Apa? Kenapa?
3: Aku perlu ngobrol dulu. Jadi setelah ngobrol kan lebih jelas nih gitu ya. Ketika sudah jelas tuh ya udah cut off aja. Nah, misalnya udah ngobrol, udah confess, udah ngobrol panjang lebar, terus dia masih kayak gitu aja. Ya udah berarti memang dia tidak layak.
0: Iya, masalahnya teman kita ini sudah cukup lama mengetahui hal ini, iya. Dan dia tidak punya ketegasan. Mau cut off gimana? Kapan mau ngobrolnya? Kalau ketemu dia sudah terlena. Ini teman kita ya.
4: Betul. Bener lu jangan ngomong, diam dulu. Pokoknya dia kalau ketemu tuh dia udah ada foto.
0: Iya, yang
4: fotonya berdua di publish.
3: Karena memang setiap ketemu itu memang saya tidak pernah bertemu berdua face to face, empat mata gitu gak pernah. Jadi gak pernah punya waktu buat ngobrol serius.
0: Betul, dan karena aku tahu banget bahwa laki-laki itu tidak pernah mau diajak bertemu berdua.
4: Iya.
0: Kayaknya sekarang kita pojokkan dia.
3: Iya, ya udah kalau gitu abis ini saya cut up nih.
4: Jangan, kayaknya saya belum lagi dipojokin ya. Kita mau dengerin dulu deh Adi Gisli sih dengan Asli. Abis ini kita relax lagi, dijaga malam. Oke, yuk.

0: Emang segalau itu kayaknya ya. Segalau itu kayaknya teman kita ini ya. Apa abis ini kita bawa aja ngopi ke portal terus kita ini, kita rukiah dia di portal.
1: Boleh,
0: ya.
1: Tuh, ya. Bisa. Boleh, boleh, boleh. Kita bawa ini.
2: Kayaknya ya, kalau kita yang rukiah dia makin jadi.
0: Makin jadi ronggeng. Oh my god. Ini aja tadi ternyata dia baru ngomongin laki itu lagi.
2: Betul.
0: Sama laki-laki yang lain gitu kan.
2: Gimana cara membuat dia itu segera tersadar ya?
0: Kita bawa ke Pantai Selatan aja. Jadi persembahannya
2: bukan Kidul. Bukan ke profesional kalau dia.
0: Jangan. Bukan. Jangan. Okay. Kita persembahkan untuk Nyiroro Kidul.
1: Takut banget saya enggak bisa nyelam.
0: Lu bajunya dalamannya udah hijau tuh.
2: Iya benar.
1: Aduh bahaya nih. Ya. Oh ini gua ganti deh pakai baju putih aja.
0: Oke, okay, wow, ini menarik okay. Ya.
2: Menarik.
0: Sampai di mana kita? Memang ya udah gitu. Tapi kalau dulu pada saat Mei mengalami perjalanan cinta tuh gitu ya, jatuh bangun kan?
2: Kamu jangan tanya itu.
0: Jatuh bangun aku
2: jadi mau menangis. Tapi ya, ya. Enggak sih, jujur.
0: Jangan aku dong jadi hostnya, kita tuh saling ngobrol. Okay.
2: Jadi kalau aku pribadi sih ya, aku tidak pernah menyesali apapun yang sudah terjadi dalam hidupku.
0: Oh, wow.
2: Sekalipun itu pengalaman cinta yang itu mungkin buat sebagian banyak orang itu pahit. Gitu ya. Tapi aku selalu mensyukurinya. Karena banyak pelajaran yang kita dapatkan gitu.
1: Okay.
2: Jadi dari jatuhnya kita mencintai seseorang, kemudian tidak mendapatkan balasan, atau mungkin kita tidak mendapatkan balasan yang seperti apa yang kita berikan gitu ya. Ternyata semuanya itu ada hikmahnya begitu.
0: Betul.
2: Baru bisa berpikirnya itu sekarang memang ya. Jadi untuk siapapun, mungkin anak-anak muda pada waktu itu pun aku juga mungkin sama seperti anak-anak yang sekarang.
0: Benar.
2: Memang ilmu atau pengalaman itu, pelajaran itu akan kita dapatkan setelah sekian puluh tahun kemudian gitu. Dan ternyata aja aku masih merasa bahwa diriku itu masih gak pintar-pintar juga gitu.
0: Kayak tetap ada aja gagal ya.
2: Karena aku tetap mencintai orang yang tidak mencintai.
0: Okay.
2: Karena masih tetap bertepuk
0: sebelah
2: tangan. Mana mungkin?
0: Mohon maaf, itu lagu server mana ya? Kalau kita soalnya nggak pernah. Iya, kita nggak mengenal lagu itu sebenarnya. Jadi kita mau joget juga bingung nih.
1: Makanya tadi benar banget ya, labelnya dia adalah psikolog yang gagal.
0: Ya. Karena dia telah mengalami jatuh bangun hidup, tapi tetap gagal juga gitu ya. Ini adalah ini disclaimer buat kita ya. Tapi kita tetap menikmati hidup ya.
2: Iya dong.
0: Karena aku yakin yang namanya belajar tuh ya sampai kita mati gitu.
1: Iya.
0: Kalau udah mati ya udah berhenti belajar gitu.
1: Karena kita sebagai manusia yang nggak akan pernah berhenti belajar.
0: Betul.
1: Sampai mati bener.
0: Betul.
2: Sekarang itu aku sudah ada di fase punya slogan hidup sendiri.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Pilih meme nomor 4 coblos yang pakai
1: suhu gitu. Aku tahu nih dia mau ngomong apa.
2: Apa?
1: Nih.
0: Iya.
1: Menganut?
2: Bukan. Okay. Sloganku sudah beda.
0: Apa,
2: makanya berusaha menjalani hidup
0: apa,
2: itu.
0: Apa?
2: Every day is happy day. Tomorrow I don't know.
1: Oke.
0: Oke.
1: Sama kayak aku cinta kamu hari ini, entah esok hari, entah lusa nanti ya.
0: Lagu. Mohon maaf, itu bodoh sekali ya slogannya.
1: Jangan
0: bodoh,
1: itu Iwan Fals yang bikin.
0: Oh wow, tapi kalau yang ngomongin jadi gak bagus. Kalau Iwan Fals, dia menyanyikan lagu itu filosofi
1: ya, betul.
0: Tapi kalau Ayu, ketika dia bicara itu kelihatan banget, itu Ayu banget. Wow, oke.
2: Ya udah lagi.
0: Aduh, ini kenapa pada kucuk-kucuk batas semua sih?
1: Karena kita udah mengantuk.
0: Iya. Oh, sebentar. Mohon maaf ibu-ibu, halo. Jam segini ngantuk ya?
2: Oh enggak.
0: Bohong banget nih orang.
2: Iya, dia yang
0: bohong. Orang dia bilang aku jam segini tidur, jam 2 bangun gimana dong?
2: Kalau aku kan bohongnya enggak tiap hari, enggak selalu gitu. Iya, kadang-kadang aja.
1: Berarti bohong juga.
0: Iya dong. Berarti jam normal malam kalian tidur tuh jam berapa sih?
2: Kalau aku sih jam 1.
0: Jam 1. Abis itu jam 1. Maksudnya jam 1 itu adalah jam malam yang memang harus tidur gitu.
1: Iya, biasanya.
0: Pasti tidur enggak?
2: Enggak.
0: Kadang jam 4. Serius?
2: Serius.
1: Tapi paling sering memang di antara
2: jam 1.
1: Jam 12 sampai jam 1 itu tidurnya.
0: Aku jam 7 tuh bisa tidur loh.
2: Kok bisa sih?
0: Iya.
2: Kita pengen loh ya seperti
1: iya,
2: ya.
1: Iya, enggak sebenarnya.
0: Iya. Kepengen kayak aku.
2: Iya.
0: Punya lah berat badan 120 kilo.
1: Enggak ada hubungannya saya.
0: Iya, enggak ada hubungannya. Ya tapi bener loh. Emang ini juga jadi satu ini ya. Mungkin satu kita berbagi juga sama teman-teman Pro 2. Karena kan sekarang banyak banget generasi muda yang suka insomnia gitu. Entah karena kerjaan, apa karena mereka suka ngopi.
2: Enggak sih.
0: Dan ini kan bukan generasi muda juga ya, kebetulan anak-anak ini sudah generasi
2: Kayaknya kalau dari penelitian kalau dari penelitian yang membuat Gen Z saat ini sulit untuk tidur gitu ya. Salah satunya itu karena ini juga kemajuan apa ya, eranya era digital ini. Betul. Itu sangat pengaruh besar banget. Bayangkan kita aja ya, bukan Gen Z aja ya, kadang kita itu kalau enggak benar-benar punya prinsip gitu ya, komitmen sama diri sendiri, jauhkan dari handphone. Ini yang membuat kita itu lupa untuk tidur, padahal padahal udah banget seperti ini ya, tapi kita masih terus asik untuk scroll gitu.
0: Okay.
2: Itu sih kayaknya itu sih memang itu jadi di urutan pertama yang membuat insomnia para Gen Z.
0: Betul. Jadi mungkin karena ada game apa segala macam, TikTok gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Ada lagi nggak yang mau diomongin supaya kita agak bervalue gitu?
2: Itu juga salah satu value loh, jangan lupa.
0: Iya, maksudnya tapi jangan ada jeda dong. Ini kan kita lagi
2: ibaratnya. Jadi membangun kesadaran ya untuk anak-anak sekarang ini. Ini psikolognya, sisi psikolognya.
0: Iya, betul. Kita gagal psikolog ya. Oke, seru ya. Bikin podcast. Oh iya, gagal.
2: Ah, masuk ini
0: psikolog gagal.
2: Iya, benar.
0: Jadi ngomongnya tentang kehidupan. Gimana kalau kita gagal semua?
1: Benar-benar.
0: Kalau kita fixkan kalau orang lain kan, mohon maaf ya, self diagnose.
2: Oh iya.
0: Terus merasa bahwa dia sudah paling tahu soal mentally gitu ya. Kalau kita tahu-tahu aja tapi gagal-gagal aja tuh.
1: Tapi aku pernah dengar satu coach yang bilang kayak gini. Posisi orang gagal itu masih lebih baik daripada orang yang tidak melakukan
0: setuju.
1: Apa-apa.
0: Oh, setuju.
2: Ini kok tuh main dia
0: benar. Mohon maaf ya. Ini biasanya tim tidak melakukan apa-apa soalnya.
2: Ini kayaknya yang ngomong kayaknya perawangannya.
1: Adik dan kakak saya enggak sopan.
0: Kayaknya dia lagi ngomong, korinnya dia ngomong. Eh, ini kenapa sih jadi bahas-bahas setan?
2: Jangan dong,
0: Korin itu setan loh.
2: Soalnya yang ngomong takut ya.
0: Korin tuh ada di film Netflix yang horor itu, aku jadi serem gitu.
1: Iya, ya apapun itu, di sini yang paling takut adalah yang ngomong.
0: Oh enggak, gue enggak ngomong. Kenapa? Kenapa lu jadi ngomongin setan? Gue mati ini lagi tuh.
2: Tapi memang kita seasik ini ya.
0: Iya.
2: Ngomong apapun ini bisa nyambung.
0: Betul.
2: Ini sih, kalau pertemanan, jangan percaya satu sama lain.
0: Betul. Jadi
1: Ini yang diarahkan sama yang hilang arah.
0: Jadi kalau orang tuh biasanya relate, circle-nya relate, kita unrelated.
1: Pokoknya ini kan kita saling menasehati tapi sama-sama gagal.
0: Salah, kita tidak saling menasehati, menghina. Ya, tapi emang perlu ya. Kadang tuh orang tuh mungkin mereka antara mereka takut atau tidak enakan dengan temennya untuk mengatakan kegagalan temennya. Kalau kita tuh bukan kayak menghina ya, lebih kepada kita kayak coba untuk nge-brainwash temen kita yang mungkin udah kayak lu salah jalan deh gitu. Satu dua kali udah begitu dibilangin gak bisa, udah kita tinggal gitu ya. Ada yang bergabung malam hari ini, kita akan dulu ya, silakan. Silakan diangkat, ladies.
2: Halo, selamat malam Pak Suranto.
3: Selamat malam Kak.
0: Oke.
2: Kamu pikir aku. Ini Abi Nucu.
1: Halo Pak Suranto. Kak Iren dengan Kak Meme dan Kak Ayu.
0: Jangan panggil Bu Deme di sini. Panggil Mei.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Kak Iren, Kak Meme dan Kak Widera Jafar ya.
1: Wow. Ya Ayu aja.
2: Siapa tadi?
1: Kak Ayu. Ya. Ayu. Kak Ayu aja.
0: Lengkap banget namanya, kayak mau dibawain ke KU aja.
1: Iya. Malam Pak.
3: Malam. Wah, tuban ini Kak Iren datang dua orang tamu cantik ya.
0: Iya, betul.
3: Ya,
0: cantik apa? Menurut Bapak saya enggak cantik ya. Yang dua aja yang cantik.
3: Tapi semua tiga-tiganya walaupun Kak Iren lagi pilek ya, semua cepat sembuh pilek.
0: Iya, betul. Amin. Ini pilek-pilek membawa berkah, Pak. Makanya suara saya seksi kan. Iya.
3: tapi sebentar. Di antara bertiga ini yang paling muda Kak Ayu ya.
0: Oh, Kak Iren dong. Oh,
1: Kak Iren dong.
0: Enak aja. Aku udah
1: Pak Iren di pra 2, saya pra 1 karena saya lebih tua.
0: Iya. Ah, masa kelihatan aku yang lebih tua berarti.
3: Soalnya katanya Kak Ayu masih jomblo Kak Ayu. Oh,
1: iya, bukan berarti masih jomblo tapi muda kan, Pak.
0: Iya. Kebetulan teman saya lagi cari, Pak. Cari majikan baru. Mungkin pasaran
3: dengan aku jomblo ya. Sama dengan aku.
0: Wow. Berarti pas ya. Kalau misalnya
3: anjay.
2: Oke, baik. Ya, kita memang hidup itu jangan terlalu dibuat serius ya. Jadi harus banyak bercanda.
1: Di pro 1 kita serius-serius, Pak. Kalau di sini kita ketawa-ketawa aja.
3: Iya.
2: Mbak Iren tolong dikontrol ya.
1: Oke. Mbak Iren kayaknya tidak bisa mengontrol nafas.
3: Tapi jujur loh, aku penasaran loh, seperti apa Kak Ayu orangnya kemudian ketemu langsung.
1: Oke, nanti pas ini aja Pak ulang tahunnya RRI kesini.
2: Kenapa sih semua pada penasaran sama Ayu, ada yang penasaran?
1: Kok sama Bu Demi nggak penasaran?
2: Hei, nggak
1: Kak Meme nggak penasaran?
3: Dia kalau siaran terasa basah suaranya, katanya. Kalau siaran terasa basah.
2: Siapa? Siapa? Siapa?
3: Kak Ayunya.
2: Oh, kalau saya soalnya Kakak Meme.
3: Kakak Meme menggelegar.
1: Oke, okay. Kalau Kak Iren, Kak Iren.
3: Kak Iren pun demikian.
2: Oh, demikian itu gimana maksudnya?
3: Menggelegar. Menggelegar. Ya. Tapi semuanya bertiga adalah para penyiar hebat.
2: Wah, berarti yang lainnya tidak.
1: Jangan, jangan nanti yang lain dengar terus jelas, jangan
3: maksudnya,
1: ya.
3: Maksudnya yang siaran malam ini.
2: Enggak. Ini kebetulan teman saya. Teman saya Meme ini, Pak. Mantan seperti, ini penganut haters lah ya. Iya iya
3: komunitas. Seperti Safwa juga hebat.
2: Oh. Kayaknya harus dibolot banget gitu ya, Pak ya.
1: Iya iya.
3: Siapa okay. yang paling muda Tania ya.
1: Tania, oke.
2: Okay. Yang paling muda di sini ada Pak, ada. Ada kok teman kita ada Pak Ian. Masih SD.
1: Ian Kuswoyo.
2: Iya, masih Ian tuh masih SD. Baru lulus kemarin.
3: Iya udah okay, deh okay, senangnya okay. Malam ini ramenya geroyokan.
2: Iya iya. Gimana obrolan kita waktu, seru nggak?
3: Mumpung ada waktu ya.
2: Iya malam hari ini seru nggak kan, Pak Suranto? Gimana mendengarkan siaran kita berdika? Mungkin bisa ngasih masukan seru kah?
3: Seru banget ya. Okay. Tapi sayang sekali nggak bisa tiap malam ya. Tapi nggak apa-apa.
2: Iya. Juga punya anak ya Pak ya. Jadi kalau tiap malam ntar anaknya siapa yang ngurus Pak? Gitu ya.
3: Iya makanya. Artinya gini, walaupun nggak tiap malam kumpul bertiga, tapi malam ini bisa kumpulkan.
2: Ya, kita kalau nggak siaran juga tetap kumpul nggak Pak kebetulan. Siaran ini pindah ke kosannya Ayu kebetulan Pak. Iya. Tapi Pak Suranto mungkin ada pesan juga supaya kedepannya program ini ada gitu. Kita bikin
3: ya,
2: gitu.
3: Pokoknya RRI tambah lama tambah hebat ya. Juga penyiarnya tambah keren-keren ya.
2: Wow.
3: Gitu, pesan
2: yang benar Pak. Ya. Bener nih penyiarnya keren-keren. Ayo.
3: Keren-keren semua.
2: Iya.
3: Semuanya bagus. Wih. Gak ada penyiaran jelek, semuanya bagus. Kalau kita nggak masuk RRI kan pastinya dong.
2: Iya udah. Oke deh. Oke deh. Terima kasih.
3: Selamat malam
2: kekasih. Selamat malam dua kekasih. Lagu sebelah. Itu lagu di mana ya? Server mana ya? Oke.
1: Iya. Tolong Kak Meme tolong ya.
2: Iya.
1: Jangan sampai kita cut off juga nih.
2: Udah dibilang ya, Kak Meme itu sama Kak Irene suaranya menggelegar. Kalau Kak Ayu tuh lembut mungkin ya. Kayak seksi,
1: mesra
2: tadi. Ini dia belum tahu aja real life-nya.
1: Iya, betul. Ya,
2: kering kayak Zara. Justru yang menggelegar
1: nih. Ada jelas.
2: Justru yang menggelegar gini tuh empuk ya guys,
1: pinggir ya. Ada jelas ya.
2: Enggak jelas. Ambil aja buat lu. Mungkin cocok ya, karena kan teman kita juga masih jomblo nih Ayu ya. Ada beberapa pendengar kita yang juga jomblo ya.
1: Iya benar. Bisa diem gak lu?
2: Iya benar-benar. Emang jodoh itu kadang-kadang ya. Kan kita tidak tahu ya jodoh kita datang dari mana. Kayak Mbak Nana kan dulu dia penyiar. Suaminya pendengar. Siapa tahu kan suami lu pendengar juga. Oke, tapi ya siapapun itu nanti kita doakan
1: yang terbaik.
2: Ya.
1: Betul.
2: Tapi ada yang bilang bahwa jodoh itu adalah refleksi diri.
1: Ya.
2: Kadang sadar nggak sih orang-orang yang datang? Aku loh tadi barusan ngomong juga ngobrol.
3: Ini harus jadi wise loh.
2: Iya. Tadi waktu kamu siaran, kamu lagi dialog gitu ya, kita kan di belakang gitu, kita lagi ngobrol bareng. Kamu merasa nggak sih ada yang bilang bahwa jodoh itu adalah refleksi? Kok aku jadi realize gitu ya? Belakangan orang-orang yang datang itu kok dengan pola yang sama, dengan karakter yang sama gitu. Apakah aku ada sesuatu yang memang belum aku lepaskan gitu, yang benar-benar aku lepaskan dari dalam diri aku gitu. Jadi harus introspeksi mungkin ya, harus memperbaiki diri supaya yang datang juga bagus.
0: Aku seneng ya orang seperti Mei ini, bahwa dia punya pikiran yang kayak okay, berarti what's wrong with me, dan dia berbenah gitu loh. Jadi bukan denger dari orang, tapi kita mindfulness gitu ya.
2: Emang ada ya? Hah? Ada ya orang
1: tapi
2: kayak gitu ya?
1: Kayaknya selama ini
2: kayak gimana nih? Ada orang yang gak kayak aku ya berarti.
0: Banyak.
1: Banyak.
0: Mereka mengklaim bahwa gue udah baik. Kenapa yang datang begitu? Oh,
1: bener ya, itu. Sebenarnya ya, sadar ya. Iya. Gue sepakat sama lu. Dia memang orangnya tuh sadar. Dia kekeliruannya di mana yang harus dimenahi. Tapi dia tidak berbenah-berbenah. Contohnya
2: ngajar dia ya. Oh, kamu mau menyerangku. Oke. Aku gak takut lanjutkan.
0: Dang, kita mulai pertengkaran ya.
2: Oke, contohnya.
0: Ya, contohnya gimana tuh?
2: Kita harus terbuka ya.
1: Tapi kita kurang ibadah.
2: Oh iya, betul.
1: Nah itu dia.
2: Iya, benar.
1: Kita kurang ibadah, tapi sampai saat ini kita belum memperbaiki diri untuk.
2: Iya. Tapi gini, ibadah itu sebetulnya tidak perlu kita buka, kita umbar ya. Karena ibadah itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu. Jadi orang lain itu tidak usah melihat bagaimana sebetulnya kita terlicius. Emang kamu tahu aku ibadah? Coba sekarang aku tanya.
1: Kamu kan mengakui itu. Gimana sih? Ini kalau aku tahu kan kamu mengakui itu.
0: Teng, ini udah ini outside ya. Jangan dilanjutin. Bicara.
2: Aku gak terima dong. Emang kalau aku mau ibadah harus kasih tahu dia, yuk aku mau sholat ini gitu ya.
0: Karena perbincangan ini adalah ini tergantung ini ya, hubungan kita dengan Allah.
1: Jangan sampai nanti.
0: Jadi tolong jangan Ayu jangan dibawa-bawa ya Ayu ya. Nanti aja ya itu. Kalau nggak off air, kalau on air agak bahaya saya. Jangan diumbar gitu ya.
2: Okay. Ya, tapi ya, terlepas apapun ya, memang setuju sih ya. Kita sebagai umat manusia ya sudah selayaknya kalau kita punya kesadaran gitu bahwa kita tuh ada yang menciptakan gitu. Ya kembali lagi itu kesadaran dan itu kembali ke masing-masing. Betul. Sih. Semua ada konsekuensinya begitu. Yang penting ya, jangan lelah untuk menjadi orang baik. Ibadah itu bisa ibadah ada jenis-jenisnya lah. Ibadah apapun bisa kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan.
0: Sepakat. Betul. Gitu. Wow, keren banget ya. Sepakat. Tapi aku senang banget ketika mendengar Bu Deme bilang bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Kemudian kenapa yang datang pola-polanya sama. Itu tuh kayak benar-benar bahwa Mei ini kemudian menyadari bahwa bukan kemudian kita tidak layak ya, tapi ada sesuatu yang perlu kita benahi.
2: Iya, betul.
0: Supaya orang yang datang kepada kita tuh kayak dia akan nangkepin sinyal yang sama juga.
2: Frekuensi ya.
0: Frekuensi.
2: Iya.
0: Luar biasa ya.
2: Betapa bijaknya aku malam hari ini ya.
1: Makanya yang semalam juga yang ketemu sama aku, dia bilang kayak kamu tuh
0: ketemu sama dia banyak ya tiap malam.
2: Iya, banyak ganti-ganti.
0: Enggak, ini yang tempatnya juga berbeda.
2: Iya.
1: Jadi circle kamu ya seperti itu, kemudian banyak orang-orang dari situ yang suka sama kamu ya mungkin karena radar kamu di situ.
2: Dia menyadari itu. Sebenarnya saya sudah lama-lama. Nanti kita akan lebih detailnya lagi di belakang.
0: Kita akan adakan pengadilan di belakang.
1: Iya,
0: gitu
1: ya, di situ.
0: Makanya tadi dia ngumpet loh ngomong soal itu, dia pergi jauh-jauh. Karena dia tahu dia akan dihakimi ya. Makanya dia ngomong sama yang sama-sama tadi gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi aku baru sadar loh, ini ngomongin soal jodoh adalah cerminan diri. Mungkin akhir-akhir ke belakang ya, kalau aku mundur lagi, aku rewind lagi ke belakang, aku tuh sempat denial apakah suamiku sekarang tuh adalah orang yang memang dia adalah kalau kita ngomong jodoh tuh bukan soal cinta lagi ya, tapi orang yang memang kayak my other half gitu. Jadi kayak separuh aku kan. Kan jodoh itu kayak sigare nyowo ya. Jadi aku sempat bertanya apakah dia my other half. Aku kadang sering denial kalau ngomong sama orang ya. Tapi belakangan-belakangan sekarang namanya mungkin dalam perjalanan tuh kita juga ternyata saling harus berbenah.
2: Yes.
0: Karena hubungan tuh ternyata gak dibangun cuma satu orang ya.
2: Harus dua dong.
0: Iya, hubungan tuh ternyata harus disinergikan.
1: Iya dong, gak bisa match. Ya kan kalau cuma satu doang makanya ada yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Iya, itu ngomongin kisah lu ya. Kalau gua kan udah menikah, beda ya. Tolong yang jomblo jangan sama-sama yang udah menikah ya. Menikah, menikah sudah berkali-kali ya.
2: Tapi emang
0: dan aku sadar sekarang bahwa ternyata kalau dibilang matchnya berapa nih lu sama laki lu sekarang gitu ya. Sebenarnya ada di 70-80% karena mungkin akhirnya kecocokan tuh memang harus dibangun ya.
2: Emang nggak pernah akan bisa
1: 100%.
2: 80 itu aja sudah good.
1: Sudah luar dan, biasa ya.
0: Dan kita tuh kayak harus bener-bener di breakdown dulu, kecewa dulu, jatuh dulu, baru kita kayak bisa berbenah lagi gitu.
2: Betul.
0: Memang nggak akan full perfect ya, tetapi ada hal-hal yang memang kita kadang kompromi dalam hubungan.
1: Wow. Paket sekali ya.
2: Oke. Okay, kita banyak belajar malam hari ini.
1: Banyak banget ya.
2: Dari
1: karena saya banyak belajar dari Kak Iren dan Kak Mimi malam hari ini, yang sudah menikah dan yang sudah pernah menikah.
0: Iya kok berasa tua kita ya. Iya.
2: Tapi ya pokoknya intinya kita gak kerasa ya.
0: Iya udah mau pamit.
2: Oke.
0: Oh kalau gini aja gak kerasa ya. Kalau tadi salah. Hei. Jumlah loh. Iya. Tapi kita apresiasi loh ya. Kalau orang lain kan dia ngeman badan ya. Bu Dome ini kayaknya enggak ada capeknya. Wah. Iya,
1: tapi tadi sampai beri...
0: dia sampai belum enggak? Mana yang terakhir dia pencak silat lagi. Jadi dia matiin mic, nyalain mic. Gue udah tahu bengek-bengeknya dia kan? Jadi gue biarin aja main sambil menembak-nembakin orang.
2: Dan aku tahu siapa yang kamu tembakin.
0: Siapa?
2: Ya. Oke, okay. Sebelum kita pamit, apa pesan-pesan kita buat para generasi-generasi saat ini yang ini bukan jadi eranya sekarang itu bukan era yang mudah untuk generasi. Kadang-kala ada kasihannya juga ya. Perkembangan saat ini gitu ya, ini membuat mereka tuh kayak overthinking dan juga under pressure. Jadi banyak hal gitu membuat anak-anak muda ini harus banyak mendapatkan motivasi dari kita yang sudah lebih senior begitu. Apa pesan kamu?
0: Kalau pesan aku, kalau lagi makan mie jangan lupa pakai telur goreng.
1: Tergantung mie-nya apa, tergantung mie goreng atau mie kuah. Kalau mie kuah kan dicemplung itu telurnya.
0: Tapi menurut aku memang ternyata aku tuh kayak belajar lagi bahwa generasi sekarang tuh nggak boleh terlalu di pressure.
1: Iya.
0: Karena ada yang bilang kalau generasi sekarang di pressure untuk menjadi dewasa padahal belum saatnya, mereka tuh akan kayak kehilangan masa kecil, masa muda. Akhirnya mereka terpaksa jadi dewasa. Dan terpaksa jadi dewasa itu berat loh. Jadi ya udah, kalau memang di usia kamu, kamu harus jalanin. Ini juga termasuk untuk generasi ataupun untuk orang yang ada di sekelilingnya, untuk lebih menghargai ya mereka-mereka ini yang masih dalam bertumbuh dan berkembang gitu.
2: Dipaksa untuk dewasa, dan pada akhirnya mungkin paksaan itu menjadikan dia dewasa, tapi dewasa yang rapuh mungkin ya.
0: Dewasa tapi dia akhirnya kehilangan masa kecil. Jadi dia kayak orang yang kaku dia, ya, lebih ke kaku gitu. Dia gak bisa, bisa mentolerir hal yang memang jadi gak fleksibel ya.
2: Jadi harus balance lah ya.
0: Balance. Kalau dari Ayu apa?
1: Oke, ini pesan terakhir nih. Sebelum kita pamit maksudnya
0: jangan gitu dong. Kamu tuh ngomongnya jangan separuh-separuh. Kurang konkret. Nanti aku bagiin nomor kamu ke pendengar.
1: Oke, ini boleh apa aja nih?
0: Boleh. Asal jangan ngomongin yang tadi ya, Sugi ya. Ada kenapa sih Sugi yang jualan tahu telur di tempat gue? Emang Sugi namanya?
1: Oke. Ya oke. Oke, jadi buat kamu ini anak-anak Gen Z atau milenial juga ya yang lagi mungkin suka sama orang, ngomonglah sama orangnya langsung, perjelas hubungannya kalian seperti apa. Jangan membuat orang bingung, jangan sampai nanti ketika padahal kamu tahu dia suka gitu ya, jangan sampai nanti orang bingung karena sikap kamu padahal kamu juga suka sama dia, dan dia akhirnya menjauh dari kamu dan kamu menyesali itu. Menyesal itu tidak baik. Sebentar. Ya teman-teman.
2: Iya, interupsi.
1: Iya,
2: ya, silakan. Saya tidak terima karena itu sebenarnya bukan pesan, itu sindiran.
0: Iya, betul. Betul. Itu sindiran untuk dirinya sendiri. Bukan untuk generasi-generasi.
1: Ini beneran, ini pesan juga.
2: Oke. Ini jadi jangan percaya seperti circle gitu.
1: Jadi itu ya, tapi itulah ya pokoknya kalau suka suka, kalau nggak suka yang ngomong nggak suka, jangan bikin orang bingung, udah intinya. Betul. Itu
2: kamu pesennya itu, tapi apakah kamu punya keberanian untuk mengatakan itu?
1: Belum. Ada dong, cuman nggak
2: belum
1: ada waktu.
2: Belum punya keberanian. Tapi nggak apa-apa,
1: tapi aku udah ngomong
0: Oh iya,
1: udah.
0: Kapan?
1: Udah, ini kapan hari?
0: Terus? Oh, wow. Gimana? Nanti ya.
2: Ya udah deh, kalau pesanku tetap semangat buat semuanya. Kalau jatuh ya bangun lagi.
1: Oke.
2: Pasti di saat bangun nanti akan terjatuh juga. Jadi jangan lelah untuk bangun.
1: Iya. Dan kalau lapar jangan lupa makan, kalau ngantuk tidur aja, jangan main handphone ya.
0: Yaudah, kita bye-bye dulu.
1: Dadah.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI. Ya, seneng banget hari ini aku kedatangan orang-orang spesial. Mereka ini adalah orang-orang yang aku anggap sangat menggemaskan dalam hidupku. Karena mereka itu ya antara sedikit banyak itu punya cerita dalam keseharianku. Gak percaya? Langsung aja deh kamera arahkan ke mereka. Tada! Nah!
1: Gemes banget ya.
0: Yang satu ya, yang item ini. Ini gemes karena memang usianya masih sangat-sangat menggemaskan. Wow. Yang satu ya, yang pink ini gemes banget
1: karena
0: pengen mendoakan.
1: Tetap jangan
0: sehat,
1: dong.
0: Lancar rezeki.
1: Amin.
0: Ya kan? Amin. Mima Mim dong.
2: Yeay.
0: Halo. Eka Ula.
2: Halo.
0: Dan aku Boy William.
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Flip-flop loh ya.
0: Enggak, kan sama-sama muda.
1: Oh. Jadi di sini yang agak mature cuma aku.
0: Enggak mature.
1: Tapi
0: lebih dulu siaran.
1: Nah. Gitu. Enggak. Atas-atasku ada yang lebih dulu dari aku kan?
0: Oh iya, di sini juga ada yang lebih siaran lebih lama daripada ngana.
1: Ya udah mature aja deh. Oh iya, mature aja. Mature, dewasa. Dewasa.
0: Tapi enggak kelihatan kok kerutannya bagus. Botox ya?
1: enggak.
0: Dengar-dengar Eka Yulianti itu dulu siarannya masih pakai piringan hitam ya?
1: Enggak. Lama banget berarti.
3: Enggak, tapi kami harus belajar.
1: Oh gitu.
0: Serius?
1: Serius. Oh, bukan iya? Piringan hitam, tapi apa tuh? Yang CD.
0: Oh, CD.
1: Jadi dari kaset piringan hitam udah gak ada. Di piringan hitam lagu-lagu doang kan itu sudah dipindah gitu loh. Tapi kami harus belajar waktu itu dari kaset, habis itu CD, habis itu komputer. Harus tiga. Harus bisa.
0: Harus bisa semuanya.
1: Harus bisa.
0: Tapi waktu siaran dulu emang kaset itu masih dipakai.
1: Cetak, plak, masih. Gitu. Masih. Terus dan kami masih pakai satu senjata. Hah? Pensil.
0: Oh, yes. Eh, generasi sekarang enggak tahu apa hubungannya antara kaset dan pensil. Coba kita tanya.
1: Enggak okay. Tahu.
0: Serius?
1: Kamu nulis buat nulis.
0: No.
1: Apa namanya? Kamu waktu ngedengerin lagu ya dari zaman kamu kecil misalnya, itu kamu dengerin lagu dari kaset atau enggak pernah?
0: Dari apa?
1: Kaset dulu. Kaset yang coklat-coklat itu loh, coklat-coklat.
0: Oh, iya.
1: Iya, yang ada dua itu kan.
3: Iya, benar. Yang ada pitanya itu sama yang bulat itu.
1: CD.
3: Iya itu.
0: Dia enggak tahu juga CD.
1: Tahu yang bulat kecil kan?
0: Enggak akrab yang kayak gimana kan?
3: Iya, itu cuma buat kayak latihan nari aja.
1: Oh, kamu nari
3: dulu.
1: Tapi
3: kalau yang kaset-kaset buat dengerin lagu. Oh, pensil ini buat ini enggak sih?
0: Buat apa?
3: Kan kalau misalkan apa itu masukin itunya,
1: kasetnya,
3: pencet-pencetannya bukan?
1: Bukan.
0: Jadi gini, silakan.
1: Jadi gini ceritanya. Biasanya tuh kita nge-rewind atau nge-forward, jadi nyepetin atau ngulang itu kan biasanya ada tuh rewind terus pencetannya. Cuman kita kan terus abis itu ada detiknya. Sedangkan kalau siaran itu kan biasanya tidak boleh ada delay sama sekali.
3: Betul.
1: Atau jeda sama sekali gitu kan. Jadi itu kita mesti ngepasinnya tek gitu tuh pakai pensil.
3: Hah? Susah gak sih?
1: Jadi tek satu, tek dua.
3: Hah? Iya.
1: Iya.
3: Baru dimasukkan.
0: Pensil itu kan enggak semuanya bulat. Kan semuanya pensil itu ada yang
1: ada
0: bentukannya
1: sisi.
0: Segi 8 apa segi 6 ya?
1: Pokoknya itu itulah. Pensilnya 2B lah.
0: Pokoknya dicolokin situ jadi kita bisa muter berapa detiknya gitu.
1: Benar. Jadi seenggak simpel itu dulu.
3: Iya sih. Tapi keren ya bisa tahu detiknya kapan.
0: Nah,
3: iya
0: enggak
3: sih?
0: Itulah
3: karena
0: kenapa
3: dicoba dulu.
0: Makhluk-makhluk seperti ini patut dilestarikan. Kalau aku kan
3: cagar alam enggak?
0: Cagar alam.
3: Cagar budaya.
1: Jangan dong, masuk museum aja.
0: Budaya.
1: Saya tuh kalau ditanya umur enggak mau ngomong karena saya sama apa namanya? Pohon yang ada di alun-alun tuh hampir sama.
0: Enggak, tahu enggak? Dia itu enggak bisa nyebut umur.
1: Karena kenapa?
0: Kalau misalnya pengen tahu umur dia, pakai tes karbon.
1: Oh iya. Dipikir dia saya motor ya.
0: Bukan itu.
1: Oh, apa?
0: Bukan itu tes karbon. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui
1: emisi.
0: Usia, bukan.
1: Apa dong?
0: Untuk mengetahui usia fosil.
1: Ya Allah.
0: Karbon.
1: Oh astaga. Ini belum fosil belum.
3: Belum.
0: Apa dong?
1: Belum. Tua aja. aja. Padahal ya enggak loh. Aku ini masih imit.
3: Iya loh, masih muda. Ya,
0: jadi gitu. Jadi apa namanya? Berarti Kak Eka itu mengalami masa-masa peralihan antara analog ke digital.
1: Betul. Oh. Betul sekali, benar-benar di tahunku.
3: Tahun berapa sih, Kak?
0: Ini
1: jadi
0: enak deh.
1: Kamu gimana?
3: Penasaran.
1: Aku, masuk radio kan? Masuk radio itu aku mulai dari pendaftaran tuh 2003.
0: 2003.
1: 2003 pertengahan, pertengahan tahun. Beratus-ratus orang tuh zaman itu yang pengen jadi penyiar ya.
0: Ngalahin audisi ini ya. Lomba nyanyi.
1: Terus habis itu akhirnya baru on air beneran on air sendirian itu di 1 Januari 2004.
0: 2004. Ih, setahun prosesnya.
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
3: Oh ya. Lama banget ya.
1: Makanya, tapi ya gitu. Jadi tesnya ada, ngernetnya ada. Istilah ngernet semuanya ada enggak sih ngernet?
0: Kalau di sini istilahnya agak-agak unik, agak-agak
1: apa?
0: Beda.
1: Apa?
0: Melopen.
1: Apa itu?
0: Melo penyiar. Tapi serius aku enggak tahu kalau misalnya di sini artinya melopen apa ya? Cuma ngikutin yang dulu-dulu aja.
1: Oh, kalau kamu apa? Di tempatmu
3: apa sih ngernet itu apa sih?
0: Ngernet ngikut penyiar yang udah senior.
1: Yang udah jalan.
3: Training. Enggak ya?
0: Ya training.
1: Ya itu masuk dalam.
3: Enggak ada.
0: Jadi sebelum dilepas belum dirilis. Sendiri. Brul sendiri kayak
3: dulu.
0: Gitu.
3: Oh, mixing.
0: Huh? Beda lagi,
1: beda di lagi.
0: Istilahnya di kita beda ya lagi. Berarti generation gap itu nyata adanya ya.
1: Jadi makanya, jadi itu kan masa training ada. Training itu kan macam-macam tuh. Kita bikin skrip, operating.
3: Betul.
1: Terus habis itu
0: ngenalin lagu.
1: Ngenalin lagu. Terus gimana belajar cara program. Masuknya program per program apa. Itu kan masuk dalam training. Nah, terus habis itu kita diajak tuh sama penyiarnya untuk ayo ikut siaran, tapi itu sudah diatur, sudah ada yang atur kan. Jadi Eka dapatnya gini, ini dapatnya gini. Nah itu ngernet sama mereka, dikasih lah akhirnya duet.
3: Oh.
0: Pernah naik angkot nggak?
3: Pernah.
0: Ada sopir,
3: ada kernet. Oh, yang ngintilin.
0: Baru ketemu bahasanya.
1: Emang kamu tahun berapa masuknya?
3: 2020.
1: Oh, 2020. Iya.
3: Masih cimut-cimut kan?
0: Iya, benar banget.
3: Tapi kalau
0: dibandingkan dengan Eka berarti
3: iya, 2004 5 panjang.
1: 20
3: ya.
1: Tahun bedanya 20 tahun kan ya. Berarti. enggak 16.
0: Ya 16 pun 16. Tetap bikin kita nganga.
3: Iya, oh, lama. Maaf. Lama.
1: Emang kalau kamu tahun berapa? Hah? Masuk radio? Apa?
0: Di sini.
1: Oke.
0: 2015.
1: Oh, di sini. Ya, lama di sini. Juga kan?
3: Lama juga.
1: Di sini.
0: Di sini.
1: Tapi kan boleh ya, namanya juga mencari ilmu kan di mana-mana boleh.
0: Betul. Ya, kalau aku tuh dulu di radio pertamaku dulu di The Fresh Channel itu kan 2007.
1: Oh iya.
0: 2007.
1: Oh, aku udah keluar 2007.
0: Udah keluar ya? Udah keluar. Ya, berarti enggak lama ya?
1: Aku karena di radioku yang lama itu tidak boleh lebih dari 3 tahun.
0: Oh, serius?
3: Ada aturannya?
1: Iya, 3 sampai 4 tahun. Menjadi seorang penyiar supaya dinamis itu 3 sampai 4 tahun kalau di radio swasta.
0: Oh, gitu. Oh. Dulu waktu zamannya Justin, aku tuh masih sering ikutan ikutan kuis-kuis gitu, hadiahnya nonton konser atau apa kayak gitu.
1: Nonton konser dapat sepatu.
0: Iya.
1: Ya kan Justin bareng aku. Masuknya.
0: Tapi keruatannya kenapa tanyakan Anda?
1: Enggak, sama. Coba tanyain sama pasti.
0: Enggak lah.
1: Sama.
0: Enggak.
1: Sebentar,
0: rambutnya
1: di radio
0: biru,
1: yang
0: rambutmu putih.
1: Hey! Kalau ini karena sama kayak dokter mata bilangnya.
0: Kenapa?
1: Jadi pernah suatu ketika berapa tahun yang lalu ya kan, saya ke dokter mata. Kenapa lagi Eka? Enggak tahu nih dok, kayaknya kalau baca itu mulai bureng gitu loh. Ayo coba dicek, dites dan lain sebagainya. Ternyata ya sudah. Nih, apa nih dok? Kacamata guys. Pulus.
0: Resep ini.
1: Resep kacamata plus.
3: Ya ampun. Orang tua.
1: Iya orang tua. Boleh gak ini kita geber-geber aja?
3: Tapi itu kacamata plus kan buat orang tua.
1: Iya ya? Emang sudah tua. Ya kan. Terus habis itu aku bilang, dok saya gak mau, saya maunya pakai vitamin, pakai ini, gak bisa. Soalnya kan kamu butuh buat baca skrip dan lain sebagainya gitu.
0: Oh iya baik.
3: Oh iya sih mas.
1: Akhirnya mau gak mau kan.
0: Tapi awalnya dulu masuk radio atas dasar apa?
1: Atas dasar iseng.
0: Hah serius iseng?
1: Iya kan aku penari. Iya, kan oh, penari profesional.
0: Iya, iya, serius.
3: Penari tradisional modern.
1: Profesional.
0: Iya, profesional dancer.
1: Oh ya?
0: Umaraka dancer.
1: Apa aja tarian deh. Jadi misalnya tarian tradisional lu sampai ke Sulawesi. Ih, kayak gitu. Terus habis itu penari modern juga. Jadi sampai hampir keliling Indonesia juga.
0: Nah, kamu mikirnya kan narinya kan dia nari tarian Sulawesi.
3: Iya.
0: Enggak, narinya sampai ke Sulawesi sono.
3: Oh, keliling Indonesia. Kenapa gak dilanjutin penarinya?
1: Karena jadi penyiar. Enggak ya, sekarang baru. Enggak, karena waktu itu kan aku iseng daftar penyiar. Karena sebelumnya itu aku ada ikutan kayak macam lomba VJ waktu itu. Salah satu shampoo yang...
0: Shampoo kok VJ?
1: Ada, voice jockey namanya.
0: Aku tahu.
1: Ya
0: yang
1: kan?
0: Konten itu.
1: Iya, yang
0: aku denger banget.
1: Itu kan.
0: Iya.
1: Itu dari banyak orang, ternyata ada 10 final aku masuk dan aku juara 1.
3: Oh.
1: Dari situ, terus habis itu dari situ sih ujung-ujungnya kan aku gini, kayaknya berarti mesti ikut lomba deh supaya dapat duit gitu. Intinya cuma di situ. Jadi ikut lomba MC, lomba apa itu hanya untuk juara 1 doang.
3: Okay.
1: Terus habis itu akhirnya ada yang ngomong salah satu marketing di radio swasta itu ngomong, "Dek, kamu masuk sini aja. Aku tunggu-tunggulah itu." Oh, kok enggak ada masukan? Adalah di satu radio aku yang pertama itu. Coba aku coba ngirimin suara sama CV, kok masuk. Terus habis itu program unggulan yang aku bawakan adalah rock shot waktu itu.
0: Musik rock.
1: Yes.
0: Oh, sesuai banget ya sama karakter.
1: Sama
0: ya?
1: Suara, karakter suara. Kalau karakter orang kan ini preman, bukan selalu harus.
0: Ya makanya rock, dikasih rock.
1: Enggak, harusnya aku tuh lagu dangdut.
0: Awalnya itu jadi iseng-iseng.
1: Iseng.
0: Iseng-iseng.
1: Iseng, malah masuk.
0: Jujur ya. Aku tuh pengen jadi seorang penyiar radio itu gara-gara dengerin itu.
1: Dengerin
0: dulu,
1: apa?
0: Yang itu program
1: aku.
0: Top 10 itu.
1: Oh, Top 10 itu.
0: Yang dibawain sama Dewi Sandra sama Veteran Antolin.
1: Oh, iya betul. Itu aku ikut.
0: Iya kan? Ya aku gara-gara itu pengen ikut.
1: Kamu pasti belum lahir kan?
3: Belum.
1: Kamu lahir tahun berapa sih?
3: 98.
0: Aduh.
1: Oh, udah lahir.
0: Udah ada lah.
1: Kerusuhan tuh.
0: Kerusuhan. Kalau kan ada generasi pandemi, ada generasi kerusuhan.
1: Kerusuhan. Makanya jadinya begini.
0: Kerusuh hidupnya.
3: Kerusuh.
0: Kalau Bima awalnya pengen jadi penyiar radio,
1: apa?
0: Gimana?
1: Karena apa?
3: Gara-gara sering dengerin radio.
1: Masa?
3: Dari SD, iya.
0: Radio apa yang didengerin?
3: Di daerah Pasuruan dulu, karena kan rumahku Lawang. Nah, Malang itu nggak nyangkup, nggak apa,
1: nggak masuk ke Lawang.
3: Masuk ke Lawang.
1: Oh, kamu Semanela?
3: Enggak. Enggak soalnya Lawang lusa Semanela.
1: Cuman itu doang yang tahu.
3: Terus akhirnya yang kecantol Radio Pasuruan.
1: Okay.
3: Terus aku tuh sampai ini loh, ngechat di Facebook. Terus kalau ditelepon penyiarnya tuh seneng.
1: Tapi waktu itu berarti tahun berapa, Mim?
3: Dua SD itu berarti 2000 berapa ya?
1: Belum ada sosmed kan?
3: Belum ada.
1: Udah
3: ada Facebook, Kak.
1: Oh, berarti udah bisa ngelihat wajahnya.
3: Tapi enggak ada wajahnya penyiarnya.
1: Oh, emang coba dulu emang suka digituin.
0: Facebook iya, cuma logonya.
3: Cuma iya logonya radionya,
0: aja,
3: betul.
0: Sama namanya siapa?
3: Benar, itu. Betul. Terus barusan itu pas waktu SMP sering dengerin terus, baru yang waktu itu di Malang baru kecantol radionya. Ada radio yang kayak gak gemersek gitu loh, ke Lawang itu, Kak. Baru pas SMA itu ikut radio sekolah.
1: Ada
3: radio sekolah. Tapi yang dengerin anak satu sekolah aja. Jadi di sekolah waktu jam istirahat sekolah gitu loh.
1: Tapi bagus, keren tuh sekolahnya
3: gitu. Terus kalau mau kirim salam lewat kertas, tulis tangan, lewat jendela gitu.
0: Tahu gak itu namanya apa? Kalau misalnya zaman kami dulu.
1: Apa ayo? Ayo coba.
3: Surat-suratan.
1: Bukan.
0: Itu sama gebetan.
3: Salam,
1: jadi lupa
3: kirim salam
1: juga.
3: Apa? Nggak tahu.
0: Eka Yulianti pura-pura lupa.
1: Sebentar.
0: Minum Gigo Biloba deh.
1: Bukan, itu untuk kecerdasan. Oh iya, namanya juga lupa. Lupa itu tidak kecerdasan.
0: Sama aja.
3: Umur. Jadi apa namanya?
0: Atensi.
1: Astaga.
0: Tuh kan ketahuan.
1: Iya, atensi. Terima kasih untuk atensi gitu. Tapi gitu. Di radio aku gak boleh ngomong atensi.
0: Ya memang ada rulesnya. Tapi sebutannya dulu kayak
1: atensi,
0: gitu
1: ya.
0: Di kertas gitu kan.
1: Iya,
0: di kertas
1: bener. Ditulis
0: folio dibagi 4 gitu kan. Dulu atas tuh logonya radio, bawah alamatnya sama nomor telepon, terus pengirimnya siapa,
1: lagunya apa,
0: salamnya apa, yang panjang.
1: Oh, betul.
0: Beli itu selembar berapa dulu ya?
1: Kalau di tempatku sudah gak bayar, tapi dulunya bayar.
0: Bayar, dulunya bayar. bayar, ada gitu. Jadi biar dibacain sama penyiar itu ada bayar gitu.
3: Berarti orang-orang sangat excited ya.
1: Oh, amat sangat sekali.
0: Dia ini siaran di zaman keemasannya radio.
1: Betul, betul. Iya. Sebenarnya sudah mau tidak emas, tapi waktu itu masih emas kami. Jadi masih enak banget gitu. Maksudnya banyak yang ngedengerin. Jadi kayak misalnya kita sampai mengurangi jam untuk request.
3: Oh, saking banyak.
1: Saking banyaknya, akhirnya kan kita tidak bisa menjadi salah satu media untuk apa? Untuk pembelajarannya gitu. Akhirnya gaya. Terus habis itu akhirnya ya sudah disedikitin aja untuk yang request supaya itu karena begitu enggak kebaca. Sampai enggak kebaca. Kan kasihan.
3: Benar. Orang udah nunggu
0: di,
3: gitu ya.
0: Aku dulu aja di tahun 2007 dulu itu requestnya juga masih gila loh.
1: Masih banyak
0: SMS,
1: kan?
0: Iya, SMS tuh. Jadi ya dulu SMS ya.
1: SMS sama datang bawa kertas itu nulis
0: jadi
1: di kertas.
0: Jadi SMS dulu itu enggak semuanya bisa kita bacain, enggak semuanya bisa kita puterin.
1: Betul, betul.
0: Enggak kayak inti komenan di TikTok semuanya
1: boleh ya, boleh dibaca ya.
3: Boleh dibaca.
0: Di kita itu dipilihin.
1: Enggak boleh.
0: Kayak misalnya lagu ini udah keputar kayaknya enggak boleh ada dibacain, cuma disapa aja kan.
1: Disapa aja lagunya tadi udah ya dan udah enggak boleh lama-lama gitu loh karena kita itu kalau zaman dulu, kalau zaman aku itu memang jargonnya adalah less talk more music. Jadi sama Om itu selalu ngomong gini, orang penyiar memang suka ngeliatin, pendengar itu emang suka ngedengerin penyiar ngomong. Tapi mereka mendengarkan radio itu mau mendengarkan musik, mau mendengarkan lagu. Jadi gak usah banyak ngomong kalau gak ada isinya. Jadi kita punya durasi ngomong itu kalau sendirian 60 detik. Kalau duet itu maksimal 3 menit. Dan harus ada isinya.
0: Harus ada isinya.
1: Kalau gak ada isinya gak boleh ngomong.
3: Iya juga sih, benar.
0: Zaman sekarang kayak gimana?
3: Zaman sekarang sebenarnya gak ada patokan kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau ngobrol panjang ya gak masalah. Ngobrol pendek juga gak masalah, tergantung penyiarnya.
0: Lo kok tergantung penyiarnya?
1: Iya, jadi bukan tergantung dari produser ya?
3: Kalau produser cuma kayak nge-briefing gitu aja.
1: Oh baik.
3: Terus kalau penyiar cuma ya udah kayak tergantung. Yang penting kalau programnya dia request, ya udah sekedar cuma bacain apa itu namanya gabungan request. Gitu aja. Kalau emang programnya yang emang apa ngomongnya banyak gitu, itu ada sendiri gitu.
1: Ya emang, biasanya briefingnya kan ada sendiri. Cuman maksud aku, kalian gak dibatasin gitu mau ngomong. Kalau misalnya menit. Kayak duet gitu.
0: Oh 5 menit?
1: Iya.
0: Kayaknya lebih deh, aku dengerin masa kamu. Dikira yang tua-tua ini
1: kan dengerin. Enak kok, abis nganterin gitu. Mana sih lagunya gak diputer-puter. Udah nurunin sekolah gitu ya. Abis itu naik lagi, masih ngomong aja. Untung lucu ya.
0: Untungnya mereka lucu. Lah kita dulu lucu gak boleh lama-lama.
1: Gak boleh lama-lama. Gak boleh, beneran gak boleh. Jadi kan langsung digedor itu tadi. Langsung digedor.
0: Pintu. Dang.
1: Gitu.
3: Ih serem.
0: Banget. Kita itu bekerja di dunia hahihi tapi dengan ini militeri.
1: Wow. Iya betul. Terus kalau misalnya sekarang aku nanya sama kamu, Rul. Dulu kamu
0: ini
1: kan
0: siapa sih?
1: Oh iya. Mohon maaf.
0: Kan ngobrol judulnya.
1: Oh iya. Ruang tamu ya kan.
0: Ruang tamu.
1: Ya,
0: kayak ruang tamu biasa.
1: Ini juga jangan. Itu namanya enggak sopan. Jadi kalau misalnya dulu kamu misalnya ada tamu. Ertong misalnya Ertong. Artis gitu ya. Itu ada boleh-boleh gak sih kamu muterin lagu lain? Gak boleh ya.
0: Gak boleh.
1: Tapi biasanya maksimal blocking time-nya berapa menit?
0: Sejam lah biasanya.
1: Masa? Kalau di tempat aku, kalau itu lagunya gak hits, 30 menit suruh pulang.
0: Iya. Iya, itu kan catatan lain kan.
1: Iya.
3: Artisnya suruh pulang.
1: Iya. Jadi gini, kita dulu itu boleh jadi songong dulu. radio. Karena mereka-mereka belum ada platform seperti sekarang.
3: Iya benar.
0: Iya, belum banyak. Kita sombong banget.
1: Jadi kita sombong banget dan mereka yang memasukkan lagu kita itu please-please untuk diputerin.
3: Oh, oke.
1: Okay, gitu. Dan dulu itu tidak bisa kita kalau tidak dikirim lagu atau kita beli. Kalau lagu-lagu mancanegara dulu di radio yang lama itu beli.
0: Beli. Ada. Jadi beli berapa kayak gitu dalam lagu. Setahun apa sebulan sih bayarnya
1: sebulan.
0: Ya? Sebulan ya. Bulanan itu nanti dipasok lagu-lagu.
1: Terus. Nah, itulah makanya kenapa kita itu harus bisa pakai CD karena mereka datangnya pakai CD. Misalnya jam 6 kita mau putar tuh gitu. Ya udah kan kita harus ngeklik sendiri. Terus apa namanya kalau kaset itu dulu iklan itu datangnya pakai kaset.
3: Tuh. Oh, berarti kalau mau muter iklan spot
1: nah,
3: itu
1: misalnya iklannya belum dimasukin sama orang produksi. Nah, itu biasanya kita mesti muter sendiri. Biasanya di log tuh di jam 06.10 misalnya. Nah, kan belum datang dia orang kantor belum datang. Harus kita puter ya mau enggak mau pakai kaset.
0: Tahu enggak alatnya tuh ya kalau misalnya sekarang kan tinggal komputer jedak gitu doang. Dulu tuh ada. Ini kaset.
1: Kasetnya ya kan? Ada dua deck.
0: Ini kaset. Yang satu ini buat muter-muter, buat nge-rewind dan segala macam itu. Yang satu buat nge-play. Ntar gantian nih kalau misalnya yang atas buat nge-play, yang satunya buat ini muter. Itu. Terus yang atasnya
1: CD,
0: lagi
1: sebelahnya.
0: CD player. CD player.
3: Effort ya.
1: Belum lagi feedernya. Feedernya kan jadi banyak kan berarti feedernya kaset sendiri ya kan, tip sendiri.
0: Sekarang paling komputer satu, komputer dua.
3: Iya, betul. Terus sama dan itu penyiar sendiri yang lakuin.
1: Iyalah.
3: Enggak bisa kan ada kayak yang mau bantuin.
1: Bukan, gitu. Ade itu ada di radio lain.
0: Kayak di radio sini dulu ada. Kalau sekarang
1: udah enggak ada operating semua.
0: Iya, segala operating system semuanya.
3: Iya sih.
0: Gitu. Seru gitu. Kan?
3: Seru. Iya sih benar-benar.
0: Nah, apa namanya kalau misalnya dulu itu kan kayak gitu. Dulu itu lagi radio itu hype-nya itu lagi gila-gilaan banget. Kalau sekarang itu kayak gimana sih apa namanya hype-nya dari pendengar hype-nya. Radio itu? Kalau misalnya ini kan dia lagi jaya-jayanya nih sekarang ya. Kita mengesampingkan dulu sosial media tetapi di radionya sendiri itu kayak gimana sih?
3: Kalau di radionya sendiri itu kan aku kan abis dari radio sekolah radio kampus kan. Radio kampus terus baru radio yang profesional swasta ini.
0: Tapi radio kampusmu juga oke loh pas
3: iya,
0: itu.
3: Iya, iya.
1: Radio kampus apa sih?
0: Hah? Simpani.
1: Oh, kamu kuliah di
3: UIN.
1: Aku pernah datang waktu itu.
3: Iya.
1: Iya, di karena mereka selalu effort untuk menghadirkan penyiar-penyiar memang.
3: Iya,
1: keren itu kampus UIN memang.
3: Iya, itu aku di UIN terus habis kelar di UIN kan pindah yang ke sekarang itu yang radio swasta.
0: Nyebut aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
3: Oh, Radio MFM.
1: Oh, iya,
3: aku di Malang.
1: Oke, okay. Aku nggak bisa ya.
0: Gimana radio?
3: Radio anak muda nomor satu di Malang.
0: Oh iya.
1: Oh anak muda.
3: Anak muda.
0: Kita kan radio dengan bayaran nomor satu di Malang.
1: Luar biasa Anda.
0: Di atas Nima masih ada Ruli.
1: Oh iya iya.
0: Di atas
1: iya.
0: Ruli masih ada Eka.
1: Umurnya.
3: Oh, Mas Ruli sama Mbak Eka.
1: Oh, anakku lah.
3: Oh iya.
0: Ih, dikira.
3: Enggak, aku kan enggak ngomong, cuma tanya doang.
0: Emang muka aku udah kayak nenek-nenek kayak dia.
1: Aku tuh bukan nenek, kan apa? Tadi udah dibilang.
0: Apa?
1: Grandma.
3: Ma.
0: Aku aja udah malu loh MCC 17.
3: Iya ta.
1: Iya loh dia cerita sama aku katanya terus, malu. Ya, kasih Mima lah.
3: Iya lah.
1: Aku tuh masih loh.
0: Iya.
1: Aku tuh masih. Masa iya?
0: Gak tahu diri ya.
1: Itulah makanya aku sampai enggak salah ibu. Enggak, soalnya anaknya sendiri kemarin waktu datang ke ulang tahunnya siapa pas aku yang MC. Dia mau sama Kak Eka aja Kak Eka.
3: Kak Eka.
1: Umurnya mamanya sama aku tuh aku.
0: Itu ya. Orang mamanya aja manggil dia
1: kakak. Gimana dong? Duh, udah deh,
3: ya, kita balik lagi kamu. Kalau sekarang sih masih antusiasnya masih dapat. Karena aku tuh pernah datang di suatu seminar workshop radio. Bukan Mas Ruli ya, Mas Ruli Mbak Jasin sama Mas Oneng.
0: Oh iya yang itu yang buku.
1: Workshop radio. Workshop radio loh katanya Shay.
3: Iya.
1: Lanjut.
3: Radio emang bukan ya? Bukan yang buku kak.
1: Bukan yang buku.
3: Ada katanya di workshop
0: di
3: kafe, radio.
0: Di kafe. Yang mana lagi tuh ya?
3: Ada Justin.
0: Yang farewellnya Justin.
3: Kayaknya kali ya. Pokoknya nggak tahu di kafe gitu deh.
0: Di sini deket sini. Kalau farewellnya Justin mau ke Jakarta.
1: aku kan farewell sendiri sama kantor sama Justin.
0: Oh iya.
3: Ya itu pokoknya itu gara-gara dari situ kan kayak oh ternyata katanya radio itu nggak pernah mati gitu kan. Terus pas waktu datang ke radio yang sekarang itu di MFM juga ternyata antusias pendengarnya tuh
1: masih ada.
3: Masih ada. Dan kan aku dulu pernah
0: masih ada.
3: Masih
0: ada itu kita bisa memperkirakan jumlahnya ya.
1: Oh enggak bisa. Enggak bisa. Cuman tidak seramai dulu kan.
3: Iya, memang benar.
1: Ya you harus tanya beneran loh, beneran.
3: Iya, benar.
1: Ayo jujur sekarang, jujur ya.
3: Iya.
1: Dari kamu request ada berapa program dalam satu hari?
3: Kalau di programku sendiri, karena programku aku bukan program request, cuma lempar pertanyaan gitu, kayak ngajakin.
1: Nah itu berarti oke.
3: Jadi online-nya ada berapa orang? Itu biasa kalau WhatsApp ya, 10-15 orang.
1: Bagus. Oh masih bagus. Sekarang masih bagus.
3: Oh bagus.
0: Bagus.
1: Aku terakhir itu yang masih kita masih ada apa namanya itu
0: interaksi
1: masih ada
0: apa
1: itu loh. Jadi sebelum online
3: streaming
1: kan, iya sebelum streaming kan kami pernah yang belum apa streaming nggak pakai streaming gitu terus akhirnya setelah streaming
0: kamera
1: kan akhirnya
0: kita
1: karena akhirnya kita nggak punya pendengar kan akhirnya punya pendengar tapi dari seluruh Indonesia gitu kan bingung kita pernah memang masih bisa kok 55 orang dalam waktu 60 menit
0: bagus loh
1: bagus banget. Aku waktu itu ngadain talk show sama dokter padahal siang
0: itu kan jam rawan ya.
1: Iya.
0: Dimana-mana zaman dulu jam sampai
1: nah berarti itu masih sebenarnya masih didengerin walaupun memang tidak se-hype dulu.
3: Betul.
1: Karena banyak yang kayak mereka hidden gitu loh pendengarnya.
3: Kalau siang di radio aku masih rame program request lagu Indonesia.
1: Itu berapa jumlahnya?
3: Itu bisa sampai banyak sih, bisa sampai 30 ke atas gitu.
0: Wih, nice, bagus.
3: Request lagu
1: berapa
3: Indonesia
1: jam? Baru.
3: Jam 1 sampai jam 4. Jam berapa?
1: Oh, 3 jam.
0: Nah, jadi ya kalau misalnya ada yang meremehkan katanya itu kalau misalnya sekarang siapa sih yang denger radio? Ini bukti.
3: Ada, masih ada,
0: bukti, bener. Bukti.
1: Aku aja kalau misalnya keluar pulau ya, pengen tahu kondisi-kondisi itu, aku biasanya search untuk radio lokal.
0: Oh,
1: dan aku dengerinnya karena semua kan rata-rata streaming.
3: Iya. Ih sama.
1: Iya kan?
3: Kalian
0: harus keluar pulau dulu kalau misalnya pengen dengerin lagunya itu.
3: Enggak, kayak ada apa ya? Kayak ada
1: pengen apa sih gitu ini? Loh. Apa sih kayaknya di kota ini ada apa ya?
3: Iya, gitu bener.
0: Kita tuh punya aplikasi yang namanya RRI Play. Ya itu RRI Play itu dulu.
1: Sekarang
0: namanya RRI Digital.
1: Oh.
0: Gitu. Karena aku kan ngomong sama orang lama ya. Jadi aku pakai
1: yang orang lama cuma saya aja, dia enggak. Berarti sekarang RRI
0: Digital. Jadi saya bisa dengerin RRI itu dari seluruh Indonesia. Jadi keluargamu yang ada di luar sana mana di Ambon? Di mana?
1: Manado.
0: Di Manado. Bisa dengerin RRI Manado di sana.
1: Oh baiklah kalau begitu aku akan mendengarkannya di manapun kamu berada. Ih pinter banget sih ini tadi bridgingnya ya.
0: Iya, tapinya kan harus masuk.
1: Iya, tetap ya. Ada lagi yang mau dijual?
0: Loh, ada. Di situ kita bisa ngelihat wajah penyiarnya.
1: Oh.
0: Kalau request biasanya kan harus WhatsApp dan segala macam gitu.
1: Kalau ini
0: interaksi di RRI Digital bisa.
1: Wih, keren, luar biasa. Ada nggak sih? Itu berarti langsung di application.
0: Application gratis mau apa namanya mau download sekarang di App Store dan juga di Play Store gratis semuanya.
1: Aduh, luar biasa. Dicontoh nggak sih?
3: Iya canggih loh.
0: Iya bisa.
1: Canggih
0: bisa,
1: banget sih, makanya boleh sombong.
0: Iya, sombong tapi sombut.
1: Oh. Iya masuk.
0: Gitu, ya. Nah kalau misalnya sekarang ya kan, kalau misalnya dulu siaran radio ya pure bentuknya siaran radio.
1: Iya benar.
0: Kan sekarang udah macam-macam ya bentuknya ya.
1: Iya benar.
0: Bentuknya udah macam-macam ya. Bahkan apa namanya podcast ini kan adalah cucunya dari siaran radio juga.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Cuman biasanya kalau podcast ada audio visual, ada yang cuma audio doang ya kan.
0: Tapi kalau misalnya yang ngomong ini Mima dan juga kan ini kayaknya walaupun cuma audio doang gitu didengerin tuh.
1: Berapa ukuran sepatu? Cuma nanya doang.
0: 36B.
3: Beda ukuran. Itu bukan ukuran sepatu.
0: Beda.
3: Bukan.
0: Sama.
1: Beda.
0: Iya, ukuran sepatu kita kan sama.
1: Masa?
0: Iya.
1: Kamu sama aku?
0: Iya. 39 kan?
1: Iya, 39. sana loh. Kamu ukuran sepatu berapa sih?
3: 40.
1: Oh, dong lo. Oh, biasa. Umur-umur muda.
3: Iya. Muda. Agak anu apa namanya? Tidak sesuai umur gitu loh.
1: Oh, melar ya, Kak?
3: Melar.
1: Oh, kena panas ya? Kayak kerupuk dong.
0: Bukan, kayak sendal murah. Oh, iya, iya. Kalau kebanyakan iya, kejemur leleh.
1: Oh, iya, iya.
0: Lemnya. Iya. Itu. Oh, iya. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang apa namanya? Bentuk siaran radio itu masih kayak apa namanya, siaran radio yang kayak zaman dulu gitu gak sih?
3: Kalau bentuk siarannya masih sama, cuman kita kan didukung sama sosial media ya.
0: Oh iya.
3: Jadi kayak bikin story, terus kadang kita juga nge-live. Jadi pendengarnya itu gak hanya dari yang apa dengerin, tapi buat mereka yang interaksi di sosial media juga gitu. Oh,
1: banyak ya kerjaannya ya, belum bikin konten ya.
3: Benar. Sama kan aku ngiranya kayak ini tuh sebenarnya pendengar tuh asli apa enggak sih kayak gitu kan. Terus
1: ternyata saja tidak.
3: Iya, kayak ini beneran orang enggak sih, tapi ternyata pas waktu aku selama siaran itu ada beberapa pendengar yang dia tuh datang ke kantor ngasih sarapan.
1: Oh iya, gitu. Itu enaknya penyiar dari zaman dulu sampai sekarang.
3: Iya. Dan itu kayak masih ada ya, kayak gitu loh. Jadi kayak speechless ngono loh.
0: Jadi dia ngantar sendiri?
3: Iya, dia ngantar sendiri.
0: Wah, kurang canggih tuh dia. Aku dong teknologi.
1: Pakai apa? GoFood.
0: Iya.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Oh ya udah, udah.
0: Kirim berapa orang? Oh, 3 orang yang siaran. Oke, kirim gitu.
1: Oh, enggak kan mereka kadang tuh karena pengen ketemu sama penyiarnya.
3: Iya, benar. Pengen ketemu.
0: Oh, jadi kalau misalnya orang pengen ketemu ngedatengin gitu ya?
3: Iya.
0: Effort. Enggak, aku bayar biar dia datang ke aku.
1: Oh, kakak ini masih ya di layanan sosial.
0: Kan nama saya Ruli Risma Harini.
1: Oh, bye.
0: Menteri Sosial.
1: Iya.
0: Betul. Karena dinas sosialnya kan udah pensiun kan.
1: Iya.
0: Karena duitnya dipegang bininya kan. Tiba-tiba panas.
1: Kabus sih.
0: Asik.
1: Jahat loh. Gimana sih?
0: Tapi buktinya ente ngerti.
1: Dia yang gak ngerti. Jangan.
0: Penasaran gak sih?
3: Penasaran apa sih?
1: Huh? Ya udah.
0: Penasaran ya?
1: Jangan.
0: Huh?
1: Oh, iya boleh kasih.
3: Apa sih? Siapa sih?
0: Hah?
3: Lihat ini aja.
0: Lihat ini. Eh, baca kerak bibir.
3: Gak kelihatan.
0: Iya.
1: Ya udah nanti aja.
0: Permisi. Yang tadi udah dibilang sudah menurun penglihatannya itu adalah Eka Yulianti.
3: Kenapa Anda ikut? Enggak aja. Gitu loh, Kak.
1: Loh, bisa bahasa bibir harus.
0: Iya, harus bisa bahasa bibir.
1: Gitu. Jadi kita tuh kalau ngomongin orang tuh biasanya gitu.
0: Betul. Jadi gini,
1: kadang
0: ya. Lagi ada di acara fashion show. Saya di row sebelah sini. Diana di sebelah sana, gitu kan? Kita ya ada yang jalan tek tok kayak gitu. Jadi kita cuma gini, gitu.
3: Oh iya, bahasa itu pernah.
1: Itu bahasa kalbu.
0: Hey, jangan salah. Untuk bahasa M aja itu ada macam-macam. Ada M kecil,
3: M.
0: Duh.
3: M medium.
0: Itu M kecil.
3: M kecil.
1: Kalau M medium,
0: M.
1: Kalau M besar, M. Bagaimana Mima begini? Aduh, iya, orang-orang ini.
3: Iya, pantesan yang gak punah-punah ya.
1: Jangan sampai punah kita.
3: Iya, harus dilestarikan.
0: Gak melahirkan berkembang biak ya.
1: Iya. Makanya ya, berarti seperti lele harus dibudidayakan. Lele,
0: makanya budidaya lele dong.
1: Masa lele makannya tokai?
0: Katanya gitu.
1: Enggak.
0: Katanya iya.
3: Iya.
1: Masa?
0: Iya beneran ya Yanti ya?
1: Enggak, dia pakai.
0: Yanti, minum Yanti.
1: Itu podcast yang berbeda dong.
0: Oh beda.
1: Beda. Kita Sri. Ada ya.
3: Gitu.
0: Oh iya.
1: Eh, sekarang aku mau nanya nih ya, sebagai generasi tua ya.
0: Nanti giliran yang muda nanya.
1: Oh iya, boleh. Jadi aku mau nanya sama kamu. Hal apa yang paling menyenangkan di kala kamu jadi seorang penyiar?
0: Aku tahu, dikirimin makanan.
1: Iya,
0: kan bisa kelihatan tuh dari
1: yang semakin ya.
3: Semakin itu termasuk sama ini sih kayak pertama kali siaran. Jadi aku pertama kali siaran itu bukan penyiar yang kayak tandeman gitu, Kak, bukan.
1: Oh, jadi sendiri?
3: Enggak, news.
1: Oh, news.
0: Wow.
3: Ya.
0: Wah, news. Ada program news juga.
3: Enggak, kalau kalau di MFM tuh ada program newsnya itu diseling kayak di menit ke.
0: Oh, kayak adik, kayak
3: adik. Iya, benar sama info traffic.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dulu tuh anak kan aku training 3 bulan. Ah. Terus habis training itu masuk di online pertama kali adalah bukan langsung di Colono gitu enggak. Kayak kamu harus menjadi penyiar news dulu, anak news. Oh, gitu. Okay. Jadi aku cuma
1: jadi kayak breaking news gitu doang.
3: Benar, kayak news update gitu-gitu loh. Terus akhirnya apa itu namanya sama dua penyiar pagi. Waktu itu ada Mas Fafa sama almarhum Mas Man, dia penyiar pagi, aku yang ini yang newsnya. Jadi aku cuma baca traffic, baca news gitu-gitu. Tapi sambil ngeliatin mereka siaran. Itu kayak seneng aja kayak karena kan aku sering dengerin radio MFM waktu berangkat kuliah segala macam. Terus tiba-tiba, "Hei, kan jadi penyiarnya."
0: Oh, hey, kenapa? Jangan melakukan gerakan tarian di hadapan penari yang
3: ya benar.
1: Itu bukan gerakan tarian.
3: Apa?
0: Ya ada kalau ngomong sambil gini-gini.
3: Gimana tapi lucu loh. Iya kayak ya udah refleks-refleks.
0: Oh, refleks. Dia gerakan tangan gini merasa Titi DJ dia. Walaupun kau bukan Titi.
1: Oh gitu ya.
3: Iya.
1: Tapi seneng gak?
3: Seneng banget.
1: Berarti dunianya.
0: Dunianya.
3: Dunianya.
0: Eh, ngomong-ngomong soal siaran pertama, aku tuh dulu siaran pertama itu traumatik.
3: Kenapa?
0: Langsung disuruh talk show.
1: Hari pertama kamu on air. Setelah training maksudnya.
0: Setelah training. Sama siapa kamu tahu?
3: Siapa?
0: Dan itu membekas sampai sekarang.
3: Siapa?
0: Kan diajarin kan tadi harus songong gitu.
3: Iya.
0: Ketemu sama orang yang lebih songong. Siapa orang paling songong di Indonesia? Artis paling songong di Indonesia?
1: Hah? Emang ada?
0: Ada dong. Ih, pas masa itu terkenal banget selain Desi Ratnasari sebagai Miss No Comment.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Dia seorang apa dulu? Hah? Ertong kan? Tapi
0: Ertong,
1: apa?
0: Musisi.
1: Oh, musisi. Musisi ada ya yang songong?
0: Ada.
3: Cowok cewek?
0: Hah?
3: Cowok cewek.
0: Anaknya cowok dari istri selanjutnya itu cewek.
3: Hah? Anaknya cowok dan istrinya cewek.
0: Ya lama banget sih nebak Ahmad Dhani doang.
3: Oh.
0: Iya enggak?
1: Iya, songong.
0: Iya kan?
1: Ah, terus habis itu gimana dong waktu itu?
0: Nanya. Namanya penyiar baru. Pertanyaannya masih standar.
1: Oh iya. 5W1H ya, Kak.
0: 5W1H.
1: Apa?
0: Tetapi pertanyaan standar.
1: Apa?
3: Apa?
0: Lagu ini terinspirasi dari mana? Itu kan pertanyaan standar banget kan?
1: Iya,
0: kalau misalnya pertanyaannya udah dimulai dengan pertanyaan seperti itu, fix penyiar baru.
1: Ah iya.
0: Gitu kan? Pertanyaannya nggak ada yang lain ya?
1: Aduh.
0: Bosen di mana-mana pertanyaannya udah sama kayak gitu.
1: Terus kamu jawab apa? Gak tahu harus ngomong apa ya?
0: Iya.
1: Astaga.
3: Diem akhirnya Kak.
0: Hah?
3: Diem.
0: Ya muka aku merah padam, ada bulir-bulir
1: keringat,
0: air mata yang
1: keringat dingin ada di mengucur
0: ujung. Punggung
1: basah dong.
0: Basah.
1: Tapi aku gak pernah sih sama dia. Gak pernah, pernah. Cuman pernah nge-MC-in doang.
0: Ya nge-MC-in kalo doang emang gak
1: beda,
0: ada ini.
1: Tapi memang begitu dia gitu.
0: Ya kan. Gemeter sampai sekarang tuh langsung pucet kuku-kuku. Kok kuku pucet? Itu kalau misalnya inget itu.
1: Tapi kan itu menjadi satu pelajaran yang pelajaran akhirnya banget. Yang ya akhirnya sih. Kamu oh aku harus lebih lihai dong, lebih pandai dong dari ini.
0: Makanya kalau misalnya sekarang ada ertong-ertong siapapun itu kalau datang biasa, pertanyaan
1: ya.
0: Itu iya
1: ya.
0: Nanyanya udah langsung pertanyaannya itu langsung yang lain gitu. Gak mau males ngapain bahas musik kamu di tempat yang lain, udah capek kan bahas itu.
1: Akhirnya bahas keseharian kan.
3: Iya sih.
1: Dari mana aja, sudah makan apa aja, kemana aja.
0: di radio lain juga nanya kayak gitu.
1: Apa? Tentang lagu.
0: Huh?
1: Terinspirasi udah gak ada. Gak pernah nanya ada, inspirasi
0: ada.
1: Lagu.
0: Ada. Aku kemarin lihat di radio yang bukan
1: dengar,
0: radio
1: dengar,
0: ini.
1: Dengar.
0: Ya kan ada YouTube-nya.
1: Oh ya?
0: Iya.
3: Radio ada YouTube-nya. Oh.
1: Oh, pertanyaannya standar ya. Diajarin dong.
0: Hah?
1: Diajarin.
0: Bukan anak buah saya.
1: Oh, bukan anak buah saya kan?
0: Bukan.
1: Asyikullah.
0: Emang masih ada radionya?
1: Gak ada.
0: Aku sempet bro bikin sama dia dulu.
1: Apa itu?
0: Namanya Percanggung.
1: Artinya?
0: Persatuan Radio Candi Panggung.
3: Iya. Oh iya. Aku tahu dari story Instagram.
0: Oh, pernah denger kan?
1: Iya,
0: Percanggung. Sekarang jadi, dia almarhum, jadi aku sorangan baik sekarang. Tapi kan alamatmu candi-candi juga ya?
3: Iya, Candi Mendut.
0: Iya, kita bikin Percandi aja sekarang.
1: Iya, sudah. Kan sama-sama candi.
3: Iya,
0: benar. Persatuan Radio Candi-Candi.
3: Candi-Candi.
0: gitu. Cari-cari kayak film kartun ya zaman dulu ya.
3: Emang ada?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada. Ada. Ada.
1: Mungkin aku lagi pas nggak nonton candy. Ya. Oh itu. Gak ada dia, dia gak tahu.
0: Belum tahu, belum lahir.
1: Belum tahu.
3: Itu aku kecil kok masih, apalagi kau. Belum ada.
0: Mima.
3: Kenapa?
0: Dulu, bukan dulu ya, ya dulu atau sekarang lah gitu. Kira-kira siapa sih sosok panutan dari radio, dari seorang Mima?
3: Radio ini, siapa itu?
0: Gak tahu.
3: Ada, temannya Mbak Eka.
1: Siapa?
3: Mbak Papa sama Mbak Titi. Kalau Malang ya,
1: kalau
3: Malang,
1: kalau National,
3: ya, National Senior Esperanza itu.
0: Oh iya. Yeah,
3: iya. Yeah.
0: Yeah. Begini loh.
1: Kalau kau?
0: Hah? Aku.
1: Ha-ha. Yang
0: menginspirasi.
1: Bukan idola deh, idola.
0: Idola.
1: Idola. Kalau dia
0: ya,
1: jadi
0: Farhan sama Indy Barrens.
1: Iya, nggak ada lagi ya.
0: Nggak ada lagi. Kalau misalnya di TV ya siapa lagi? Kalau misalnya Indy Barrens sama Indra Bekti. Ceriwis semuanya
1: pada bilangnya
0: Ceriwis kan.
3: Ceriwis.
0: Zaman dulu itu kan patokannya gitu kan. Dulu itu orang-orang TV itu semuanya datang dari radio.
3: Betul.
0: Mostly.
1: Dan kalau sekarang?
0: Hah? Sekarang Dev Iwet. Siaran di TikTok dia. Ah, dia enggak punya TikTok.
1: Oh, punya.
0: Dia enggak punya TikTok.
1: Punya.
3: Okay. Punya. Tapi akun ada, akun ada. Isinya satu.
0: Lima, ya. Jadi kenapa sih kalau misalnya aku masuk ke live kamu itu selalu di atas jam 8? Karena jam 7 sampai 8 aku nontonin siaran paginya Dev
1: sama Iwet. Oh, Dev sama Iwet. Oh, itu gitu. Bagus banget.
0: Bagus banget. Iya. Tapi kayaknya
3: kamu gak udah pernah nonton
0: sama kamu. Enggak mungkin belum. Dia siaran pagi mulu.
1: Kan ada cuplikan-cuplikan.
0: Oh iya, ada. Tapi kayaknya gak relate sama umur-umur dia.
1: Oh iya, betul.
3: Orangnya...
1: Enggak. Kadang-kadang dia ngomongin etika loh.
0: Tapi ya emang kan? Anak muda tahu etika.
1: Ya makanya harus belajar.
3: Aku tanya attitude. Oke loh.
0: Iya. Etika itu zaman kita.
1: Oh iya. Sekarang attitude ya.
3: Attitude.
1: Oh iya. Oke loh kamu. Kamu jadi berasa tua.
0: Ya tapi masih sering dengerin radio gak sih?
3: Sering.
1: Radio lain?
3: Radio. Kalau radio lain udah gak ada kan. Biasanya aku dengerin radio yang baik.
0: Oh radio gak ada. Iya, mentang-mentang nomor satu kesombongannya kayak gitu ya. Menganggap radio lain gak ada.
1: Dia malahan
3: bercanda.
1: Dia tuh malahan dengerin radio aku. Tapi kan sekarang udah gak ada.
3: Iya, maksudnya kan, itu
0: ketahuan bohongnya kan.
1: Sekarang udah gak makanya. Enggak,
3: sekarang udah.
1: Aku dengerin RRI waktu perjalanan dari Tulungagung sih. Terus habis itu kayaknya pengen sesuatu yang berbeda. Kayaknya ini enak ada lagu. Terus bosan dengan playlist yang
0: betul.
1: Di platform lain itu. Akhirnya dengerin radio aja gitu kan.
3: Iya sih, benar.
1: Aku pengennya dengerin teman-teman aku aja dari RRI Malang. Ternyata gak ada. Maksudnya gak dapet.
0: Gila ente Tulungagung. Makanya pakai RRI digital.
1: Nah makanya terus dapatnya yang lain. Tapi enak juga kok.
3: Iya.
1: Enak juga.
0: Big Help City.
1: Enak gitu. Apa namanya, pas gitu dengan jamnya.
3: Oh.
1: Suaranya pas dengan jamnya, lagunya pas betul. Dengan jamnya gitu.
3: Oh, kalau aku bisa radio-radio Jakarta, radio anak muda.
1: Asik
3: gitu. Oh. Ada Mustang, Prambors. Yeah. Tapi kalau di kantor itu Mas Fafa MD-nya MFM itu selalu dengerin radio Singapura.
1: Oh.
3: Radio anak muda juga tapi versi Singapura karena lagunya relate.
1: Sama
3: terus akhirnya anak-anak kayak ngerti, "Oh, lagunya ini gitu." Jadi kayak belajar bahasa Inggris juga gitu.
1: Oh, bye. Baik, bagus lah sebenarnya
3: anak kan.
1: Muda ya, Shay.
3: Karena kalau misalnya mau jadi penyiar harus mau dengerin juga.
0: Iya,
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Karena orang kebanyakan ngomong kadang lupa untuk mendengar.
3: Betul.
0: Iya. Oh, biar belajar bahasa Inggris. Ya untungnya saya siarannya tuh di Radio Republik Indonesia ya.
1: Jadi
0: enggak terlalu perlu bahasa Inggris. Kalau saya pintar bahasa Inggris, saya sudah siaran di BBC.
3: Oh iya benar.
1: Jangan sombong Anda.
0: Nama tengah saya Sombong.
1: Oh. Jadi Ruli Sombong Suprayogo.
0: Benar. Oh. Itu nama asli loh.
1: Oh ya?
0: Iya, kan gak Eka Yulianti.
1: Oh iya. Aku sih
0: nama dia siapa sih? Bentar ya.
1: Jangan dong.
3: Mima Mimdut namanya.
1: Gak. Iya, itu Mima Mimdut.
3: Betul.
1: Gitu. Keren tapi. Yeah. Semoga menjadi apa namanya? Penerus dari radio-radio yang
0: tapi
1: semakin
0: gini.
1: Bagus.
0: Mima Mimdut, Eka Ulay, ini adalah ikon di radio. Aku walaupun udah sekian tahun di radio, aku tidak bisa menjadi ikon seperti kalian loh. Jujur, orang kenal aku bukan sebagai penyiar radio loh.
1: Penyiar? Oh enggak.
0: Iya, memang kan?
1: Enggak. Iya.
0: Enggak kan?
1: Enggak tahu aku bahkan kamu sebelum di sini pernah siaran.
3: Iya.
1: Baru ini.
0: Iya kan?
3: Iya benar-benar.
0: Gitu. Jadi aku tuh mengakui kehebatan kalian. Kalian itu bisa menjadi seorang ikon di radio dan menjadi, kalau bisa jadi ikon itu kan menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah penanda masa gitu loh. Ya kan? Di masa-masa itu ada Eka Yulianti, Justin Fidi, iya, di masa bener. Sekarang itu ada Mima Mimdut ataupun juga ada nama-nama yang lainnya. Itu best banget, hebat banget
1: kalau. Wow. Aku terharu, Ro.
0: Momen ini dipersembahkan oleh pabrik tisu.
1: Gak ada tisunya, gak nangis kok.
0: Tapi itu yang kenapa sih aku memilih untuk mengundang Eka ataupun juga memilih untuk mengundang Mima? Karena itu aku menganggap itu, dan aku di sini kok nggak ada yang kenal aku sebagai penyiar radio ya? Dulu yang di Car Free Day kayak.
1: Oh iya benar. Tapi itu ikon banget itu juga icon banget, waktu bener. Kamu di Car Free Day. Iya. Kapan wes nanti ada Ruli gitu kalau aku kalau mau ke Car Free Day gitu.
0: Oh berarti aku layak dibikinin patung dong ya?
1: Harusnya, harusnya. Di sebelah patung singa.
0: Udah di stasiun caunya. Dong. Gak mau. Aku mau patungnya di depan itu.
1: Di mana?
0: Di depannya tank.
1: Yo. Anda bukan tank. Tapi di situ cuma ada tank aja, nggak boleh. Kalau nggak tank itu teratai, boleh di sebelahnya teratai.
0: Boleh.
1: Nanti kita bilang ya.
0: Ntar kita di situ ya.
3: Tapi benar kalau di Cepdi nggak ada Mas Luli dicariin loh.
0: Hah? Iya.
3: Kok nggak ada sih kemana gitu?
0: Iya.
1: Ya kan, icon banget.
0: Biasanya banyak yang nge DM gitu. Kemana
1: kak?
3: Gitu. Kemana?
0: Mostly cowok-cowok.
1: Oh, Zek.
0: Kemana gitu, ya kan? Soalnya nyari yang sama-sama cowoknya biar bro,
1: kadang-kadang juga karena temannya ini apa namanya, temannya main bola.
3: Oh iya gitu. Benar, futsal and, gitu ya.
0: Hey bro, aku ini udah jamnya futsal. Okay. Jadi thank you banget ya buat teman-teman udah datang
1: ke sini. Terima kasih.
0: Suatu kehormatan buat aku bisa berbincang bersama dengan Icon Generation.
1: Oh wow. Thank you ya.
3: Generasi keberapa ya? Generasi keberapa?
0: Jadi kira JKT48. Ya udah deh, thank you banget ya teman-teman. Sehat selalu, dan pastinya juga buat teman-teman semuanya jangan sampai lupa untuk selalu dengerin podcast Ruang Tamu di RRI, karena bakalan ada banyak sekali yang seru-seru dan kejutan-kejutan tiba-tiba yang datang. Siapa kayak gitu, termasuk mereka ini juga kejutan ya kan. Thank you so much, we love you. Dadah.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini sampai nanti jam 10 bakal ada Safa dan juga Ara yang nemenin kamu di Spada. Banyak banget ya informasi bakal kami hadirkan. Dan jam 5 akan ada Sajadah Panjang dan juga single-single East Listening untuk menemani kamu bersiap-siap di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini ya.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan kita dengan keadaan sehat wal afiah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam marilah kita hadirkan, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar umat Islam yang telah berusaha keras menegakkan agama Islam di atas dunia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadugerahkan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya hingga tidak dapat kita menghitungnya. Dan andaikan kita ambil seluruh kayu-kayu yang ada di hutan, lalu kita jadikan pena, dan kita ambil seluruh air laut, kemudian kita jadikan tinta, lalu kita tulis nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, niscaya tiada akan tertulis nikmat Allah itu. Oleh sebab itu pantas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3.
3: Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
2: Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu dialah yang terputus. Tentu kita bertanya-tanya di lubuk hati masing-masing, benarkah nikmat Allah itu banyak? Untuk menjawabnya kita akan mengemukakan beberapa bukti bahwa nikmat-nikmat Allah sangatlah banyak yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya yakni bumi atau tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala telah mengadugerahkan kepada kita bumi sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Lalu dari langit kita diturunkannya air hujan. Dari air hujan itu ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu

0: Dan Allah telah menjadikan bumi bagimu sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Kemudian dari langit itu diturunkannya air hujan, dari air hujan ditumbuhkannya buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Kenapa kamu masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu mengetahui? Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Lalu bukti-bukti selanjutnya yakni air. Nikmat Allah yang kedua adalah air. Air kita gunakan untuk minum, memasak, mencuci, pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Ada juga udara. Antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualistis. Kita makan dan minum, lalu mengeluarkan sisa-sisa pembakaran yakni CO2 dan H2O. Ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, lalu dibawa ke daun. Terjadilah pemasakan makanan di daun atau fotosintesis. Lalu daun kayu mengeluarkan zat yang bernama O2 atau oksigen. Nah, oksigen inilah yang selalu kita hirup untuk bernafas hingga kita bisa bertahan hidup. Dan selanjutnya yakni sinar matahari atau sumber energi. Sinar matahari adalah sumber energi yang ada di alam. Inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi kuat. Wajah yang cantik. Di dalam surah At-Tin ayat 4 dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling indah yang dijadikan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu seindah-indah kejadian. Masya Allah. Itulah beberapa nikmat Allah yang diberikannya kepada kita semua. Dari banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, pantaslah kiranya kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang kuanugerahkan kepadamu, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Namun apabila engkau ingkar, sungguh azabku yang sangat pedih. Kesimpulan dari pembahasan hari ini yakni bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terdapat dua cara yang paling utama agar menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mendirikan salat ikhlas karena Allah. Salat haruslah sempurna dalam pelaksanaannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun akhlak kita harus baik sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam salat. Itulah yang dipesankan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Dan yang kedua, yakni mengorbankan sebagian harta untuk kepentingan agama Islam seperti berzakat, berinfak, membantu fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya. Marilah kita berusaha mensyukuri nikmat Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat ibadah, nikmat rezeki, sehingga kita menjadi lebih dekat dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian pagi bersama Habib Husein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
2: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Pro 2 FM.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Ara Azahra. Informasi pertama, awali karir di industri musik, Rio Lashkart rilis single debut Sumpah Mati. Musisi muda Rio Lashkart yang dikenal sebagai top 3 Indonesian Idol season 14 resmi merilis single debut berjudul Sumpah Mati pada hari Jumat 5 Juni 2026. Lagu ini diproduseri oleh Andi Rianto. Sumpah Mati ditulis oleh Malini bersama Happy Andromeda, Gian Prayas, dan Andi Rianto. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama, meski berulang kali disakiti. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, tumpak sewu pesona air terjun raksasa di Lumajang yang memikat wisatawan. Air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit. Dijuluki Niagaranya Indonesia, tempat ini menawarkan panorama air terjun megah yang dikelilingi hutan tropis hijau. Dari gardu pandang utama, pengunjung dapat menyaksikan puluhan aliran air yang jatuh membentuk setengah lingkaran di dinding tebing. Kabut tipis dan suara gemuruh air menambah suasana sejuk dan menenangkan. Keindahan Tumpak Sewu juga didukung oleh landscape alamnya yang masih asri. Tebing tinggi yang dipenuhi vegetasi hijau menciptakan pemandangan dramatis, terutama saat cuaca cerah. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Kasihin ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
0: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Malam Pro 2, selamat pagi. Kita masih ready pada untuk pagi hari ini.
1: Good morning. Gitu ya, tetap semangat di pagi hari ini. Ada Ara dan juga Safa bakal nemenin kamu di Spada sampai nanti jam 10 pagi.
0: Yes.
1: Seru banget, kita bakal update ada informasi apa aja di pagi hari ini.
0: Terus juga pakaian cuaca dari forecaster.
1: Betul, ini, nanti ya. Kita juga bakal belajar agama gitu. Mantap. Ya, ada moderasi agama juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Yes. Bakal seru banget nano-nano gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap buat, I don't know ya, kayaknya ini sekolah lagi libur ya Safa ya.
0: Aku masih belum ngerti sih, tapi setahu aku
1: udah
0: kemarin
1: lama sekolah soalnya.
0: Bener
1: ya.
0: Setahu aku kemarin teman-teman masih sumatif ya ujian ya.
1: Iya.
0: Dan kemarin tangga aku ya juga masih berangkat sekolah tangga aku kemarin pagi. Jadi aku nggak tahu liburnya per kapan teman Pro 2, tapi whatever yang kamu lakukan di pagi hari tetap semangat ya. Semoga aja hari ini planningnya bakal berjalan dengan lancar.
1: Amin. Jangan lupa sarapan, kita bakal balik setelah segala yang satu ini.
0: Yes.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aldi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

0: Iya teman Pro 2, kalau misalnya refreshing gitu ya, dari berbagai macam orang kan beda-beda gitu ya. Salah satunya kalau yang kulakukan biasanya itu adalah nonton di OTT, banyak banget film-film bagus ya. Dan kalau tentang film juga nih, ya salah satu favorit aku tuh adalah horror movie.
1: Oke. Aduh.
0: Harusnya udah ketawanya.
1: Ketawanya agak serem ya, Salva.
0: Iya,
1: ya.
0: Sangat menghayati film-film horror yang pernah aku tonton.
1: Oke, okay. Kalau kamu suka nonton film horror, mungkin kamu bisa nonton ini, ada rekomendasi ini, Salva ya. Jadi yang mana judulnya adalah film Monster Pabrik Rambut. Gitu. Judulnya agak apa nih gitu ya.
0: Yes.
1: Ini ada apa namanya, mereka ini katanya ngehadirin pendekatan yang berbeda dibanding kebanyakan film horor Indonesia. Katanya ini sekitar 90% efek horornya tuh praktikal. Jadi enggak pakai CGI tapi pakai properti langsung gitu loh.
0: Keren banget ya.
1: Katanya ini pendekatannya tuh dipilih supaya bisa menciptakan pengalaman visual yang lebih nyata untuk penonton. Terus juga dari aktornya kan, kalau misalkan di depannya hantu beneran

0: pabrik wig.
1: Kayak iya kayak entah wig atau boneka ya.
0: Iya, iya.
1: Gitu ya.
0: Jadi tuh seru banget dan yang paling keren adalah adanya di Nini Towo juga di sana.
1: Iya.
0: Itu legend banget sih Taman
1: Pro
0: 2. Tapi pasti enggak yang mengandalkan practical effect ternyata kalau dari artikel yang kita temukan ya, Monster Pabrik Rambut ini juga menghadirkan nuansa visual yang terinspirasi dari film-film fantasi di era 80-an gitu. Untuk memperkuat kesan ini pun tim juga memproduksi menggunakan teknik digital to film to digital atau DFD dan dari proses inilah gambar yang direkam secara digital itu dicetak ke pita seluloid sebelum dipindai kembali ke format digitalnya. Nah, teknik ini menghasilkan tekstur visual yang menyerupai film-film klasik dengan karakter gambar yang lebih organik lagi. Wah, ngeri.
1: Yes, katanya ini si penulisnya juga terinspirasi dari film-film komik Indonesia gitu.
0: Iya, iya, iya. Tahun
1: 80-an, salah satunya ini adalah komik Petro Gareng karya Tatang S kayak gitu. Dan inspirasi ini akhirnya dikembangkan untuk jadi horror fantasy gitu ya. Jadi alih-alih mengandalkan jump scare atau mitologi populer, nah filmnya ini bakal ngebangun ketegangan lewat visual absurd dan juga karakter yang hidup di antara realitas dan juga fantasi.
0: Yes, eksperimen visual ini terlihat di bagian akhir film ya. Itu juga memadukan bahasa sinema dengan estetika komik melalui penggunaan warna-warni cerah dan komposisi gambar yang ekspresif. Perpaduan unsur horror, fantasi dan juga komik ini membuat Monster Pabrik Rambut tampil dengan identitas visual yang unik dan film ini juga sekaligus menawarkan pengalaman menonton yang berbeda dari kebanyakan film horor Indonesia yang ada saat ini. Kayak gitu.
1: Gimana menurut kamu, Safa?
0: Agak unik sih. Dan kayaknya aku sebenarnya pengen coba nonton ya. Kalau misalnya di trailernya pun kelihatan agak dark ya, yang kayak yang
1: betul.
0: Unik gitu, beda memang ya.
1: Aku tuh penasaran soalnya ini kan filmnya diproduksinya sama Palari Films kan PH-nya.
0: Ini adalah
1: salah satu PH yang sering langganan Piala Citra gitu loh.
0: Oh,
1: jadi
0: makanya enggak heran.
1: Sempat jadi sempat ada film Posesif. Pernah dengar enggak 2017?
0: Iya,
1: terus habis itu ada Aruna dan Lidahnya.
0: Terus juga tuh.
1: Nah, terus ada juga Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu kan diambil dari novel gitu.
0: Kayaknya sih
1: mereka sering ngambil film-film yang dramatik gitu loh. Jadi aku penasaran juga.
0: Asik. Jadi lucunya lagi di sini juga banyak banget, ada Kev, ada Iqbal Ramadan, ada Sal Priadi.
1: Betul. Ada yang di Nini Towo itu tadi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Terus ada Rachel Amanda, ada Lutesha gitu. Jadi kayak
0: asik
1: random
0: sih.
1: Random banget nih pemainnya. Bener-bener. Dari semuanya nih ada semua gitu. Jadi
0: ya
1: ditunggu aja nanti ya buat yang pengen nonton untuk film Monster Pabrik Rambut ini.
0: Itu dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Paheik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheik dibangun sambung-menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Laheik adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti keluarga besar.

0: Perunggu teman Pro 2, aku ada untuk muda. Kita hadirkan di pagi hari ini ya, untuk menemani beraktivitas di hari Selasa ini.
1: Betul banget. Ini kalau ngomongin soal bioskop ya Safa ya, tadi kan kamu cerita suka nonton di OTT ya.
0: Iya.
1: Nah kalau aku lebih sukanya nonton ke bioskop.
0: Asik, gitu. Bareng sama siapa tuh?
1: Sama siapa ya?
0: Siapa aja boleh.
1: Siapa aja boleh ya. Soalnya kalau di bioskop itu kan biasanya ada real feelings yang gak bisa kita rasain kalau misalkan nonton di
0: OTT. Iya, iya, iya. Kan, itu benar sih tapi
1: nah, ini terus kemarin tuh sempat rame juga kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kan dari XX1 tuh kan sempat bikin campaign kayak bawa Tumblr kamu gitu kan. Nah, ini kita mau kasih tahu kalau campaign-nya ini udah berakhir teman Pro 2. Jadi kamu udah enggak bisa lagi bawa botol Tumblr pribadi ke bioskop.
0: Nah, itu dia. Jadi memang seiring berakhirnya program ini, penonton kembali enggak dibolehin, di mana kebijakan bawa Tumblr sebelumnya ini adalah bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumblr Save the Planet gitu ya. Program ini berlangsung di tanggal 5 Mei sampai 5 Juni sebagai upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Dan dari unggahan akun Instagram resminya, Cinema XX1 menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan yang sudah berpartisipasi dalam kampanye ini. Perusahaan menyebut dukungan pengunjung berhasil membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20.000 kemasan plastik selama periode berlangsung. Dan itu cuma sebulan aja udah 20.000 kemasan loh.
1: Betul, keren banget ya berarti ya sebenarnya ya. Di mana kampanye ini atau campaign ini juga jadi bagian dari komitmen XX1 dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, di mana ada program lain juga yang udah dijalankan, antara lain juga pemanfaatan kembali layar bioskop bekas jadi tas dan lain-lain kayak gitu. Selain itu juga ada edukasi, contohnya lewat pelatihan pembuatan ekoenzim sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran terhadap isu keberlanjutan.
0: Benar, dan berakhirnya kampanye ini teman Pro 2 juga memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Sebagian pengguna media sosial mengaku kecewa karena aturan membawa tumbler ke dalam bioskop tidak diberlakukan. Dan beberapa di lantaranya juga menilai kebijakan ini seharusnya dapat dipertahankan ya sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Tapi ya, ada pula juga yang memahami bahwa kelonggaran ini emang hanya berlaku selama masa kampanye aja kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi ya walaupun nggak boleh lagi bawa tumbler, tapi for sure kemanapun kalau bisa gitu ya tetap bawa tumbler kamu, karena sebulan aja ini bisa menghemat 20 plastik loh.
1: 20.000 plastik.
0: 20.000 ya, benar, 20.000 plastik, masan plastik.
1: Better tetap bawa tumbler aja. Misalkan kalau harus dititipin ya udah nggak apa-apa dititipin, kan kita juga nonton film juga bentar doang kan gitu loh. Jadi mungkin bisa beli di dalam juga. Kalau misalkan lagi pengen hemat, lagi nggak pengen minum, kan biasanya kalau di bioskop kan soda ya, Safa.
0: Iya.
1: Jadi mungkin kalau kamu orangnya nggak minum soda juga ditahan dikit-dikit dulu aja.
0: Itu gitu. Dia ya. Jadi teman Pro 2, saatnya kita untuk benar-benar take action gitu ya, untuk mencoba mencintai lingkungan kita dengan cara-cara yang paling sederhana seperti bawa tumbler ini.